0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Nasi ayam Semarang adalah nasi liwet yang diberi suwiran daging ayam dan irisan telur rebus, kemudian disiram dengan sambal goreng jipan dan kuah opor. Sangat mantap dan pas buat sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Pada umumnya, nasi ayam ini tersaji dengan sate usus, sate telur puyuh, dan teh hangat. Jika ingin menikmati nasi ayam Semarang, sangat mudah ditemukan. Tinggal meluncur saja ke kawasan Simpang 5 Semarang, di sini akan serasa makan nasi ayam di negeri Tiongkok.

Sahabat budaya masih bersama kami di Prompat RRI Semarang dan masih bersama di acara Rekam Semarang pagi hari ini ya. Selamat pagi, kami sapa dulu yang sudah beratensi pagi hari ini. Bu Arti di Gendong, selamat pagi Bu Arti. Salam sehat untuk Mahtidah, sahabat Gelat Pagi Prompat RRI Semarang dari Gendong hadir. Tapi posisi masih di Telogosari loh. Priyantun Genuk tapi masih di Telogosari. Pagi-pagi memang wah sudah beraktivitas kemana-mana tuh lumrah kalau hari Minggu ya Bu ya. Cuacanya sangat sejuk dan ini mau ke pasar karena ada acara arisan keluarga besar. Dan tetap konsen Gelat Pagi Prompat RRI Semarang. Wah ini perlu kita apresiasi. Kemana-mana tetap bawa HP, nyetel RRI Digital, dengerinya Prompat RRI Semarang. Matur nuwun Bu Arti untuk atensinya bagi Prompat RRI Semarang gitu ya. Dan jangan khawatir Kamas Bayu, kemanapun panjenengan beraktivitas, walaupun di luar kota begitu ya, tapi masih ada sinyal, masih ada internet, Anda bisa mendengarkan melalui RRI Digital, siaran Prompat RRI Semarang J. Dan pagi hari ini yang ada di kota Semarang tentunya sudah mulai beraktivitas, sudah banyak sekali kegiatan yang menanti begitu ya. Walaupun sudah selesai hingar-bingar 17 Agustusan atau hingar-bingar perayaan Agustusan begitu ya, tapi saya percaya bahwa yang kita alami kemarin dan hingar-bingar serta euforia yang terbawa ketika kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ini akan menjadi satu penyulut semangat untuk kita lebih mencintai negeri ini, begitu Kang Mas Bayu nggih. Dan terbukti dari masyarakat yang semakin antusias untuk menyambut hari kemerdekaan, kemudian menata lingkungannya dan berbagai kegiatan positif lainnya juga sekarang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat begitu. Dan memang mencintai negeri ini bisa dengan berbagai macam cara Kang Mas Bayu. Bisa kita mulai dari diri kita sendiri atau bahkan di lingkungan kita begitu ya, karena lingkungan terdekat dengan kita adalah lingkungan sekitar kita, keluarga dan lingkungan masyarakat di sekitar kita. Kita persiapkan keluarga kita ini untuk menjadi keluarga yang betul-betul mencintai negeri ini dengan berbagai macam sumbangsihnya. Sumbangsih tidak harus berupa materi tapi juga pemikiran, kemudian kiat-kiat bagaimana kita menyebarkan kebaikan begitu ya untuk masyarakat. Dan ketika kita terjun di tengah-tengah masyarakat, kita perkuat rasa kebersamaan, gotong royong, itulah kemudian akan menjadi akar yang kuat bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri karena masyarakatnya yang bersatu, yang kokoh. Dan ketika ada perayaan hari kemerdekaan seperti bulan Agustus ini, terlihat seperti apa kemudian kerukunan dan kekompakan masyarakat. Itulah sejatinya ciri khas dan juga jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya.

0: Sahabat Budaya, pukul 7 lewat 30 menit saatnya kami sampaikan informasi cuaca kemaritiman bersama BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang, dan nanti akan ada Mbak Herbona yang akan menyampaikan laporannya.
1: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
2: Selamat pagi sahabat budaya, kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang dengan saya Herbuana yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi hari ini kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini Minggu 30 Agustus 2026 pukul 7 pagi hingga esok hari Senin 31 Agustus 2026 pukul 7 pagi. Tinggi gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang. Bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar perairan tersebut diharapkan untuk selalu waspada. Informasi berikutnya kami sampaikan perkiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini Minggu 30 Agustus 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan berawan, angin berhembus dari arah timur dengan kecepatan 2 hingga 20 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin berhembus dari arah utara ke timur dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Jepara, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin berhembus dari arah timur dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 20 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Informasi terakhir kami sampaikan perkiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku hari ini, Minggu 30 Agustus 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Cuaca diperkirakan cerah berawan, angin berhembus dari arah utara ke timur dengan kecepatan 2 hingga 10 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perkiraan pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi hari ini 30 Agustus 2026 pukul 7 malam nanti dengan ketinggian permukaan air mencapai 0,5 meter. Sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi pada hari ini 30 Agustus 2026 pukul 8 pagi dengan ketinggian muka air laut diperkirakan mencapai 0,9 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap update informasi cuaca dari BMKG dan selamat beraktivitas kembali.
1: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Adik.
1: Iya, Bu. Ada apa?
0: Kenapa airnya nggak dimatiin? Lihat tuh, sampai tumpah-tumpah.
1: Iya, Bu. Lupa, maaf. Lagian cuma air.
0: Adik. Kita itu harus hemat air loh. Karena dengan menghemat air, kita bisa mencegah resiko terjadinya krisis air. Selain itu, dengan menghemat air, kita juga menghemat energi. Air merupakan sumber kehidupan bagi umat manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Jika kita tidak menghemat air, kita akan mengalami kelangkaan air bersih. Kita tidak bisa minum, memasak, mencuci, mandi, dan keperluan lainnya, Dek.
1: Hah? Tidak bisa minum, Bu?
0: Iya.
1: Ada nggak mau main air lagi ya, Bu?
0: Nah, bagus itu. Cara menghemat air mudah kok. Mulai dengan penggunaan air secukupnya, matikan keran jika tidak digunakan, dan mengurangi penggunaan air baik untuk menyiram tanaman atau mandi. Karena menghemat air menyelamatkan lingkungan.

Ril atau roti gambang adalah roti khas Semarang. Meskipun berasal dari Semarang, roti ganjel ril kurang dikenal dibandingkan roti lainnya karena teksturnya tidak lembut, sehingga alot dan sulit dikonsumsi. Namun, beberapa produsen kini memodifikasi teksturnya agar dapat dinikmati pada zaman modern. Tekstur ganjel ril yang agak alot menurut para ahli roti sangat baik bagi pencernaan. Makanan ini merupakan salah satu oleh-oleh khas Semarang. Teksturnya ulet dan padat dipadu dengan aroma coklat dan kayu manis yang nendang di lidah. Dengan teksturnya yang ulet, jika makan dua potong saja, sudah cukup mengenyangkan. Roti ini merupakan salah satu peninggalan Belanda. Resep yang digunakan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Masih asli dari zaman Belanda dulu. Nama aslinya adalah roti gambang, karena bentuknya yang mirip dengan alat musik gambang. Tapi, masyarakat Semarang lebih mengenalnya dengan nama ganjel ril. Kenapa disebut ganjel ril? Karena selain teksturnya yang bantat, juga bentuknya yang seperti ganjel ril atau bantalan ril. Rasanya manis karena menggunakan campuran gula aren. Cocok sekali untuk teman minum teh seperti nonik Belanda.

0: Sabar, sabar. Bapak-bapak, ibu-ibu, sabar dulu. Dengarkan saya ya. Bencana ini adalah musibah kita bersama. Kita harus bersatu padu dalam menghadapi segala persoalan.
1: Mbah, lantas kita harus bagaimana ini Pak RT?
0: Ya begini Pak Ucok,

0: membutuhkan pertolongan kesehatan. Ya. Bagaimana?
1: Ya. Ya. Setuju Pak RT, setuju.
0: Terima kasih.
2: Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bersatu padu dan bergandengan tangan. Tragedi, bencana, dan musibah menjadi pelajaran kita bersama bahwa perbedaan itu indah. Mari kita kedepankan kerukunan dan kekompakan untuk mengatasi berbagai macam permasalahan dan menjaga harmonisasi kehidupan.

0: Sahabat Budaya, Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menyalurkan bantuan 30 tangki air bersih bagi warga terdampak kekeringan di 5 kecamatan yakni Jenar, Tangen, Kesi, Mondoan, dan Miri. Pelepasan tahap pertama sebanyak 14 tangki diperingatkan langsung dari Mapolres Sragen pada Kamis 27 Agustus 2026 setelah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sragen guna memprioritaskan wilayah berkebutuhan mendesak dan 16 tangki lain akan didistribusikan pada tahap berikutnya. Aksi tanggap darurat ini diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akibat keterbatasan pasokan air selama musim kemarau, sekaligus membuka layanan aduan call center 110 bagi warga yang membutuhkan bantuan pasokan air bersih tambahan secara berkelanjutan. Beralih ke informasi berikutnya, Jambore Pemuda Purbalingga 2026 resmi diselenggarakan di Gor Sasana Krida Perwira, Kabupaten Purbalingga pada Rabu hingga Kamis 26 hingga 27 Agustus 2026 dengan mengusung tema kompetensi kepemudaan sebagai sarana meningkatkan kualitas daya saing pemuda Purbalingga. Perhelatan yang diikuti oleh siswa, mahasiswa, dan masyarakat umum ini digelar sebagai wadah untuk mendongkrak bakat, kreativitas, serta potensi generasi muda melalui berbagai ajang kompetisi. Adapun rangkaian lomba meliputi melukis, jajanan khas, lomba fashion show, busana adat, lomba teknologi piranti perangkat lunak, solo vokal hingga pidato bahasa Inggris. Selain memperoleh penghargaan, para peraih juara pertama dari setiap cabang lomba berhak mewakili Kabupaten Purbalingga untuk berkompetisi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda. Hai.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

petis adalah jajanan khas kota Semarang berupa tahu goreng yang dimakan dengan petis. Saus berwarna hitam kental yang biasanya terbuat dari udang, yang dioleskan atau disisipkan di tengah-tengah tahu. Tahu pong rasanya tidak asin, yaitu berasal dari tahu putih yang digoreng sampai kecoklatan, dibumbui dengan larutan garam dan bawang putih saja. Sedangkan petisnya berasa manis, agak sedikit asin. Agar menggugah selera, tahu petis biasanya dimakan dengan cabai rawit. Dipadu dengan tahu pong yang gurih dan renyah sehingga menambah kelezatannya.

Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah gedung bersejarah di Indonesia yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Tempat ini dibangun pada tanggal 27 Februari 1904 dan selesai dibangun pada tahun 1907. Masyarakat setempat menyebutnya Lawang Sewu karena bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak dan jendela yang tinggi lebar sehingga masyarakat menganggapnya sebagai pintu. Pada masa perjuangan, gedung ini memiliki catatan sejarah tersendiri, yaitu ketika berlangsung peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Gedung tua ini menjadi lokasi pertempuran yang hebat antara Angkatan Muda Kereta Api melawan Jepang.

0: Eh, Rik, mau kemana kamu?
1: Aku mau ke pantai, Tis. Kenapa?
0: Loh, kok nggak bawa helm? Jalan ke pantai kan jauh. Lagi pula rawan kecelakaan, loh.
1: Ah, nggak apa-apa kali. Kan aku juga nggak ngebut-ngebut.
0: Ya, nggak boleh gitu juga, Ri. Kamu juga harus pakai helm buat jaga keselamatan diri saat berkendara. Kita kan nggak tahu kalau nanti ada apa-apa di jalan.
1: Iya.
0: Apa aku bilang, jaga keselamatan berkendara termasuk dengan memakai

Sahabat budaya, inovasi bisa datang dari mana saja, salah satunya dari lembaga pendidikan ya. Dan baru-baru ini Universitas Diponegoro atau UNDIP ini mengembangkan pengering rumput laut berbasis energi hibrida, dan di mana tim dosen dan mahasiswa dari UNDIP bersama Universitas Wahid Hasyim Semarang perkenalkan sistem pengeringan rumput laut dalam ruang tertutup kepada pelaku usaha di Desa Randusanga Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dan teknologi ini memanfaatkan sumber panas hibrida surya biomasa untuk mempercepat proses pengeringan sekaligus meningkatkan kualitas rumput laut kering yang dihasilkan oleh UMKM. Dan penerapan teknologi tersebut dilaksanakan melalui program hilirisasi riset prioritas dan strategis atau sinergi, khususnya skema hilirisasi riset berbasis transfer teknologi terintegrasi. Dan program dari Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikbudristek ini berfokus pada penguatan kolaborasi yang berdampak antara perguruan tinggi dan mitra industri. Dan seperti kita tahu, sahabat budaya, bahwa Jawa Tengah ini juga salah satu topografinya adalah di bagian pantura merupakan pantai begitu ya, dan di mana sumber kekayaan laut juga didapat dari daerah-daerah di sepanjang pantura, mulai dari pantura barat hingga ke timur. Ini banyak sekali hasil laut yang bisa diperoleh seperti ikan, dan salah satunya adalah rumput laut. Dan adanya teknologi pengering rumput laut berbasis energi hibrida ini menjadi inovasi yang cukup menarik, dan ini bisa menjadi satu solusi bagi para petani rumput laut ataupun nelayan untuk bisa memproduksi hasil dari laut ini agar lebih higienis dan juga lebih awet, serta prosesnya juga lebih baik lagi. Dan inovasi-inovasi seperti ini mungkin di waktu kedepannya bisa lebih diperbanyak, dan tidak hanya mencakup satu bidang saja, bisa kemudian ada inovasi untuk pangan, ada inovasi untuk peternakan, untuk lingkungan dan sebagainya. Karena berawal dari inovasi-inovasi yang dimunculkan para akademisi dan kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, ini setidaknya akan menimbulkan side effect atau efek lanjutan yang ini akan membawa dampak yang positif bagi dunia usaha dan juga tentunya bagi masyarakat yang menerima bantuan ini.

0: Denny sudah ganti tahun loh. Coba dicek masa berlaku SIM-nya. Kan ulang tahun Bapak Januari.
1: Oh iya ya Bu, benar. Oh, masih ada waktu beberapa hari lagi Bu.
0: Iya Pak, apalagi SIM itu kan penting sekali. Coba kalau ada pemeriksaan, Bapak pasti kena tilang.
1: Oh, iya ya Bu ya. Sudah, kalau begitu besok Bapak memperpanjang SIM.
0: Iya Pak. Terus kenapa kok Bapak ngeliatin Ibu kayak gitu toh? Malu ah.
1: Lah kan uang Bapak dibawa Ibu semua.
0: Oh iya ya.
2: Jangan lupa cek masa berlaku SIM, STNK, dan kelengkapan kendaraan bermotor Anda agar tenang, aman, dan nyaman saat berkendara. Tidak khawatir terkena tilang dan denda.

Museum Ronggowarsito merupakan museum terlengkap di Semarang yang memiliki koleksi sejarah, alam, arkeologi, kebudayaan, era pembangunan, dan wawasan Nusantara. Dengan nama yang diambil dari nama salah satu pujangga Indonesia, Ronggowarsito, yang terkenal dengan hasil karyanya dalam bidang filsafat dan kebudayaan. Museum Ronggowarsito mempunyai koleksi yang berjumlah 59.802 buah, terbagi dalam 10 jenis, yaitu geologi, biologi, arkeologi, historika, filologi, numismatik, heraldika, kramologika, teknologika, etnografika, dan seni rupa. Pendirian museum ini pertama kali dirintis oleh proyek rehabilitasi dan permuseuman Jawa Tengah pada tahun 1975 dan secara resmi dibuka oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Profesor Dr. Fuad Hasan pada Juli 1989. Seperti yang telah diketahui, Jawa Timur dan Jawa Tengah termasuk pusat peradaban manusia dan budaya Nusantara. Museum Ronggowarsito berawal dari adanya keinginan pemerintah daerah Kota Semarang untuk memiliki fasilitas guna menyimpan benda purbakala dari Jawa. Sehingga dicanangkanlah pembangunan sebuah museum pada tahun 1975. Museum tersebut digunakan sebagai tempat menyimpan dan mengelola benda berharga seperti benda purbakala, fosil, dan lain sebagainya. Diharapkan dengan adanya Museum Ronggowarsito, banyak masyarakat awam menjadi tahu cerita menarik tentang tanah Jawa di masa lampau.

Tapi nantinya salah lo. Bagaimana? Mending sekarang kamu istirahat, Rik. Sudah malam. Besok kamu

0: Belum, Bah.
1: Ngantuk begitu kok. Nikmat saja. Ya sudah, sana tidur.
0: Ya, Mbah, ya. Selamat malam.
2: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
3: Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menggelar layanan One Day Service untuk mengakselerasi perizinan produk UMKM, obat, bahan alam, suplemen, dan kosmetik di Solo Technopark. Pada Kamis 27 Agustus 2026, perhelatan ini diselenggarakan melalui inovasi program Proaksi Berpadu guna memangkas birokrasi, mendukung kota Solo sebagai sentra jamu dan wisata kebugaran, serta memanfaatkan kecerdasan buatan artificial intelligence dalam percepatan registrasi. Melalui pendampingan langsung dari fasilitator terlatih ini, Kepala Balai POM Surakarta, Taufikur Rahman, berharap para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dapat memperoleh izin edar secara cepat, aman, dan efisien tanpa perlu berkonsultasi ke Jakarta. Beralih ke informasi berikutnya, Kebumen Travel Mart 2026 diselenggarakan pada Kamis hingga Sabtu 27 hingga 29 Agustus 2026 di Benteng Van der Kwijk, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen. Perhelatan berkonsep Trade, Tourism and Investment bertema Connecting Business, Celebrating Culture, Promoting Tourism ini digelar untuk mempromosikan pariwisata daerah dengan mempertemukan 145 agen perjalanan atau buyer mancanegara dan 65 pelaku usaha atau seller. Selain pameran paket wisata serta produk UMKM, rangkaian acara diramaikan dengan kirab budaya, pertunjukan seni eplek langan sekar, wayang kulit semalam suntuk, pentas musik, tari tradisional, atraksi barongsai hingga magic show yang disajikan secara gratis yang diharapkan dapat memberikan ruang hiburan bagi masyarakat luas. Demikian saya Titi Sambuto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
2: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Sahabat budaya, Anda masih bersama kami di Perempat RRI Semarang dan Mangun Projo. Kami hadirkan kembali pagi hari ini yang akan kami isi dan kami sampaikan informasi dari seputar Jawa Tengah dan sekitarnya hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sahabat budaya, di bulan Agustus ini beberapa daerah di Jawa Tengah juga menyelenggarakan beberapa gelaran yang ini juga menarik minat wisatawan baik dari dalam Jawa Tengah sendiri maupun dari luar daerah, seperti yang saat ini sedang berlangsung adalah Dieng Culture Festival nih ya, dan gelaran tahunan yang sudah bertahun-tahun diadakan di dataran tinggi Dieng, tepatnya di Desa Batur Banjarnegara ya. Ini menjadi momentum untuk menarik sebanyak-banyaknya wisatawan ke salah satu wisata favorit yang ada di Jawa Tengah. Dan gelaran yang sudah berjalan hingga tahun ini dan pada bulan Agustus ini terselenggara mulai tanggal 28 hingga 30 Agustus 2026. Ini berhasil menarik wisatawan cukup banyak ke dataran tinggi Dieng, terlihat dengan jumlah wisatawan yang tumpah ruah untuk menyaksikan Dieng Culture Festival dengan berbagai macam kegiatan yang ada di dalam tradisi yang diselenggarakan secara tahunan di dataran tinggi Dieng ini. Mulai dari Dieng Bersih, kemudian ada Festival Domba Batur, Kongko Budaya bersama Kiai Kanjeng, Festival Kopi, Kira Budaya, hingga pertunjukan seni tradisional. Dan yang menjadi khas dan menjadi ikon adalah mencukur rambut gimbal atau anak yang berambut gimbal di momen Dieng Culture Festival ini, dan ini menjadi satu ikon yang banyak dicari oleh masyarakat selain karena pesona dataran tinggi Dieng yang memang dengan hawanya yang sejuk dan juga kekayaan tradisinya. Ini banyak acara menarik yang diselenggarakan bersama dengan Dieng Culture Festival yang kemudian ini oleh masyarakat ataupun wisatawan sudah menjadi catatan begitu ya. Jika bulan Agustus pasti akan datang ke Dieng untuk menyaksikan Dieng Culture Festival, dan dampaknya adalah roda perekonomian di dataran tinggi Dieng ini juga berputar lebih intens begitu, dengan UMKM yang semakin banyak dan kemudian memanfaatkan momentum Dieng Culture Festival ini juga membawa dampak ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat di dataran tinggi Dieng khususnya. Mungkin bagi Kak Mas Bayu yang masih ada waktu hari ini ya, pengen ke Dieng, yuk monggo bisa merapat ke acara Dieng Culture Festival dan bisa menyaksikan beragam acara yang sudah disusun oleh panitia dan bisa dinikmati secara langsung oleh wisatawan yang datang ke sana.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: bam bang. Om.
1: Dara, dara Janaka.
0: Apa Bagong?
1: Kula badhe nyuwun kagunganipun keris.
0: Keris apa?
1: Pun sak-sake. Kerising pun boten kangge nggih kenging.
0: Arep mbok nggo apa Bagong? Apa ana mungsuh sing neneka?
1: Mboten, Den. Jarene Kang Gareng kalih Petro. Sakniki nek blonjo ten toko, ten warung, napa minimarket cekap ngangge keris, mboten sah ngangge duit.
0: Bagong, kuwi jenenge KRIS diwaca Kris. Mbayar maneka kebutuhan cukup nggunakake HP kanggo nyeken QR code. Murih proses transaksi dadi gampang, cepet lan aman.
1: Walah, dados titik keris pusaka nggih, Den.
0: Dudu Bagong.
1: Walah, nggih pun. Nek ngaten kula ngampil artane, Den. Ajeng kula nggih nebus gaden.
0: Ora genah.

Sahabat budaya, baru-baru ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri karena prestasinya dalam mengubah ribuan ton sampah menjadi energi, dan hal ini kemudian membuat Jawa Tengah meraih penghargaan nasional. Dan strategi pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengubah persoalan sampah menjadi sumber energi berbuah apresiasi nasional. Dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri atau APAN, sehat, resik, dan indah dari Kemendagri dan Tempo Media Group. Dan penghargaan ini diterima langsung Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada malam apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Jawa Bali batch kedua di Bali Nusa Dua Convention Center. Dan Gubernur menjelaskan bahwa pengelolaan sampah di Jawa Tengah dilakukan berdasarkan klaster volume timbulan sampah, dan untuk daerah dengan produksi sampah lebih dari 1.000 ton per hari, Pemprov menerapkan model aglomerasi dan regional yang diarahkan pada pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Dan skema tersebut mulai dijalankan melalui kerjasama dengan Danantara di sejumlah kawasan aglomerasi wilayah yang masuk dalam program itu, antara lain di Semarang Raya, Pekalongan Raya, Tegal Raya, dan Solo Raya yang mencakup sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Tengah. Dan sementara itu, daerah yang timbulan sampahnya sekitar 100 hingga 200 ton per hari menggunakan model Reuse the Refuel atau RDF, dan melalui metode yang telah diterapkan di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kudus, Magelang, dan Kebumen ini, sampah diolah menjadi bahan bakar alternatif bagi industri semen. Dan Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan berbagai strategi untuk menangani timbunan sampah yang telah menumpuk di TPA. Salah satunya adalah melalui rencana pengelolaan sampah di TPA Jatibarang Semarang menjadi bahan bakar solar dengan menggandeng TNI Angkatan Darat. Dan dengan pengelolaan sampah yang baik ini, setidaknya ini akan menjadi satu jalan keluar bagi pemenuhan energi di Jawa Tengah dengan adanya energi yang terbarukan memanfaatkan pengelolaan sampah di Jawa Tengah, karena persoalan sampah ini menjadi persoalan yang dari tahun ke tahun ini selalu ada, Kang Mas Bayu. Dan jika ada inovasi yang kemudian ini bisa menjadi jalan keluar untuk pemanfaatan sampah menjadi barang ataupun hal yang lebih berguna, akan menjadi satu terobosan yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Selain lingkungan menjadi bersih, juga bisa menjadi sumber energi alternatif.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: kecil dimanapun kalian berada. Wah, senang sekali rasanya. Matahari Minggu bersinar cerah sekali. Secerah senyum adik-adiknya Kak Siwi yang sedang mendengarkan Pro 4 RRI Semarang. Kembali lagi nih bersama Kak Siwi Jatmiko di program kesayangan kita, Mentari. Mana suaranya sayang? Yuk kita ucapkan bareng-bareng ya. Jargon kita nih mentari. Masih ingat apa? Benar banget. Bernyanyi dan bercerita bersama RRI. Yeay. Eh adik-adik yang manis, bagaimana kabarnya hari ini? Yang sudah mandi? Sudah sarapan? Siap-siap mau mendengarkan dongeng seru? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Wah, hebat semuanya. Hari ini Kak Siwi punya satu cerita fabel yang seru banget. Tentang dua binatang yang sifatnya beda. Siapa mereka? Nanti kita cari tahu ya. Tapi sebelum mendengarkan dongeng, yuk biar tidak penasaran, guys. Kita nyanyi dulu ya. Ada satu teman yang cantik banget untuk kalian semua. Tetap di acara Mentari, bernyanyi dan bercerita bersama RRI. Nah, adik-adik manis, setelah bernyanyi, sekarang saatnya bercerita. Bercerita bersama RRI. Dan pernah gak sih kalian melihat kelinci? Saat Kak Siwi bilang kelinci, kira-kira apa sih yang terpikirkan dalam pikiran kalian? Ah, binatang berkaki empat, lompat-lompat. Lucu begitu ya. Telinganya panjang. Terus-terus apa lagi? Oh, bulunya halus. Iya. Terus-terus-terus. Suka melompat. Hus, gitu ya. Kalau melompat, cepat sekali. Tapi bagaimana kalau ada kelinci yang merasa dirinya paling hebat sedunia? Hari ini Kasih mau membawakan dongeng tentang kelinci yang sombong dan kura-kura yang setia kawan. Alkisah, di sebuah hutan yang hijau dan asri di pinggir kota Semarang, hiduplah seekor kelinci bernama Kiko. Kiko, ada gak sih adiknya Kak Siwi yang namanya Kiko? Gak ada ya? Kiko ini terkenal sebagai hewan yang larinya paling cepat di hutan itu. Sayangnya, kecepatan kakinya membuat Kiko menjadi hewan yang besar kepala alias sombong. Boleh gak sih kita sombong? Gak boleh. Setiap kali bertemu hewan lain, dia selalu pamer adik-adik.
1: Lihat, lihat jalanku, lihat lompatanku. Us, us, tidak ada satupun hewan di hutan ini yang bisa menandingi kecepatanku. Aku adalah Kiko, sang pelari tercepat.
0: Pada suatu hari yang cerah, Kiko sedang asik memakan wortel di dekat sungai. Tahu kan makanan kesukaan kelinci, wortel? Iya. Tiba-tiba sayang, terdengar suara langkah yang sangat pelan dan berat. Ternyata itu adalah Tutu, si kura-kura yang sedang berjalan mencari makan. Kiko langsung menghentikan kunyahannya dan tertawa terbahak-bahak melihat Tutu.
1: Hei Tutu, kamu itu sedang berjalan atau sedang tidur sih? Aduh, lambat sekali. Langkahmu itu loh, dari tadi cuma maju 1 senti. 1 senti, kapan sampainya? Kalau aku jadi kamu, aku pasti mau punya rumah seberat itu. Apalagi rumahmu di punggung, bikin jalan jadi mirip siput. Makanya jalanmu pelan sekali.
0: Tutu, si kura-kura tidak marah. Dia menghentikan langkahnya, menarik nafas dalam-dalam, lalu menatap Kiko dengan senyuman yang sangat tenang.
2: Ah, Kiko, setiap hewan diciptakan bergerak dengan langkahnya sendiri. Aku mungkin berjalan lambat, tetapi aku bisa pergi kemana saja yang aku mau. Bahkan Kiko, aku bisa mencapai tujuan lebih cepat daripada kamu jika aku bersungguh-sungguh.
1: Apa? Kamu bilang apa? Kamu bisa lebih cepat dari aku? Jangan mimpi di siang bolong, Tutu. Badanku ini lo langsing. Nih, kakiku kuat. Bagaimana kalau kita buktikan? Besok pagi kita lomba lari dari pohon beringin tua sampai ke garis finish di tepi telaga. Ayo, berani tidak?
2: Baiklah, Kiko. Kalau itu maumu, aku setuju. Sampai jumpa besok pagi.
0: Adik-adik manis, keesokan harinya seluruh penghuni hutan berkumpul untuk menyaksikan pertandingan langka ini. Pak burung hantu menjadi wasitnya. Begitu bendera diangkat, 1, 2, 3, lari. Kiko langsung melesat bagi anak panah. Hus, dalam hitungan detik, dia sudah memimpin jauh di depan. Sementara Tutu, dia tetap melangkah dengan tenang. Pelan-pelan jalannya, tapi pasti. Setelah berlari beberapa menit, Kiko menengok ke belakang. Wah, jaraknya sudah jauh. Tutu bahkan tidak kelihatan dari pandangannya.
1: Melelahkan juga. Tapi lihatlah, si kura-kura tua itu pasti masih tertinggal di dekat garis, Tat. Hutan ini udaranya sejuk sekali. Di bawah pohon rindang ini, sepertinya enak kalau aku beristirahat sejenak. Lagi pula, kalaupun aku ketiduran, si Tutu itu tidak akan mungkin mengejarku. Aku ngantuk sekali. Aku tidur dulu.
0: Kiko pun menyandarkan tubuhnya di pohon rindang. Angin sepoi-sepoi berembus dan tanpa disadari adik-adik, Kiko tertidur sangat lelap. Sementara Kiko mendengkur, apa yang dilakukan Tutu? Apakah dia menyerah karena tertinggal jauh? Tidak. Sahabat budaya kecil, Tutu tidak berhenti sedetik pun. Peluh menetes di dahinya. Kakinya terasa pegal. Tetapi di dalam hatinya ia berkata,
2: sedikit lagi, langkah demi langkah, aku pasti bisa sampai ke telaga. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus semangat.
0: Tutu berjalan melewati pohon tempat Kiko tertidur. Dia melihat Kiko sedang mendengkur pelan tanpa membuat suara. Tutu terus melangkah maju. Selangkah, dua langkah, hingga akhirnya garis finish di tepi telaga tinggal beberapa meter lagi. Hewan-hewan di hutan mulai bersorak riuh rendah dan memberi semangat. Ayo Tutu, seperti itu adik-adik. Suara sorakan yang ramai itu mengejutkan Kiko. Kiko langsung terbangun dan dia membelalakan matanya.
1: Hah? Suara apa itu? Hah? Jam berapa sekarang? Waduh, aku ketiduran. Gawat. Tutu sudah sampai di mana ini? Tutu sampai di mana?
0: Kiko langsung melompat dan berlari secepat badai menuju telaga. Namun semuanya sudah terlambat. Begitu Kiko sampai dengan nafas terengah-engah, Tutu, si kura-kura, baru saja menginjakan kakinya di garis finish. Tutu memenangkan pertandingan. Kiko terduduk lemas, kepalanya tertunduk malu, menghela napas panjang. Dia tidak menyangka kesombongannya membuatnya kalah. Sementara Tutu dengan sangat baik hati berjalan mendekati Kiko dan tersenyum.
2: Ah, Kiko, jangan bersedih. Kamu tetap pelari yang cepat. Hanya saja ingat ya, jangan pernah meremehkan langkah orang lain, sekecil atau selambat apapun itu.
0: Wah, luar biasa ya adik-adik perjuangan Tutu si kura-kura. Nah, biar adik-adik di rumah semakin semangat mengambil pelajaran dari cerita ini, kasih putarkan dulu lagu yang bagus buat kalian ya. Kita dengarkan bersama.

Masih bersama Kasih Wijatmiko di Mentari. Nah, dari dongeng Kiko si Kelinci dan Tutu si Kura-kura tadi, ada pesan moral yang penting gak sih buat kita semua di kehidupan sehari-hari? Apa coba? Ada yang tahu? Pinter banget sih adik-adiknya Kak Siwi. Bener banget sayang, gak boleh sombong, gak boleh meremehkan orang lain begitu ya. Gak boleh merendahkan orang lain. Nah, ini nih adik-adiknya Kak Siwi pasti sudah kan ya, sudah belajar untuk tidak sombong, tidak suka meremehkan orang lain, tidak suka merendahkan orang lain, begitu kan? Ih, keren banget. Nah, adik-adik yang manis, setidaknya Kak Siwi punya 3 tips agar kita menjadi anak yang rendah hati sehingga kita pun disukai banyak teman. Gimana nih caranya? Hargai kelebihan teman. Setiap orang punya kelebihan yang berbeda. Ada mungkin temannya adik-adik yang pintar pelajaran matematika. Ada yang pintar menggambar. Ada yang jago main bola. Jadi, jangan merasa kita paling hebat dalam segala hal. Yang kedua, berikan semangat, bukan ejekan. Kalau kalian melihat teman yang sedang kesulitan membaca atau lambat saat belajar, jangan diajak seperti Kiko mengejek Tutu. Justru kita datangi, kita tawarkan bantuan. Yuk, aku temani belajar. Yuk, teman, kita belajar bareng. Gitu, ini baru namanya adik-adiknya Kak Siwi. Yang ketiga apa dong? Selalu ucapkan terima kasih dan maaf. Anak yang rendah hati tidak akan gengsi untuk meminta maaf kalau salah. Dan selalu menghargai bantuan orang lain dengan ucapan terima kasih. Ingat ya sayang ya, di atas langit masih ada langit. Menjadi anak yang pintar itu bagus, tapi menjadi anak yang pintar sekaligus rendah hati itu baru luar biasa. Adik-adik yang manis, tidak terasa sudah hampir 50 menit Kasih Jatmiko menemani hari Minggu kalian semua dalam program Mentari. Senang sekali rasanya melihat antusiasme kalian semua bersama-sama di acara ini. Terima kasih untuk Mama, untuk Papa, Bapak, Ibu, Tante, Pakde, Bude, Eyang yang sudah mendampingi putra-putri tercinta mendengarkan Pro 4 RRI Semarang pagi ini. Jangan lupa, kita ketemu lagi hari Minggu depan ya, di jam yang sama. Tentunya dengan lagu-lagu anak yang lebih ceria dan dongeng yang tidak kalah seru. Yuk, kita tutup dengan jargon kebanggaan kita. Masih ingat? Mentari? Kalau kasih bilang mentari, kalian jawabnya? Bernyanyi dan bercerita bersama RRI. Kasih pamit ya. Selamat melanjutkan hari Minggu yang indah. Tetap rendah hati dan sampai jumpa.

kepingin dadi pemimpin sing adil, nganggo watake angin. Angin watake sumrambah, lakune waroto ing ngendi-endi papan. Semunugo dadi pemimpin, ojo nduweni watak bacinde mban siladan marang bangsane. Ojo mung sing duwe pangkat, nadyan sing keserakat ya kudu dirumat.

0: Bah, lagi ngapain toh? Dari tadi kok kayak kebingungan gitu, ngeliatin HP terus.
1: Alah, ini loh Le, si Mbah kepengen update status WA, tapi kok si Mbah dari tadi kok nggak bisa-bisa ya Le?
0: Yalah Mbah, kok nggak bilang aku toh? Sini Mbah, tak ajarin.
1: Wah, iya ini cocok Le. Ini.
0: Hehehe, punten ya Mbah. Jadi gini, kalau mau buat status WA itu harus klik tulisan ini loh Mbah, status saya yang ini Mbah. Nah, setelah itu pilih foto yang mau Simbah upload ke status.
1: Oh, itu ya?
0: Iya Mbah. Kalau sudah, tekan OK. Gitu, gampang kan Mbah?
1: Oh iya, Simbah sudah paham, kamu pinter tenan deh.
0: Siapa dulu Mbah?
1: Alah, kemaki, Simbah malah kayak kebonu sugudel ini le.
0: Waduh, kebonu sugudel?
1: Loh,
0: apa itu Mbah?
1: Kamu belum tahu ya?
0: Belum Mbah.
1: Kebonu sugudel itu artinya seseorang yang lebih tua memperoleh ilmu dari seseorang yang lebih muda. Ya kayak Simbah sama kamu tadi Le. Simbah kan gak bisa buat status WA, terus kamu ajarin. Hah, jadi Simbah sekarang udah bisa. Bagus toh Le, jadi bisa saling tukar ilmu Le.
0: Oh begitu ya Mbah. Ya. Sekarang aku jadi tahu nih, kebo nusu gudel.
1: Ya sudah. Simbah mau update status lagi ya. Biar Saul kayak teman-teman Simbah.
0: Iya Mbah, monggo, silahkan.

0: Kong, badanmu kok basah, kotor kayak gitu, Kong?
1: Gimana toh? Kampung kita ini kan sedang kerja bakti membersihkan drainase sama tebang-tebang pohon supaya musim hujan tidak membawa bencana. Nah, kok kamu nggak ikut?
0: Ah, badanku pegel-pegel sih, Kong.
1: Oh, padahal usai kerja bakti, aku mau ajak kamu pembukaan warung Ayu Limbo, Je.
0: Nggak apa-apa, bentar lagi sembuh kok.
1: Petruk, kalau kerja bakti badan pegel, kalau acara makan-makan seger waras. Kerja bakti itu penting. Selain lingkungan bersih, kita jadi kenal tetangga. Truk, mau kemana, Je? Dijak ngomong mah pergi.
2: Ayo, Gong, kerja bakti. Ada makanannya, toh.
1: Alah, dasar Petruk.

0: Nusantara. Kabar berita Perumbat Semarang. Kang Mas Bayu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Lembaga Fasilitasi dan Sinergitas Pesantren LFSP resmi membuka pendaftaran beasiswa Mahat Ali bagi 420 santri mulai 24 Agustus hingga 24 September 2026. Ketua LFSP, Profesor Hasim Muhammad, menyampaikan bahwa setiap penerima akan memperoleh bantuan dana pendidikan sebesar 1 juta rupiah per semester untuk biaya UKT dan SPP selama total 6 semester. Program yang menjadi bagian dari agenda pesantren Obah ini menyasar santri dari 25 pesantren di berbagai wilayah daerah seperti Rembang, Pati, Kudus hingga Kota Semarang. Seleksi pendaftaran dilakukan secara daring dan seluruh penerima yang lolos bakal diberikan pembekalan pada peringatan Hari Santri tanggal 22 Oktober 2026 mendatang. Informasi lainnya, Bisik Serayu Festival 2026 diselenggarakan di Rianto Dance Studio, Desa Kaliori, Kabupaten Banyumas, pada Sabtu hingga Minggu 29 hingga 30 Agustus 2026, pukul 13 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Perhelatan berbasis tradisi ini hadir guna merayakan seni, budaya, serta mempertemukan keberagaman lokal maupun lintas batas yang lahir dari aliran Sungai Serayu. Rangkaian acara diisi dengan ritual manten gede, pertunjukan kesenian Nusantara dan internasional, pameran UMKM, diskusi hingga workshop budaya. Melalui festival ini, panitia berharap dapat mempererat hubungan antar manusia, melestarikan warisan tradisi tua, sekaligus memperkenalkan potensi kebudayaan Banyumas kepada khalayak yang lebih luas dalam suasana hangat serta penuh nilai sejarah. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
2: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
1: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
2: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
1: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
2: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
2: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
2: Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Wah, Simbah sudah rapih ya. Mau kemana, Mbah?
1: Walah, mau ke acara mantenan, Le. Temennya Simbah ada yang mantu.
0: Oh, weh, Jen. Simbah rapih banget hari ini. Baju batiknya juga kayaknya edisi spesial nih, Mbah.
1: Ya jelas dong. Dengan memakai baju yang bagus di acara seseorang, itu sama saja dengan kita menghormati orang yang mengundang kita, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah?
1: Iya. Bahkan ada peribahasa Jawa yang mengatakan ajining rogo saka busana.
0: Ajining rogo saka busana?
1: Iya.
0: Artinya apa itu, Mbah?
1: Ajining rogo saka busana itu artinya kita akan dihargai oleh orang lain jika kita berpenampilan baik. Salah satu upaya untuk berpenampilan yang baik ya dengan memakai busana yang bagus, Le. Kayak Simbah ini loh. Nah, lihatin. Halo.
0: Oh, begitu ya, Mbah?
1: Lah iya toh. Karena ya itu tadi, aji itu nilai atau kehormatan raga ya tubuh kita ini, Le. Kehormatan diri kita, tubuh kita itu dilihat dari busana. Busana yang kita pakai ini, Le.
0: Iya, Mbah, iya. Sekarang aku sudah paham.
1: Bagus, makanya kalau kamu berpakaian, berpenampilan yang bagus. Ya sudah, Simbah berangkat dulu ya.
0: Iya, Mbah. Hati-hati di jalan ya, Mbah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
2: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
1: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
2: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
1: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
2: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
2: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
2: Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Salam kula suciwa tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Jangan dibuang di situ ah. Di depan sana kan ada tempat sampah.
1: Ya nggak apa-apa sih, kan nanti ada petugas kebersihan.
0: Bukan masalah ada petugas atau enggak, tapi kan menjaga kebersihan itu kewajiban kita semua, ya kan? Kalau misal sampahnya menumpuk nih, terus jadi banjir, kan kita semua juga yang kena imbasnya.
1: Iya ya, bener juga kamu, tumben.
0: Nah makanya, mulai sekarang kita tuh harus menjaga kebersihan. Dimulai dari diri sendiri dulu deh. Coba kamu jangan buang sampah sembarangan. Terus kalau misalnya kamu lihat sampah di jalan, lebih baik kamu taruh deh di tempat sampah.
1: Ya udah deh, aku mau buang ke tempat sampah dulu.
0: Eh, aku nitip dong.
1: Dasar.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya kewajiban dari petugas kebersihan, tapi tugas kita semua. Menjaga kebersihan bisa dimulai dari diri sendiri dan hal-hal kecil. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Mari

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026,
2: senandung nada mewarnai Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Dek, bisa bahasa Inggris enggak?
1: Mbah, bisa, Mbah.
0: Itu tulisannya apa ya? Smoke.
1: Oh, itu. No smoking. Dilarang merokok, Mbah.
0: Loh, artinya tahu. Tapi kok itu merokok?
1: Alah, cuma sebatang kok, Mbah.
0: Sebatang. Asapnya itu loh. Bikin saya dan orang-orang di sini batuk semua. Matikan.
2: Asap rokok mengandung ribuan bahan kimia. Bila terpapar dalam jangka waktu yang lama, dapat menyebabkan peningkatan resiko kanker, serangan asma, masalah paru-paru, infeksi tenggorokan, dan mata. Ingat, sekali no smoking, tetap no smoking.

0: Kamu tuh ya, kalau pulang selalu malam. Habis dari mana aja kamu?
1: Cuman main, Pak.
0: Main? Main sama siapa aja kamu? Jawab, main sama siapa aja kamu?
2: Pak, jangan kasar dong sama anak. Kalau Bapak kasar terus sama anaknya, nanti anak juga bisa kasar dengan orang lain. Ingat, Pak, anak itu mencontoh perilaku orang tua. Lagian, ada ancaman hukuman loh terhadap pelaku kekerasan pada anak.
3: Stop kekerasan pada anak. Jika anak berbuat salah, berilah nasihat dan pengertian, bukan kekerasan. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 20 Ayat 1, setiap orang yang melakukan penganiayaan terhadap anak akan dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda Rp72 juta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Semarang.

0: Jelang bot jelangnya boleh selanat gelak-gelaing bumi. Dudek tenan nanti kuiki. Wah, seprono seperin aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nangi babar pisan aku durung bisa ngepok singgol anggane. Ojo toko ngepok singgol maton tak cedai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Baroto.
1: Sanes Baroto
0: roto. Wailah talah.
1: Jagat Dewa Batoro.
0: Lipuran nanti kuiki jet, tindra jet.
2: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Wih, anginnya kenceng.
1: Anton, yuk nepi dan berteduh di tempat yang aman dulu. Jangan di bawah pohon.
0: Alah, santai aja, gak apa-apa kok. Ini pohonnya besar dan kuat. Paling anginnya juga sebentar.
1: Aduh, Ton, kamu sukanya kok ngeyel. Ini musim pancaroba loh. Anginnya kencang-kencang dan sulit ditebak.
2: Waspada terhadap cuaca ekstrim di musim pancaroba yang berdampak rawan terjadi bencana angin kencang, banjir, serta tanah longsor. Jika terjadi angin kencang, tutup pintu dan jendela agar angin tidak masuk ke rumah. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik agar tidak terjadi arus pendek yang dapat mengakibatkan kebakaran. Jika berkendara, segera menepi dan berlindung di tempat yang aman. Hindari berteduh di bawah pohon, tiang listrik, dan papan reklame atau di bawah jembatan. Waspada bencana, kenali bahayanya dan kurangi risikonya.

0: Eh, kemarin aku lihat di TV, ada angin puting beliung. Ngeri deh.
1: Nah, kita perlu mengenalinya agar dapat meminimalisir dampaknya.
0: Gimana tuh? Kok bisa terjadi angin puting beliung seperti itu?
2: Menurut pakar cuaca dan iklim UGM, Dr. Emilia Nurjani MSI, terbentuknya angin puting beliung sangat dipengaruhi oleh tingkat pemanasan di permukaan bumi. Terjadi akibat perbedaan suhu udara yang cukup ekstrim dari suhu udara tinggi, tiba-tiba terjadi pendinginan. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung antara lain, beberapa hari sebelumnya, udara di malam hari hingga pagi hari panas. Namun, dengan kelembapan udara yang tinggi, selanjutnya, terlihat awan cumulonimbus berbentuk seperti bunga kol berwarna abu-abu terbentuk dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat. Jika tanda-tanda ini nampak, maka patut diwaspadai akan adanya potensi angin kencang di siang atau sore harinya.

0: Mar, kamu mendengar suara gemuruh gak dari gunung di dekat rumah kita? Sepertinya kok semakin keras ya?
1: Apaan ya? Enggak tuh, aku mendengarnya suara handphone.
0: Ih, nanti kalau tiba-tiba laharnya turun dekat rumahmu, jangan kaget loh.
1: Ih, apaan sih kamu?
0: Enggak, bercanda. Tapi beneran loh, ini tuh suaranya semakin keras.
1: Aku takut deh kalau gunungnya nanti tiba-tiba ngeluarin sesuatu dan bisa mengakibatkan kerusakan di mana-mana.
2: Hati-hati bermain di gunung berapi yang menunjukkan peningkatan aktivitas seperti terdengar suara gemuruh, terjadinya gempa bumi, keluarnya lava pijar, batu, kerikil, pasir, dan awan panas. Terhadap gunung berapi yang masih aktif, kenali bahayanya dan kurangi resikonya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Tanggap Bencana.

0: Kulo suci wotejo monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Iya Pak Miyarso, Sutreno Perempat RRI Semarang ngaturaken kuning panuwun ye panjenengan jan dipun manjakaken kalian teman-teman keroncong ini keroncong modern kalau wau ngantos dugi sepriki lan sakmenika sampun tabuh kawan las selangkung tigang doso menit wekdal Indonesia iring kilen miyarsa salajengipun kepareng panjenengan kula aturaken gending-gending pesisiran Banyumasan. Saderengipun menika wonten ingkang badhe langkung rumiyin.
3: Wayang minangka lambang. Raden Wahmuka putra Nalindro ing Giyantipura ingkang cacah wonten gangsal. Ingkang sepisan Raden Wahmuka, Arimuka, Dewi Ambo, Dewi Ambika lan Dewi Ambalika. Raden Wahmuka dumadi saking kawahipun. Raden Arimuka dumadi saking ari-arinipun. Kasektenipun Wahmuka Arimuka tan ana kang satimbang aprasetya. Sapa boyo bisa ngasorake ya iku kang pantes nggarwa kadange katelu. Raden Dewabrata ingkang saged mupu sayembara. Satemah Wahmuka Arimuka nungkul dening Sang Dewabrata.
2: Ya Maria, gending pesisiran Banyumas ingkang sepisan kula aturaken serepek madras utawi serepekan madras kalajengaken palaran laras pelok padhet nenem.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam pira to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kalipan lho, gileh ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora, ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulangno radione kuwi ulangno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Oh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya, kok ya wis mateng aku kabarono.
0: Wah,

0: Pamiyarsa Sutresna Prumbater dari Semarang kandhe suwipun langgam rasa tunduk laras pelok padat barang ingkang dipun aturaken dening karawitan muda budaya kala wau paripurna ugi pasugatan gending pesisiran wonten ing sonten menika nggih ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan pamiyarsa lan mangke wonten ing tabuh gangsal welas utawi tabuh tiga sonten panjenengan sasampunipun kaaturaken kabar berita badhe kalipur wonten ing pasugatan pro dangdut nggih pro dangdut.
1: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
2: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
1: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
2: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
1: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
2: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
2: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15. Kang Mas Bayu, Festival Lampion Kebumen 2026 dengan tajuk Sumunar Festival Lentera digelar untuk pertama kalinya di Alun-Alun Pancasila Kabupaten Kebumen pada Sabtu 29 Agustus 2026. Perhelatan ini diadakan sebagai ruang bagi masyarakat untuk menikmati keindahan alam. Malam sepenuh cahaya, berbagai harapan lewat penerbangan lampion, dan menikmati hiburan yang dimeriahkan penampilan Gue Star Afrida Ken. Selain itu dapat pula Karnaval Fashion Show, Naik Run, penampilan musik Pasar UMKM, serta puncak acara pelepasan 1001 Lampion Terbang. Diharapkan festival ini dapat menjadi alternatif hiburan masyarakat sekaligus menjadi daya tarik wisata yang terus digelar setiap tahun di wilayah Kabupaten Kebumen. Informasi lainnya, masyarakat Desa Cibiyuk, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang menggelar Festival Budaya Slumpring Festival 2026 bertajuk Harmoni Budaya dalam Gema Maulid bertempat di lapangan Desa Cibiyuk pada 28 hingga 30 Agustus 2026. Perhelatan yang memadukan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dengan pelestarian budaya lokal diisi dengan prosesi adat pengambilan tujuh mata air, gerebek maulid, kira budaya, tari masal, hingga pertunjukan wayang kulit gagrag Banyumasan oleh dalang Ki Gandik Wayang Su.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
2: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
1: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
2: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
1: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
2: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
2: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
2: Bintang Radio Indonesia 2026.
4: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Wah, nyamleng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan yang perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore. Frekuensine diling-iling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 024-8316-661 utawa WhatsApp 0811-2777-914. Pro Dangdut semakin asik. Cuma
1: ranjang-ranjangan Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

0: Dangdut. Iya, pada hari ini Kang Mas Mbak Ayu, hari Minggu 30 Agustus 2026 ya, kami temani kembali dengan rangkaian teman-teman dangdut hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai macam rasa suka, bahagia, bersyukur begitu ya di antara kita semuanya. Bagi yang ingin meramaikan ya, menyemarakkan acara Pro Dangdut seperti biasanya, telepon maupun WA kami buka untuk Anda. Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Semakin sore semakin asik.
0: Iya, terima kasih dengan Budek Kuarar. Halo, saya
1: aku minta lagu aja ya.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya 365 hari atau setahun lamanya.
0: Oh, 360 hari ku ya wayahe anu ya. Mendak. Nyewu. Nyewu. Iya.
1: Salamnya mungkin ini aku lagi sibuk buat Bapak Ibu Kang Mas Bayu yang sore ini lagi dengerin Sendang di mana pun Anda berada.
0: Nggih.
1: Spesialnya buat Mas Tono, juga semoga selalu sehat aja. Mana Tono?
0: Terima kasih.
1: Beraktivitas Mas Tono.
0: Ya, oke. Terima kasih juga Budikar. Selamat sore. Waalaikumsalam. Hari begitu ya. Oke. Jadi nanti kita persembahkan Pade Bagio Tinjomo ya Pro Dangdut. Wah, gak tenang toh Pade. Loh, kok suaranya gak muncul nih Pade? Sudah kami posisinya dibener kesek Pak De kan. Digeser-geser sik papiye ngono ya. Ini lewat WA sudah kami terima, namin suaranya belum muncul. Pro Dangdut Pak De. Ya, dibaleni sik engko ya keneng. Ya saya sik karo dahar ngono piye to ya. Pro Dangdut. Pro Dangdut, iya iyo, deh suaranya belum muncul nih yang lumantar WA ya, kenapa ini? Oke, coba-coba nanti kita utak-utik lagi, utenek kira-kira raiso utak-utik ya, gue lewat liane, dalan liane.

0: Baik, kita coba lagi. Pro Dangdut. Iya, ini belum ini ya. Halo, Pro Dangdut. Belum muncul ternyata suaranya. Ya. Oke. Kita terima yang melalui jalur telepon 024-831-6661 dulu. Halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, semakin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa iki? Dewi. Dewi, ya ya, kene dok, kene, kene, maju kene.
1: Iya, kau minta lagu boleh nggak?
0: Lagunya apa?
1: Ratapan Hati dari Elvi Sukesi, ada nggak?
0: Ratapan Hati ada.
1: Ada.
0: Ada.
1: Alhamdulillah, Mas Tono. Salamnya buat Bapak Pardiono, Bapak Sebagio, Bapak Abdul Wafu, Bapak Kabut SGG, Bapak Soko KSM, buat Bapak Asastro Jenggirat, ibu-ibu semua-muanya saja. Selamat sore, selamat beraktivitas buat Mas Tono yang ganteng dewe.
0: Paling ganteng
1: Sastro. Jaga kesehatan, diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah.
0: Okay.
1: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbak Dewi nggih. Mbak Dewi di PSB Semarang.

Pro Dangdut. Oh iya, suaranya halo, ya. Ayo suaranya dimunculkan, Pak De Bagio Tinjo Moyo. Wah, jan gleling tenan iki ya. Halo Pro Dangdut. Belum muncul ya. Oke. Halo Pro Dangdut. Wah, jan gleling tenan iki, gleling tenan iki. Oke. Kita kembali ke tebang dulu ya. Ada perapatan Boyolali. Kita nikmati dulu bersama Nela Karisma.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke teman.
1: Kiye lho Pak. Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang. Dangdutane jan nilekamin pisan.
0: Oh alah, kanengan. Kayong asik temen kok.
1: Ya jelas Bapak kek. Pro 4 RRI Semarang, Pro Dangdute semakin asik. Asalkan setia.
2: Pro 4

0: Oke, sudah kami buka semua jalur yang ada di studio ya, jalur telepon, jalur WA. Kita coba yang WA dulu. Nih sudah ada yang masuk. Pro Dangdut.
1: Makin asik.
0: Aduh. Ya ini kok isi nyambut gawe apa iki?
1: Walah Thomas, Mas.
0: Iya ceritane.
1: Kita nak kerja ki nyambutin makem.
0: Oh, nggih leres, Bang.
1: Karo wong tuwa riyen iki ngados ngoten, aku kira kerja ki ora mangan.
0: Ora nyambut gawe iki ya terus sing golek sandang pangan piye? Mbok anu ngingu intok apa tuyul ngono apa piye ta?
1: Lombok kagungan tuyul, Mas.
0: Oh, pinten tuyule?
1: Tapi malah ngetek ke Arto niku Mas, kebalikan ini.
0: Niku salah beli penjaringan niku riyen ya.
1: Salah tumbas iki, salah alamat. Kudune napa? Kudune kalau maringi kula diparingi Arto malah
0: malah nganjalu terus anggreso, jalu nggo sangu sekolah ngoten nggih. Niku gemen jenengan tumbase kurang larang regane, sing larang ngoten ngetoke. Guyan nggih Mas.
1: Jadi pun ini kok gak larang mong kalih belas juta sesar.
0: Oh ngan.
1: Jadi pun awes nih
0: pun. Pun awes gak nih kok gak 6 BDP nih loh gak kalih belas nih kok gak.
1: Pun diantaranya pun 10 tahun yang lalu kan berarti awes.
0: Wah sebon ngan gak naik sesar saya gak selalu likor wisan. Gak mendengar sakit mana apa?
1: Wah gak kandas Thomas.
0: Waduh.
1: Sekian lama ku cari dirimu kasih. Dari waktu ke waktu ku cari hingga putus asa diri ini. Ya ngoten iku Mas.
0: Jadi kan iki tembange napa niku napa namine kok judule napa swantene jenengan iku luar biasa lho niki ya Allah.
1: Kamar mandi Mas.
0: Wah, jenengan iki wis genane ning omah iki seneng rengeng-rengeng. Mbok nek enten wayangan enten dangdut ngoten iki teng sekitar bojo nyumbang lagu.
1: Mbok isin Mas, mbok tepo.
0: Oh, ngeten ayo sing nggih. Kuwi
1: anake.
0: Pripun?
1: Mengene ndak diguyu larene.
0: Lah nggih.
1: Bapak karo bibi ya
0: kan ya. Ha nggih. Ning kok ya suarane iki iso kaya ngono lho, wah kaya penyanyi dangdut tenan. Napa mbiyen niku nganu to? Nggih grup dangdut ngoten apa grup pelawak?
1: Kados sing pelawak.
0: Nggih, jos. Nggih. Mas Bowo menika matur nuwun, terima kasih hadirnya.
1: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, lancar gulancar ngaten nggih. Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Pro
2: Dangdut semakin sore semakin asik.
0: Dengan siapa ini? Kali
2: ini genit. Dari Separah, Mas.
0: Oh, Separah. Tante N.
2: Oke, kudu di tengah sawah. Betul enggak sawah?
0: Wah, iya, cocok.
2: Mas,
0: Dun.
2: Ku dikasih lagu.
0: Apa?
2: Cinta Berawan.
0: Cinta Berawan?
2: Iya.
0: Kok iya ada ya sih?
2: Ya ada tuh.
0: Itu yang nyanyi siapa, Tante?
2: Yang nyanyi? Cewek, Mas.
0: Jenang dewe apa piye? Malah apa lho nih jenengan nyanyi
2: ditutupi kupingnya malah saya rakrung.
0: Mesti apa jenengan suara nih jenengan ini apa mesti.
2: Salamnya untuk bapak ibu semuanya aja yang sudah nyekol aku single tari. Spesial buat yang bertugas semoga kita selalu semangat cek kayak kesiapannya Mas.
0: Terima kasih Tante N.
2: Terima kasih, selamat sore
0: ya, Tante N juga jaga kesehatan ya, juga semua pendengar Pro Dangdut RRI Semarang, Pro 4 Semarang. Iya, jaga kesehatan apalagi ini ya hawane lagi ora patek piye. Aku nek arep ngarani tidak bersahabat ngono kok mosok ya kok ora bersahabat karo awake dhewe. Dadi ora bersahabat tenan. Pokoke rada gerah. Jadi nek wawan panuis nek bengine ngono ya terus waduwim ngono kuwi. Ya dadi apa yang harus kita kerjakan untuk menjaga kesehatan diri kita, tubuh kita, termasuk jaga kesehatan mental kita tentunya. Ini sudah pada perso gitu je. Prodangdut.
3: Prodangdut memang asik sih.
0: Inje asik pada sugeng.
3: Yeah, assalamualaikum Mas Tono.
0: Inje waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inje.
3: Pada nyuwun sekar Mas Tono.
0: Sekaripun mana?
3: Pintu taubat.
0: Wah, cocok gigi. Wah, kayak pancine kudu wong do tobat nggih.
3: Nah, nggih leres Mas Tono.
0: Kamu nggih.
3: Salam-salam nggih Mas Tono.
0: Katen monggo.
3: Salam Pak Gembau, Tante En. Pak Kabut SPG. Pak Bukori, Pak Kamari. Pak Ropek, Pak Abdul Gofur, Pak Surati Pete, Pak Sastron Jenggira, Tante Nopo Butoro.
0: Butoro, nggih.
3: Tendang gua.
0: Oh, anggih ampun diputus buta, buta ro ngono mboten.
3: Lan kagem sedaya kemawon Mas Tono.
0: Ngeten
3: nggih. Matur sembah nuwun.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak De Sugeng tetap BT. Semangat diwadi nggih.

0: Oke, di belakang Pak De Sugeng ini sudah ada Bu Toro Sumarah. Ini Bu Toro kirimnya ya, kirim salam Mbak Tiktoyo untuk Bu Sarinem, Pak Abdul Ghafur, Bu Anis, Pak Sabto, Pak Kun Terguso. Nggih, Terguso apa Perguso? Praguso udu lek Kun Terguso Bu Anggun, Pak Jainal Abidin, Pak Ngateman dan semuanya saja. Lagune pamer bojo, Mas. Nggih, dari Didi Kempot ditunggu nggih, Bu nggih. Prodangdut.
1: Makin sore,
0: makin asik.
1: Makin asik,
0: iki
1: mau ngopo
0: to kan kono? Wah, iki jebulane ada kesalahan kene nggon jerone kono software.
1: Oh, ya,
0: mobil kancaku iso. Iso no, wis tenang saiki wis iso. Eh, nggo kopi apa ora kuwi?
1: Hah?
0: Nggo kopi apa ora?
1: Oh, pasti ada, kopi betel godok.
0: Wah, lha yo cocok sehat kuwi.
1: Aku lagune pengine pasrah wis, pokoke tak pasrahke wae.
0: Oh ngono, pasrah.
1: Salamnya Bu Dewi, Tante N, Pak Wahyu Sutarto, Pak Pardiono. Lah iku artis e perempat yang muncul durung iku.
0: Siapa?
1: Sing iki lho, Pak Abdul Dapur iki lho.
0: Pak Abdul Dapur iki meh niki ya, wis diluk meneh ra yo muncul.
1: Paling kepancal karo Pak Sastro Jenggirat.
0: Nah, nggih
1: biar aja wedi.
0: Biasane do pancal-pancalan.
1: Kanggo Pak Wagimen, Pak Buci. Yeah. Iya. Kanggo semuanya lah perempat. Pokoke minggu-minggu ya tetep perempat.
0: Oh, tetep.
1: Tanpa perempat ki yo kesepian.
0: Kesepian. Pokoke tak kancani terus. Perempat iki selalu menjadi teman setia panjenengan tiap hari.
1: Panas dadi adem
0: pokoke. Iya, suara panas barang dadi apik.
1: Dadi apik. Engko tak kirimi telo ambek kopi.
0: Walah ya cocok. Cocok, Pak De, Pak De.
1: Iya.
0: Ngaten.
1: Tak pasrah wae manut.
0: Lagune.
1: Selamat tugas.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
0: Nggih, Pak De Suk. Pak De bahagia tinju moyo nggih. Oke, terima kasih telo godhoke aja lali, Pak De. Ya aku anggres krungu tembung telo godhok karo kopi ngono iki rasane iki wis kudu etuk. Jenenge dremis ngene iki, sing digedhek-gedhekke iki mung njaluk ae. Bu Warsono, Bu Kas, terima kasih perundang lu sugeng sonten Mas Tono paringi bolalala. Ya ngono tak goleke ya aja kuwatir nek kali. Waduh lah tenan to iki. Telo godhok karo kopi, kopine kopi semu pahit. Rasah legi-legi deh. Wis sepuh iki rasah ngunjuk. Kopi sing manis-manis njunjukan sing manis, gorengane wis dikurangi nek perlu ya wis rasah dahar gorengan ngono. Terus ora ngunjuk kopi sing legi, ora ngunjuk gula yang manis-manis nggih. Gorengane penek kula mawon. Oke, baik Kang Mas Bayu, kita kembali ke tembang dulu ya. Nanti WA-nya masih banyak juga yang belum saya baca. Ditelateni dididili siji moga siji nanti. Ada ratapan hati Ike Nurjana kita nikmati.

Rambu-rambu jalan, petunjuk aman, selamat sampai tujuan. Sering nggak sih saat kita berhenti di lampu merah atau saat ada kepadatan lalu lintas, kemudian melihat ada pengendara lain mengekor kendaraan di depannya dengan cukup kencang? Inilah yang disebut dengan tailgating. Tailgating adalah tindakan mengekor atau mengemudi di belakang kendaraan lain dengan jarak yang terlalu dekat. Tailgating adalah penyebab utama kecelakaan lalu lintas. Mengikuti kendaraan di depan terlalu dekat bisa mengurangi waktu reaksi pengemudi untuk menghindari tabrakan jika kendaraan di depan berhenti mendadak. Ada tips nih, berkendara aman terhindar dari tailgating. Pertama, pertahankan jarak aman. Jarak aman antara dua kendaraan sebaiknya adalah sekitar 3-4 detik. Kedua, jaga kecepatan yang konsisten. Hindari mengemudi terlalu cepat atau terlalu lambat. Berikutnya, yang ketiga, gunakan peringatan sinyal lebih awal. Jika Anda harus berhenti atau memperlambat laju kendaraan, berikan sinyal lebih awal agar pengemudi di belakang punya cukup waktu untuk merespon. Keempat, menghindari menyalip dengan agresif. Dan terakhir, sabar ya saat berkendara.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16. Kang Mas Bayu, pemerintah Kecamatan Wonotunggal di Kabupaten Batang menggelar Wonotunggal Expo 2026 bertema pagelaran Sanggar Merti Desa di alun-alun ruang terbuka hijau RTH Wonotunggal Kabupaten Batang. Dilaksanakan pada hari Jumat hingga Minggu 28 hingga 30 Agustus 2026. Ketua Panitia Tati Setianingsih menjelaskan bahwa perhelatan tahunan bertema Senandung Karya Muda ini diadakan dengan harapan dapat menjadi sarana melestarikan seni budaya lokal, mengapresiasi kreativitas pemuda, serta menggerakkan ekonomi warga melalui promosi UMKM desa. Rangkaian kegiatan diisi dengan Basar Produk Lokal Kirab Budaya Rute Lapangan Tegal Sari RTH Wonotunggal, Lomba Rebana Sekabupaten Batang, Lomba Inovasi PKK, serta berbagai pertunjukan seni tari dari sanggar lokal hingga penampilan komunitas difabel. Informasi lainnya, Gebyar Bumi Ayu Fair GBF 2026 dibuka secara resmi oleh Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma di Lapangan Asri Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes Jumat 28 Agustus 2026 lalu dan akan berlangsung hingga 12 September 2026. Ketua Panitia Edi Rianto menyampaikan bahwa pesta rakyat terbesar di Brebes Selatan ini melibatkan 185 stan UMKM dan instansi serta menghadirkan berbagai wahana permainan klasik hingga tradisi baru yang edukatif seperti replika dinosaurus bergerak dan persorotan pelangi. Selain pasar malam dan hiburan keluarga, panggung utama GBF 2026 juga diramaikan dengan pentas seni pelajar serta ekspresi budaya lokal setiap sore harinya. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana hiburan dan daya tarik wisata masyarakat. Demikian Kang Mas Bakyo, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke teman.
1: Kiye lho Pak. Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang. Dangdutane jan nilekamin pisan.
0: Oh alah, kanengan. Kayong asik temen kok.
1: Ya jelas Bapak ke. Pro 4 RRI Semarang, Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia. Pro 4

0: Bro Dangdut, semakin sore semakin asik begitu ya. Aduh, luar biasa ini. Sudah ada yang gabung. Halo, Bro Dangdut.
1: Semakin asik.
0: Asik.
1: Oke, Pak Kabut SGG Jalan Ngapura. Nomornya Q.
0: Jangan, Josh.
1: Apakah masih bisa diputarkan lagu untuk
0: lagu
1: saya?
0: Lagu ini apa, Dek Kabut? Ganteng-ganteng.
1: 10 macam kamu.
0: 10 macam kamu.
1: Penyanyinya Mansur, bukan 10 macam penyari loh mas. Mumet nanti pendengar ya mas.
0: Mumet nggo.
1: Ayo satu aja mumet tok 10.
0: Ya iya siji ora kopen.
1: Pak Sasro jegeran langsung oke betul loh.
0: Cocok.
1: Oke. Ya nanti ikut Pak Sasro, ikut Bu Dewi, ikut biasa nih ikut Tante En karo Mbak Bunda Enok.
0: Wah, cocok ya.
1: Mbak Anis Hodong ya.
0: Wong melu ae.
1: Oke.
0: Yeah.
1: Terima kasih. Yang penting tetap semangat penyari.
0: Tetap semangat
1: sampai
0: semuanya.
1: Jumpa.
0: Sampai jumpa juga Pak Kabut SGG. Oke, muncul muntup-muntup Dek Sastro Pro Dangdut.
2: Kancane ya dipikir no.
0: Senengane kaya aduh wingi ya neng piye kuwi tak kira ki nusul wis tak cepaki amplop kowe iki.
2: Aduh eram.
0: Kambangan kok omongan. Ah
2: iya. Mas, iki aku jauman lagu to.
0: Lagune apa coba?
2: Lagune anu Mas saka sapa penyanyi Adela iki Mas.
0: Apa?
2: Divarina Indra Mas.
0: Apa lagu?
2: Judulnya Tombo Kangen.
0: Tombo Kangen. Iya iya iya.
2: Divarina Indra Adela.
0: Divarina Indra. Nggih. Oke. Okay.
2: Salam buat Kak Kabut SGG. Pantunnya kok enggak dibaca tadi. Ya.
0: Ketelisut.
2: Buat Pak Subagyo. Mas kowe tak kirimi kopi iki lho, ombenen kuwi karo anu goreng pohong aku. Iku lho,
0: bukan iya. Iya bener kok wis iki cocok wis tak nyoman nyamu awet mau kok wis. Kene kok ganjel perut.
2: Ya, salam buat semuanya saja yang sore ini sedang menikmati acara Pro Dangdutnya Perempat RRI Semarang di mana saja bisa mendengarkan. Selamat berdangdut rias, jangan lupa sambil goyang tipis-tipis ya, dah. Biar badannya enak, segar, semangat ya, dah. Buat Mas Tono, selamat bertugas sampai nanti jam berapa Mas nanti?
0: Sampai 12 malam.
2: Oh gitu ya, sudah nanti tak kancan. Terima kasih, wassalamualaikum.
0: Terima kasih juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Sastro Jenggira. Iya, ini ada Mas Rofik di Pancur Jepara nih. Mas Rofik, Kaliwuluh Mayong Jepara nih, nih. Request jangan gusar Muksinalatas. Pak Sastro Jenggirat salamnya ya, Pak Kabut, Pak Abdul Ghafur, Pak Rojak, Pak Kabut SGG, Pak Bukhari, Mr. Owi dan Pak Sugeng Bagio. Bu Asri, semakin sore Pro Dangdut semakin asik. Selamat sore Mas Tono, salam sehat selalu. Minta lagu dari Oma Irama dan Elvi Sukesih, Kaya Hati. Kaya Hati Mas, salam buat Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto, Kang Nguru, Pak Sastro Jenggirat, Mas Bowo, Tante En, Bu Astuti, Bu Yanti keduanya ya, Bu Arti, Bu Kartika, Bu Anis dan lain sebagainya. Pak Hirnomo di Kangkung Kendal Pro Dangdut. Yaudah, semakin sore semakin asik Pak Dwi. Request lagu Berkelana Oma Irama ya Mas. Salamnya buat penjenengan, semangat bertugas. Salam-salam Pak Arno, Pacek Tegal, kemudian Pak Muhayib Burunggut, Mujo Laksono, jangan lupa karaokean. Wah, yang ngajak karaoke. Pro Dangdut
1: semakin asik. Selamat sore Mas Tono.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Kudus.
0: Woi, Mbah sinten iki?
3: Pak D Kamarin.
0: Oh, Pak D Kamarin. Biar nek kula nganu mestani jenengane Pak D Kamari, Mbah Kamari ngaten saiki.
3: Ya. Pak D Kamari. Kalau Mas Yuman lagu.
0: Man.
3: Radio Dangdut.
0: Radio Dangdut, nggih.
3: Salamnya buat Bu Inap, selamat sore. Pak Bukhari, Pak Srianto, Bu Karyati, Pak Bokir, Pak Tonom Bringin, Pak Ngateman, Pak Joko KSN, Mejore juga, Pak Kabut SGG, Pak Naryo Kempling juga Mejore. Salamnya buat semuanya aja. Buat Mas Tono terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Di Kamari di Kudus sehat selalu. Oke, kemudian juga ada siapa ini ya? Oh, Bu Sari 6 Kampung Pelangi. Nggih. Pro Dangdut semakin sore semakin asik Mas Tono. Bu Sari 6 hadir nggih, Mas. Mau minta lagunya Terdiam Sepi. Nggih, Terdiam Sepi. Salamnya untuk Bu Yana, Bu Toro, Bu Eni, Bu Jo, nggih. Bu Asri, Lek Kun, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto. Pak Kambut. Pak Kabut kok Pak Kambut. Bu Toro Sumaya juga selamat sore nggih. Terima kasih Mas Tono udah menterin lagunya Pamer Bojo. Ayong jarene gunane apa tresno aku yang wong arep nyidrani janjimu terus ngerti-ngerti oleh bojo anyar ora perang gerus hati. Pak De Sastro Jenggirat ya telo goreng kopi pahit jos tenan. Pak De mar bodong. Ayo dijewer to. Ayo. Aku ya dijewer. Nggih, Pak De mar bodong iki kepiye? Wis tak cepaki telo ora mung tak jewer tok, tak cepaki telo, cepaki kopi pahit janene ya ora rawuh-rawuh. Do sehat kabeh to Pak De mar sing keluarga. Upi Supiati juga selamat sore. Silakan, Nduk. Nduk Upi munggah meneh mau ya isih tabrakan karo telepon kok ya urung iso. Urung iso nampa teleponmu ngono Dik Upi. Pak Sabto Kangur Raya, selamat sore Pro Dangdut mangasik ya. Lagunya Obati Rinduku. Salamnya untuk semua saja. Halo. Pro Dangdut. Gincerok ngono iki napa iki semakin asik kok arep jumbel nek nganti potol nganune ra ya malah rugi kok.
4: Mantap.
0: Piye Nduk?
4: Niki keluar dalam perjalanan.
0: Perjalanane ngendi aja kesusu.
4: Kaliori.
0: Oh, ning Kaliori Rembang.
4: Teking taman. Wong kalih keluarga.
0: Oh, ya syukur alhamdulillah. Anu apa lamaran meneh piye to?
4: Refreshing.
0: Mula ya telepon ning nggon perjalanan karo keluarga iki ya telepon iki diapik-apik iki dialus-alus iki ngono ya ora kaya biasa nih ya.
4: Lha kudu pangeten lho ya.
0: Kaya angon swasana. Iya ya.
4: Putu mantu kudune jaga diri dong.
0: Jaga image. Lho bupi ki anteng. Ya.
4: Nggih.
0: Rapi tangga rake tangga anggere wis nang omah dhewe bali jungkir ya.
4: Mas.
0: Pripun?
4: Sing kulo diparingi ikhlas.
0: Ikhlas.
4: Asmara.
0: Wes ngiklasi aku tenan to, Nduk.
4: Walah terus piye melek digebuk wong gak gol-gol.
0: Aduh, duh jan.
4: Bingung gue sapan ngomek. Malah bahaya.
0: Lah iya ya wes nek kowe pancen wes ngiklaske aku ya wes tak wenehi engko lagune ngono ya.
4: Iya. Matur nuwun.
0: Iya. Wah, hayune bareng saiki lelungan iki saiki wis iso ngerti breset bareng. ngopeni nggo skincare kok kandele kok ngono. Ya matur nuwun ya Dek ya.
4: Manglingi kok.
0: Manglingi tenan kaya cah umur 40.
4: 40
0: tambah 35. Jen gitu nggih Bu nggih. Salam untuk keluarga, sehat selalu untuk keluarga. Guguyonan ben tambah.
4: Selalu
0: panjenengan. Kula estu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DUP di Trangkil yang sedang perjalanan nggih dari Kaliori Rembang menuju ke Trangkil karena oh bersama keluarga, ada acara keluarga. Oke, kita kembali ke tembang satu persatu permintaan ya. Kami usahakan untuk bisa terputar semuanya gitu nje. Oke, namun nanti kalau misalnya ada lagu yang belum terputar karena waktu ya kami mohon maaf juga gitu. Oke, ada Muksin Alatas dengan Pasrah.

Upacara kenduren dilakukan secara turun-temurun sebagai peringatan doa bersama yang dipimpin tertua adat atau tokoh agama. Adanya akulturasi budaya Islam di Jawa di abad ke-16 Masehi, upacara ini mengalami perubahan besar selain doa Hindu atau Buddha yang awalnya diganti ke dalam doa Islam, sesaji dan persembahan menjadi tidak lagi dipergunakan. Tujuannya upacara adat Jawa yang satu ini terbagi menjadi beberapa jenis yang diantaranya kenduren wetonan atau wedalan, upacara kenduren yang digelar pada hari lahir seseorang atau weton dilakukan sebagai sarana untuk memanjatkan doa panjang umur secara bersama-sama.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada mewarnai Nusantara.

Iya Kang Mas Bayu, teman-teman sudah kami hadirkan ya. Tinggal satu tembang lagi nih yang bisa kami dua tembang ya. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk Anda penggemar Pro Dangdut Pro 4 Semarang ya. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Kalau ada lagu yang nanti belum bisa terputar karena waktu, waktunya serahnya enggak tenan ya. Tenan wis, nyaluk ngapura. Tetap sehat dan jaga kebahagiaan serta ketenangan hati.

0: Muka tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Welah dalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameniko RRI saged kapirengaken ing saindenging dunya, nggih.
1: Welah dalah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, pamirsa sutresno RRI ingkang kula hormati, sonten niki sareng-sareng kula panjenengan sami niat golek ngelmu, niat ngaji, niat benerake perilaku kula panjenengan sami lumantar RRI Semarang. Mugi-mugi monggo sareng-sareng ngerasakan rasa syukur kula panjenengan sami wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah wa syukrillah. Keranten santen iki kathah sanget ingkang diparingke Allah kagem kula panjenengan sami. Santen iki kathah sanget nugroho ingkang ageng ingkang diparingke kalih kula panjenengan sami. Kathah sanget kenikmatan ingkang dilobirke Allah kagem kula panjenengan sami. Sehingga kewajiban kula panjenengan sami ngelahirake raos syukur, ngucapaken raos syukur saha nyukuri menapa ingkang dipun paringke Allah kagem kula panjenengan sedaya. Pamirsa sutresno RRI ingkang kula hormati, syukur kula panjenengan sami mboten beralasan niku mboten. Mesti alasane niku jelas. Lha napa? Allah maringi kathah sanget kenikmatan ingkang diparingke kula panjenengan sami. Mulane syukur niki disuprih dening Allah Subhanahu wa taala. Ngetikane Allah niku wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi

kathah barokah, mugi-mugi dipun paringi manfaat sonten menika kula panjenengan sami bareng-bareng ngaji melalui RRI Semarang. Kosok wangsulipun nek kula panjenengan sami mboten purun syukur, wala ing kafartum inna adzabi lasadid. Nek ancen ora gelem syukur berarti kufur, ingkar kali kenikmatan. Nggih, emut. Inna adzabi lasadid. Sak temene siksane Allah kuwi luweh gedhe, luweh bahaya, luweh banget larane. Ning kadang-kadang kula panjenengan sami pamirsa sutresna RRI kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kurang grahita orang ngrasake. Kadang-kadang kurang grahita orang ngrasake. Nek kenikmatan sing diparingke Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan sing diparingke Allah kanthi kados ngaten niku. Soale apa? Saking kathahe. Saking nikmate, sehingga seolah-olah kenikmatan kuwi ora sangka Gusti Allah. Soale napa? Memang awake dhewe kadang-kadang niku nyuwun sewu, imane niku ya tipis. Imane niku dereng yakin saestu. Sehingga godane setan, godane iblis niku luwih tajam. Sehingga kula panjenengan sami kadang-kadang kesupen, kadang-kadang keliru. Niki lho ingkang gambaraken pamirsa sutresna RRI ingkang kula hormati. Mulane syukur wonten kesanipun Allah, syukur kalih kenikmatan ingkang diparingke Allah kagem kula panjenengan sami niki wajib hukume. Wajib terus saged ditawar. Ngeten iki lho ingkang penting niku. Kaping kalihipun selawat salam katur wonten ngasa Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang ngendikanipun Kanjeng Rasul Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan yang berhubungan kali syukur kenikmatan kula panjenengan sami. Dadi nek kula panjenengan sami mensyukuri Allah niku berarti ya mensyukuri kalih nopo sing diparingke manusa. Inna askaron nasidillahi tabaraka wa ta'ala askaruhum linnas. Sak temene wong sing paling syukur nyang Allah Subhanahu wa ta'ala kuwi ya syukur berterima kasih kalih sepadan-padane, kalih manusa sepadane. Dadi nek awake dhewe syukur kalih Gusti Allah niku diejawantake nopo? Lah niki kalih manungsa. Lah nyukuri kalih manusa niku dos pundi, Pak? Ya mungkin kula panjenengan sami berterima kasih kalih Gusti Allah tapi infak, zakat, sedekah niku diparingke kalih tiyang kang boten kagungan, kan ngoten? Kalih tiyang kang betahake. Mulane ngendikane Allah niku tenggene Al-Munafiqun niku wa angfiku mimma rojaknakum mingkobli ayak tia akhadakumul mautu wa angfiku mimma rojaknakum landur infako sirokabe mimma rojaknakum songko sebagian rezeki ingkang tak paringke nyang sirokabe mingkobli ayak tia akhadakumul maut songko sak durungi siroki ketekanan mati. Niki ngendikane Allah ingkang kados ngaten niki mboten beralasan, iku mesti enten alasane. Lha napa? Sifat rakus kula panjenengan sami, tomak, medit, pelit. Bahkan mangkih dijelaske oleh Allah Subhanahu wa taala tengene Al-Isra niku. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsudha kullal basti fatak udamalu mamhsura. Lan aja ndadekke tanganmu gantung ana ning bulu kudu. Dadi wong iki aja ndadekke pribadi-pribadi iki dadi sing pelit. Pribadi-pribadi iki dadi sing medit. Ning ya aja nek ngulur ya terlalu diulur. Fatak udamalu mamaksur. Nek le ngulur terlalu diulur, akhirnya sing rugi ya pribadi-pribadi niku wau. Artasipun dispundi, Pak? Nek gesang kula panjenengan sami kepengin gesang dados tiyang ingkang sae, gesang kepengin dadi gesang ingkang apik, pramila monggo. Awake dhewe bareng-bareng keseimbangan antarane pendapatan kalih pengeluaran. Niki penting kula panjenengan sami. Mulane infak sedekah nggih semanten ugi. 5000 ki luwih apik
kanggone wong sing penghasil.

Lah ini cuman 20.000. Tapi 50.000 ki ora apik. Lah napa Pak ora apik? Kurang akeh kuwi. Penghasilane wong kuwi 1.000.000 kok. Ngaten lho. 5.000 ki nek 20.000 berarti kan nyun 1.000, 20%. Kan ngoten. Ning 50.000 kanggone 1.000.000 kuwi cuman 5%. Cupi. 5% kalau 100% niku saya pun di niku. No, ngaten lho niku. Kita sih hitungannya cuma 5.000, tapi penghasilan cuma 20.000. Kita sih gue deh 50.000, tapi penghasilannya 1.000.000 kok. No. Niki persentase katus mekaten meniko. Pramilo, monggo. Gesang kula panjenengan sami niki. Sesuai kalih petunjuk baginda Rasul besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing awake dhewe kepengin jaluk bareng-bareng kali Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi dipun tetesaken umatipun sehingga benjang sareng-sareng pikantuk syafaatul utmah. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang nomor 3 nipun sonten iki bareng-bareng pamirsa Sutresno RRI ingkang kula hormati, belajar nopo tenggene agami kita, agami Islam niku anten bentuk keseimbangan. Anten bentuk keseimbangan, balan. Lah balan terus pundi, Pak? Nek ancen kepengin apik yo, apike diakehi. Eleke dikurangi. Ning nek ancen kepengin yo donyane yo dadi sae, akhirate nggih dadi sae. Mulane tengene Al-Baqarah dijelaskan kok. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wangkina adzabannar. Lho niku ngendikane Allah. Wa minhum may yaqulu, wong-wong kuwi do ngucap do donga, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah Gusti maringi panjenengan kalian kawula, ya Allah fid dunya hasanah, ning dunya niku diparingi enak, ya Allah diparingi enak ki yo awake sehat, rezekine murah, murah sandang, murah pangan, murah papan, ngoten niku. Niki nyuwune kali Gusti Allah kan ngoten. Lha nek ning dunya kados ngoten niku terus urusane kula panjenengan sami terus pundi kan ngoten to. Ning dunya diparingi enak, wa fil akhirati hasanah, teng akhirat mangke juga diparingi enak. Selamat saka siksa neraka. Mboten wonten aral rubedo sing menyengsarakan kula panjenengan sami. Lha kok iso ngono to, Pak? Lha iya, wong njaluk karo Gusti Allah kok. Mulane ngendikane Allah tengene Al-Qasas ayat 77 niku, wa batagi fima atakallahu darul akhirah wala tansana sibaka minat dunya. Golek akhirat kowe. Dadi wa batagi fima atakallahu darul akhirah. Golek akhirat. Tapi wala tansana sibaka minat dunya, aja lali. Soale sira kabeh kuwi urip ning dunya. Sira kabeh sadurunge tekan akhirat ki ning donya. Nek donya ki sebagai jembatan ya jembatan ki dikuati. Ben motor gede ya iso lewat, motor cilik ya iso lewat, wong mlaku lewat ya nyaman. Ingaten lho. Nek donya dikuati iso dadi jembatan, mungkin iso dadi jembatan layang apa jembatan sing kuat. Nek perlu jembatan sing iso mengantarkan sedaya tiang ingkang wonten ing dhuwur jembatan niku kan ngaten. Sing bis ya masuk, sing truk ya masuk, sing berat masuk, sing ringan masuk kan ngaten. Mane walatan sana siba kaminat dunia. Lha ngapa ora antuk nglarekke donya? Soale donya niku dienggo jembatan. Donya niku dienggo taneman. Sing mangke awake dhewe iso menikmati. Mane kan nanem ingkang sae. Ini ngedikannya Allah ke semantan ugi walal akhiratu khairul laka minal ula, lan akhirat kanggumu Muhammad luweh mulia, luweh utama timbang dunia. Iya, ning dunia ya dikuati. Soalnya apa? Sholat bisa dadi khusuk niku. Kan ngaten dong, sholat bisa dadi khusuk niku dos pundi, Pak? Ya jelas dunia ini katut mangane warek jelas. Aduse ya nganggo banyu sing suci, nganggo sabun mandi, ya ngoten. Nganggo sabun wangi. Pakaiane ya api. Ngoten lho. Ambune ya wangi.
Di samping ngono ya duwe dhuwit ning sak. Soale apa? Jenenge salate khusyuk kuwi ora sami mikir donya. Soale donyane wis ketekanan. Niku sing jenenge salat khusyuk. Lah piye salat khusyuk wong mangan wae ora? Ambune brang-breng. Ora adus. Ora ndi dhuwit ya pikirane salat Allahu Akbar ya melayang tekan pundi-pundi kan. Niki lho. Apa niku diwusani khusyuk? Kan benten. Lho Pak poso kok Pak. Lho nek poso iki wektane poso beda. Wong jenenge wong poso iki ora kaya wong ngeleh kok. Poso niku pun diniati dadi mboten ngeleh niku. Ning nek wong ngeleh kan karena tidak mampu napa-napa, mboten saged napa-napa akhire mboten saged mangan. Ha niku salate nggih rubuh niku. Salate nggih semendhek tembok niku lho kan ngoten. Mulane donya niku penting kagem kula panjenengan sami.

ngendikane Kanjeng Rasul besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku bangkiru fi talabi rizqi wal khawait fa innal ghudwa barakatun wa naja. Ning donya kuwi golek rezeki, golek keberuntungan. Goleki keberuntungane, goleki rezeki. Fa innal ghudwa barakatun wa naja. Waktu esuk, waktu sregep niku waktu keberkahan. Jadi niat anjem kula panjenengan sami golek rezeki wajib. Golek pangan wajib. Soale napa? Ben keseimbangane niku wonten. Soale apa? Awake diurip ning donya yo goleki donya. Tapi begitu mangke wangsul teng akhirat, awake dhewe wis ndek cawisan akhirat. Mulane ngendikane Allah niku wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Golek ana kehidupan ning akhirat, ning aja lali. Nek awake dhewe iku urip ning donya, ya golek donya. Lan tak sebutke ini, salat khusuk donyane melu ra? Jelas. Kanten menapa, Pak? Sing nunjang dadi khusuk niku donyane nggih ketut. Wong sujude mawon iku sajatahe nek perlu kandel kok. Seperapat meter kok kandele kok lho ngoten niku lho. Dadi teng bathuk niku enak, teng bathuk niku empuk. Ha sujud to nganggo tanah pasir. Bathuke ya lara apa meneh sujude rada suwi lho. Niki lho, ingkang penting. Kados ngeten iki niku penting niku. Mulane sampai pesane Allah niku, "Min qabli ayyatiya akadakumul maut." Le infak le sedekah sadurunge sampai Allah ketekan maringi panjenengan sedaya niku mati. Sadurunge mati niki teko. Niki napa? Antisipasi. Allah niku le maringi hal-hal wewaler pelanggaran larangan kados ngaten niku niku enten alasan ingkang nyoto ingkang mesti kagem kula panjenengan sami. Pamirsa sutresna ingkang kula hormati. Mulane keseimbangan-keseimbangan ngeten niki penting. Ngendikane Kanjeng Rasul ingkang nomor kalih nggih ngoten. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'a. Ora termasuk kelompok umatku nek ana wong iki mentingke akhirat ninggalke donya babar blas. Dadi urip ki cuman poso karo salat tok. Ora mikir dunyane, ora mikir mangane, ora mikir maisae niku ora entuk niku. Terus mangke dadi napa nek donya ngoten niku tok niku. Terus lele mangan nganggo dite sapa? Nek poso ki ya saure nganggo dite sapa? Nek buka ya bukane nganggo dite sinten lho niki. Lan sampai Kanjeng Nabi, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati. Donyane ditinggal gal, donya ditinggal. Akhirate sing digoleki mboten saged. Kok urip cuman kanggo salat? Urip cuman kanggo ngamal. Lah nek ora ana sing diamalke apa? Wong sing jenenge amal niku nyun sewu, perbuatan-perbuatan kula panjenengan sami niku nek teng donya ditopang kalih donya niku. Wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhu majami'a. Utawa ninggalke akhirat kepengin donyane tok ya mboten saged. Wis pokoke sing penting urip ki kerja, kerja karo kerja, kerja karo kerja lho. Kok kerja karo kerja ki piye? Awake dhewe ku urip ku cuman ora iki. Engko nek baru urip ning donya kuwi ana mati, mati ki mlebu alam. Alam ingkang nomor sekawan kuwi sing jenenge alam barzah. Alam kubur niku ya alam. Jasadnya awak dhewe mang dikubur, tapi roh niku tesih gesang. Ora kok putus niku mboten niku. Lho Pak, lah niku ngendikane nek anak Adam niku putus amale kejaba tigang perkawis. Nomor setunggal sotako jariah, nomor kalih ilmu sing manfaat, nomor tiga niku dungane anak soleh, solihah. Kan sanese kan mboten wonten to Pak. Ngendikane Kanjeng Nabi sing hadis niku memang ngoten niku. Ning sing hadis liyane kan ana niku. Lah contohnya napa, Pak? Mal mayitu fil qabri illa kal ghoriqil mughawwas. Ora ana wong mati ning jero kuburan kuwi kejaba wong kuwi kaya dene wong sing kelelep lho. Kanjeng Nabi nggih dawuhke kados ngoten niku. Oh, dadi wong sing ning kuburan iki padha karo wong kelelep. Iya. Yan tandiru dakwatan. Sing diharap-harap ki donga. Alhamdulillah mini benihi nek ancen dikne di anak soleh, salihah sing iso ndongake ki kebeneran kuwi. Lho ora duwe anak apa?
au min akhihi, seduluri. Seduluri soleh solihah. Mungkin di mukhadarohe ila ruhi. Niku ya lumayan niku. Boten gadah sedulur kok, Pak. Au min sadikin lah, koncone rowangi. Mosok wong urip ora dikanca. Mosok tiyang gesang boten kagungan kanca rowang, tonggo masyarakat lho niki. Nek ancen donga niku sampun niku. Bahkan niku ditarif faida laqiqat u. Nek ancen donga wis sampe tekan wong mati niku. Kana habba minat dunya wa ma fiha. Wong mati kuwi sing ngarep-arep donga ngoten niku ditawani donya. Saisine kuwi mboten purun. Napa? Kepingine donga niku sing diarep-arep. Lah nek gambaran-gambaran ngeten iki dijelaske Kanjeng Nabi wa hadayal akhya lil amwat addu'a. Hadiahe wong urip kanggo wong mati ki ya donga niku. Jenenge mboten amal taklif. Nek amal taklif putus. Napa, Pak? Wong jenenge wong mati ki ngaji prei, salat prei, adus prei, kekancan prei, ngomong prei, hal ikhwal sing sinasi prei. Tapi nek didongake ya nyuwun sewu, ya ditampi. Engkang nomor 3 Kanjeng Nabi le muruki nek mlebet kuburan terus pundi? Assalamualaikum ya ala diyar. Selamat bagimu wahai penduduk kubur. Nganggone Gusti Allah assalamualaikum. Nganggone Kanjeng Rasul niku assalamualaikum. Berarti wong mati niku krungu muhatap niku. Nganggone kum domire niku. Lho nek mboten krungu an assalamualaikum. Ning berhubung Kanjeng Rasul niku muruki assalamualaikum ya ahlad diyar. Antum salafun wa nahnu insyaallah bikum lakikun. Selamat bagimu penduduk kubur. Antum salafun. Awake dhewe mangke nyusul sampean-sampean ki don disiki lho. Niki komunikasi ngeten iki lho. Setiap kali Kanjeng Rasul masuk teng makom, teng kubur. Nek teng Madinah itu kan bakek gorkot niku. Mulane Kanjeng Nabi le muruk assalamualaikum ya alul bakek gorkot. Kata napa? Teng Madinah teng samping Masjid Nabawi niku bakek gorkot sing wagenge sak monten niku. Semanten ugi mangke nek teng suwada perang Uhud nggih ngoten niku, Kanjeng Rasul nggih ngoten niku. Assalamualaikum, assalamualaikum. Pramila, hal-hal ingkang penting ngeten iki ingkang dadosaken keseimbangan kula panjenengan sami. Mulane kepentingan-kepentingan ngeten iki ingkang gambarke kula panjenengan sami mangkih antarane donya antarane akhirat niku enten keseimbangan. Antarane donya enten akhirat niku mangkih enten sing jenenge balan. Saya napa sami-sami dibutuhke. Wong dungane kan robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ning dunyane enak, ning akhirate enak. Mane perintahe Gusti Allah sing teng dunya niku monggo bareng-bareng dilakoni. Sampai Kanjeng Nabi le muruki kados ngaten niku, Allah le ndawuhke kados ngaten niku ben kula panjenengan sami. Prihale kula panjenengan sami mangke niku saged dados ingkang sae. Saged dados manusa ingkang pinuji. Sae napa? Manungsa niku makhluk ingkang sempurna, makhluk ingkang dibikin Allah Subhanahu wa taala melebihi makhluk sanesipun. Ngendikane Allah niku walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri warjaknahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdhila. Walakot karomna demi yakti engsun Allah mulyake bani Adam bani Adam. Wahamalnahum lan engsun Allah dokok fil bari wal bahri. Ono sing didokok ning daratan, ono sing didokok ning laut. Sing laut jenenge menungso laut, sing darat menungso darat. Niku awake dhewe kados ngeten iki. Warojaknahum lan engsun Allah maringi rezeki kagem wong-wong sing ning daratan sing ning lautan niku minat thayyibati saking rezeki ingkang sae saking rezeki ingkang api-api lho jubi
Niki nek Allah mboten maringi kesaenan kagem kula panjenengan sami, Allah mboten perintahke kagem kula panjenengan sami, longko. Mulane nek perihal kados ngeten iki ma'asyiral muslimin, jamaah kaum muslimin wal muslimat, pamirsa sutresno RR ingkang kula hormati. Mulane lanas aluka rizkon, ora usah takok rezeki. Bahkan ingsun Allah niku le ngendikan nahnu narjuku kawal akibatul taqwa. Ingsun Allah ki sing maringi rezeki. Ingsun Allah sing jadang rezeki, ora usah takok rezeki. Pokoke awake dhewe urip ki ngibadah kali Gusti Allah, urip dinggo ngibadah kali Gusti Allah, urip dinggo ngabdi kali Gusti Allah, urip dinggo nyembah kali Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah rezeki niku mangke dugi. Soale napa? Kula panjenengan sami mbon diparingi ketentuan. Nek ning dunya niku kepenak, insyaallah teng akhirat kepenak. Ning nek teng dunya keblangsa, nyuwun sewu akhirate yo mungkin sami mawon keblangsa. Lho. Dispundi pamirsa sutresna ingkang kula hormati. Mulane keseimbangan ngeten iki ingkang penting. Salat penting. Golek rezeki penting. Ning golek rezeki niku nek bibar salat kan ngoten. Ngendikane Allah tengene Al-Jumu'ah nika, fa idza qudiyatish shalah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Nalikane rampung salat Jumatan, ya bertebaran ning muka bumi. Monggo goleki sing ning bank balik ning bank, sing ning kantor RRI balik ning kantor RRI, sing ning sawah balik ning sawah, sing ning pasar balik ning pasar. Sing pegawai negeri balik ning pegawai negeri kan ngoten. Niki perihal ingkang penting kagem kula panjenengan sami pramila. Sonten iki sing jelas kula panjenengan sami saged disimpulke setunggal. Bilih gesang kula panjenengan sami mangkeh niku. Urip niku teng dunya teng akhirat niku kudune seimbang. Niku ingkang nomor setunggal. Nomor kalih, dungane kula panjenengan sami niku kepengin ning dunya niku nggih enak, kepenak, murah sandang, murah pangan, murah papan, diparingi luweh sugih saking Allah Subhanahu wa taala, mangke teng akhirat tinggi diparingi sae kali Allah Subhanahu wa taala langkung-langkung dislametke saking siksa neraka. Lan ingkang nomor 3 nipun, kula panjenengan sami sedaya gesang kula panjenengan sami kuwi sing ngatur Allah Subhanahu wa taala. Ora usah takok rezeki. Awake dhewe kerja kuwi cuman nglakoni syariate Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soale apa? Ngendikane Kanjeng Nabi niku bakiru fi talabi rizqi wal khawaij. Berpagi-pagi golek rezeki. Berpagi-pagi goleki. Sregep goleki. Insyaallah mangke keberkahan niku diparingi Allah, diparingke Allah niku kagem tiyang kang sregep, kagem tiyang ingkang rajin. Mekaten pamirsa sedaya kula hormati, kirang langkung nyuwun ngapunten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: iman lan ngamal soleh tumrap dheweke kabeh iku swarga Firdaus kang dadi papan panggonane. Dheweke kabeh padha langgeng ana ing sajrone kono. Dheweke kabeh ora padha kepengin ngalih saka kono. Surat Al-Kahfi ayat 107 lan 108.
1: Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: bapakmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Ya. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya.
1: Aku nek keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gantor hibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu

0: Adik?
1: Iya, Bu. Ada apa?
0: Kenapa airnya nggak dimatiin? Lihat tuh, sampai tumpah-tumpah.
1: Iya, Bu. Lupa, maaf. Lagian cuma air.
0: Eh, air.

0: adik, kita itu harus hemat air loh. Karena dengan menghemat air, kita bisa mencegah resiko terjadinya krisis air. Selain itu, dengan menghemat air, kita juga menghemat energi. Air merupakan sumber kehidupan bagi umat manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Jika kita tidak menghemat air, kita akan mengalami kelangkaan air bersih. Kita tidak bisa minum, memasak, mencuci, mandi, dan keperluan lainnya, Dek.
1: Hah? Tidak bisa minum, Bu?
0: Iya.
1: Ada nggak mau main air lagi ya, Bu?
0: Bagus itu. Cara menghemat air mudah kok. Mulai dengan penggunaan air secukupnya, matikan keran jika tidak digunakan, dan mengurangi penggunaan air baik untuk menyiram tanaman atau mandi. Karena menghemat air menyelamatkan lingkungan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah waqtahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, pamirsa sutresno RRI ingkang kula hormati, sonten iki sareng-sareng kula panjenengan sami niat golek ngelmu, niat ngaji, niat benerake perilaku kula panjenengan sami lumantar RRI Semarang. Mugi-mugi monggo sareng-sareng ngerasakan rasa syukur kula panjenengan sami wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala bikaulina alhamdulillah wa syukrillah. Keranten santen iki kathah sanget ingkang diparingke Allah kagem kula panjenengan sami. Santen iki kathah sanget nugroho ingkang ageng ingkang diparingke kalih kula panjenengan sami. Kathah sanget kenikmatan ingkang dilobirke Allah kagem kula panjenengan sami. Sehingga kewajiban kula panjenengan sami ngelahirake raos syukur, ngucapaken raos syukur saha nyukuri menapa ingkang dipun paringke Allah kagem kula panjenengan sedaya. Pamirsa sutresno RRI ingkang kula hormati. Syukur kula panjenengan sami mboten beralasan iku mboten. Mesti alasane niku jelas. Lah napa? Allah maringi kathah sanget kenikmatan ingkang diparingke kula panjenengan sami. Mulane syukur niki disuprih dening Allah Subhanahu wa taala. Ngetikane Allah niku wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sing sapa wingi syukur nyang kenikmatanku, insyaallah kenikmatanku tak tambahi. Niki ngetikane Allah. La in syakartum la azidannakum. Sinten tiyang sing syukur kalih kenikmatan sing diparingke Allah, maka kenikmatan niku ditambahi. Alhamdulillah. Mugi-mugi kanthi kenikmatan sonten menika sing kula panjenengan sami rasake bareng-bareng, mugi-mugi ditambahi kenikmatan di samping sehat, bagas, waras, panjang umur, rezeki ingkang kathah barokah, mugi-mugi dipun paringi manfaat sonten menika kula panjenengan sami bareng-bareng ngaji melalui RRI Semarang. Kosok wangsulipun nek kula panjenengan sami mboten purun syukur, wala in kafartum inna adzabi lasadid. Nek ancen ora gelem syukur berarti kufur, ingkar kali kenikmatan. Nggih, emut inna adzabi lasadid. Sak temene siksane Allah kuwi luweh gedhe, luweh bahaya, luweh banget larane. Ning kadang-kadang kula panjenengan sami pamirsa sutresna RRI kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kurang grahita orang ngrasake. Kadang-kadang kurang grahita orang ngrasake. Nek kenikmatan sing diparingke Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan sing diparingke Allah kanthi kados ngaten niku. Soale apa? Saking kathahe. Saking nikmate, sehingga seolah-olah kenikmatan kuwi ora sangka Gusti Allah. Soale napa? Memang awake dhewe kadang-kadang niku nyuwun sewu, imane niku ya tipis. Imane niku dereng yakin saestu. Sehingga godane setan, godane iblis niku luwih tajam. Sehingga kula panjenengan sami kadang-kadang kesupen, kadang-kadang keliru. Niki lho ingkang gambaraken pamirsa sutresno RRI ingkang kula hormati. Mulane syukur wonten kersanipun Allah, syukur kalih kenikmatan ingkang diparingke Allah kagem kula panjenengan sami niki wajib hukume. Wajib terus saged ditawar. Ngeten niki lho ingkang penting niku. Kaping kalihipun selawat salam katur wonten ngersani Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang ngendikanipun Kanjeng Rasul Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
permasalahan yang berhubungan kalih syukur kenikmatan kula panjenengan sami. Dadi nek kula panjenengan sami mensyukuri Allah niku berarti ya mensyukuri kalih napa sing diparingke manusa. Inna askaron nasilillahi tabaraka wa ta'ala askaruhum linnas. Sak temene wong sing paling syukur nyang Allah Subhanahu wa ta'ala kuwi ya syukur berterima kasih kalih sepadan-padane kalih manusa sepadane. Dadi nek awake dhewe syukur kalih Gusti Allah niku diejawantake napa? Ha niki kalih manungsa. Lah nyukuri kalih manungsa niku dos pundi, Pak? Ya mungkin kula panjenengan sami berterima kasih kalih Gusti Allah tapi infak, zakat, sedekah niku diparingke kalih tiyang kang boten kagungan, kan ngoten. Kalih tiyang kang betahake. Mulane ngendikane Allah niku tengene Al-Munafiqun niku wa angfiku mimma rojaknakum mingkobli ayyatiya akhadakumul mautu wa angfiku mimma rojaknakum landur infako sirokabe mimma rojaknakum songko sebagian rezeki yang kang tak parengke nyang sirokabe mingkobli ayyatiya akhadakumul maut songko sak durungi siroki ketekanan mati. Niki ngendikane Allah ingkang kados ngaten niki mboten beralasan, iku mesti enten alasane. Lha napa? Sifat rakus kula panjenengan sami, tomak, medit, pelit. Bahkan mangkeh dijelaske oleh Allah Subhanahu wa taala tengene Al-Isra niku. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsudha kullal basti fatak udamalu mamhsura. Lan aja ndadekke tanganmu gantung.

Selanjutnya Pesona Budaya Nusantara kami hadir pada kesempatan kali ini dengan kebudayaan di sebuah wilayah di Jawa Timur ya, di Kabupaten Ponorogo. Nanti kami sampaikan berbagai macam bentuk seni adat istiadat yang semuanya dikelompokkan dalam ranah budaya Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Namun satu tembang dulu kami hadirkan untuk membuka suasana. Ada Kidung Wahyu Kolosibo.

Dalam suguhan pesona budaya Nusantara saat ini, saudara, kita akan mengulik potensi yang dipunyai oleh Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur ya. Kita awali dari sekelumit sejarahnya dulu ya. Menurut Babad Ponorogo, berdirinya Kabupaten Ponorogo dimulai setelah Raden Katong sampai di wilayah Wengker. Pada saat itu, Wengker dipimpin oleh Suryang Alam yang dikenal sebagai Ki Ageng Kutu. Raden Katong lalu memilih tempat yang memenuhi syarat untuk pemukiman, yaitu di Dusun Plampitan, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan sekarang ya. Melalui situasi dan kondisi yang penuh dengan hambatan, tantangan yang datang silih berganti, Raden Katong, Selo Aji, dan Ki Ageng Mirah beserta pengikutnya terus berupaya mendirikan pemukiman di sana. Kemudian tahun 1482 hingga 1486 Masehi, untuk mencapai tujuan menegakkan perjuangan dengan menyusun kekuatan, sedikit demi sedikit kesulitan tersebut dapat diatasi. Pendekatan kekeluargaan dengan Ki Ageng Kutu dan seluruh pendukungnya ketika itu mulai membuahkan hasil. Dengan persiapan dalam rangka merintis kadipaten, ya, sebuah kadipaten didukung semua pihak. Kemudian Batoro Katong atau Raden Katong dapat mendirikan Kabupaten Ponorogo pada akhir abad ke-15 dan ia menjadi adipati yang pertama. Nah, Kabupaten Ponorogo berdiri pada 11 Agustus 1496 dan tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Ponorogo. Penetapan tanggal ini merupakan kajian mendalam atas dasar bukti peninggalan benda-benda purbakala berupa sepasang batu gilang yang terdapat di depan gapura kelima di kompleks makam Batoro Katong, dan juga mengacu pada buku Handbook of Oriental History. Pada batu gilang tersebut tertulis Candra Sengkala atau Condro Sengkolo Memet berupa gambar manusia yang bersemadi, pohon, burung garuda, dan gajah. Nah, Candra Sengkala ini menunjukkan angka tahun 1418 Saka atau tahun 1496 Masehi, sehingga dapat ditemukan hari wisuda Batoro Katong sebagai adipati Kadipaten Ponorogo, yakni hari Minggu Pon tanggal 1 besar 1418 Saka, bertepatan dengan tanggal 11 Agustus 1496 Masehi atau 1 Zulhijjah 901 Hijriah. Selanjutnya, melalui seminar Hari Jadi Kabupaten Ponorogo diselenggarakan pada tanggal 30 April 1996, maka penetapan tanggal 11 Agustus sebagai Hari Jadi Kabupaten Ponorogo telah mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Ponorogo. Nah, sahabat budaya, sejak berdirinya Kadipaten Ponorogo di bawah pimpinan Raden Katong, tata pemerintahan saat itu menjadi stabil. Pada tahun 1830

Iya, berarti Pro 4 RRI Semarang. Kalau kita berbincang tentang Kabupaten Ponorogo yang terletak di Provinsi Jawa Timur, tidak lepas dari sebuah kesenian yang populer hingga ke luar negeri ya, yakni Reog Ponorogo. Sahabat budaya, kesenian ini lahir dari budaya setempat yang masih kental dengan unsur mistik dan kebatinan. Tidak ada yang tahu pasti kapan kesenian ini muncul dan berkembang, tetapi terdapat foto dokumentasi yang memperlihatkan kesenian ini sudah ada sejak tahun 1920-an. Inilah reog kesenian yang berasal dari Jawa Timur, tepatnya di wilayah Ponorogo. Kehadiran kesenian Ponorogo berupa reog sebagai salah satu warisan budaya Nusantara memiliki sejarah yang panjang. Ada sebuah versi yang mengatakan bahwa reog bermuncul dari seorang abdi dalam kerajaan Majapahit yang bernama Ki Ageng Kutu, yang tadi ya sempat kita ketengahkan di depan, seorang yang menguasai wilayah cikal bakal Ponorogo sebelum Raden Katong atau Sunan Katong mulai membangun sebuah kadipaten Ponorogo yang kemudian berkembang menjadi sebuah kabupaten. Ki Ageng Kutu merasa suasana kerajaan Majapahit saat itu telah dikacaukan oleh kehadiran para koruptor, para penjilat. Melihat suasana ini, Ki Ageng Kutu keluar dari kerajaan lalu mengajarkan bela diri dan kesenian pada anak-anak muda. Dan dalam suasana tersebut, Ki Ageng Kutu menciptakan sebuah kesenian reog sebagai media untuk mengkritik kerajaan Majapahit yang penuh dengan korupsi, penjilat, kemudian juga penuh dengan kekacauan. Ya. Reog merupakan kesenian ketangkasan membawa topeng macan berwarna merah dengan hiasan bulu-bulu burung merak yang beratnya bisa mencapai 50 kg. Pada saat kini atau masa kini, reog biasa dipentaskan dalam berbagai suasana seperti hajatan, kitanan hingga acara-acara kenegaraan. Reog Ponorogo biasa dimainkan oleh 6 hingga 8 orang pemuda. Seluruh pemain diharuskan mengenakan pakaian serba hitam. Tarian reog ini diiringi musik yang bersumber dari suara gendang, gong, dan angklung paglak. Dalam setiap pertunjukan, reog biasanya diselingi seni tari lain seperti jadilan atau kuda kepang dan bujang ganong atau ganongan. Ya. Walaupun dalam setiap pertunjukan, reog terdiri dari berbagai rangkaian, tidak ada pakem yang mengatur rangkaian atau tahapan pertunjukan. Dan menariknya, sahabat budaya, dalam pementasan reog Ponorogo, ada penari yang nampak kesurupan dan mampu mengangkat orang dewasa untuk duduk di atas topeng. Tidak terbayang ya berapa jumlah beban berat yang harus disangga dengan hanya menggunakan kekuatan gigi. Banyak seni budaya lain dari Ponorogo, kita kembali dalam satu suguhan gending yang berkaitan erat dengan seni reog Ponorogo dari Jawa Timur ini.

0: Iya, Reog Ponorogo. Ini suatu yang harus dijaga dan dilestarikan serta dikembangkan tentunya, mengingat Reog Ponorogo ini ditilik dari sejarahnya merupakan hasil karya perenungan seseorang terhadap ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya. Sudah sewajibnya kita mencintai kesenian daerah kita sendiri ya. Seperti Reog Ponorogo, jangan sampai kesenian tradisi milik Indonesia menjadi tamu di rumahnya sendiri. Jika mendengar Reog Ponorogo ya, yang bisa diasosiasikan dengan wilayah Kabupaten Ponorogo ini ya, adalah suatu kesenian yang harus dipertahankan. Dan tahukah kita jika Ponorogo juga memiliki bentuk kesenian lain? Banyak sekali ragamnya, seperti kirap pusaka selain Reog Ponorogo. Kirap pusaka tersebut adalah kirap pusaka gajah-gajahan, dan bentuk dari kirap pusaka gajah-gajahan tersebut adalah sesuatu yang berbeda jika dibandingkan dengan kesenian Reog Ponorogo. Artinya memiliki spesifikasi atau kekhususan tersendiri antara Reog Ponorogo. Ya. Perbedaan paling utama gajah-gajahan adalah hadirnya patung gajah yang terbuat dari kertas karton atau bahan lainnya yang dilekatkan pada kerangka bambu ya. Dari segi simbol, binatang seperti gajah yang dijadikan salah satu alatnya menunjukkan bahwa gajah adalah binatang yang mudah ditundukkan, santun, serta banyak membantu pekerjaan manusia. Setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro, pemerintah Kabupaten Ponorogo menyelenggarakan Grebek Suro, dan dalam rangkaian perayaan Grebek Suro ini diadakan kirap pusaka yang biasanya diselenggarakan sehari sebelum tanggal 1 Muharram. Pusaka peninggalan pemimpin Ponorogo zaman dulu saat masih dalam kerajaan Wengker ya. Dinamakan kerajaan Wengker, diarak bersama pawai pelajar dan pejabat pemerintahan di Kabupaten Ponorogo dari makam Betoro Katong ya, Betoro Katong pendiri Ponorogo di daerah Pasar Pon sebagai kota lama ke Pendopo Kabupaten. Pada malam harinya di alun-alun kota, Festival Reog Nasional memasuki babak final, memang sudah dibuat dan di skenario begitu ya. Kemudian esok paginya adalah larung risalah doa di Telaga Ngebel, di mana nasi tumpeng dan kepala kerbau dilarung bersama doa ke tengah-tengah telaga. Perayaan Grebek Suro ini menjadi salah satu jadwal kalender wisata Jawa Timur. Objek wisata budaya lainnya yaitu Taman Rekreasi Singopitu, kemudian pentas wayang kulit dan Reog Bulan Purnomo.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeluluri budaya Jawi.

0: memiliki seorang perawat kuda bernama Laksito. Ia pemuda sederhana yang rajin bekerja. Pagi hari, ia memandikan piaraan kesayangan Doronya sekalian memberi makan. Selanjutnya, Laksito segera mencari rumput kembali untuk persediaan esok. Begitu seterusnya, ia lakukan setiap hari.
1: Gusti, jabang bayi. Kukira ular betul tadi. Ternyata cuma longsongan kulitnya saja. Ini sih ular belang dari longsong dan sisiknya yang masih tertinggal. Besar sekali ular ini. Tapi kalau diperhatikan, kelihatan indah juga sisik ini. Aku bawa pulang aja. Mungkin bisa aku pakai bandul kalung atau yang lainnya.

0: Hei, Kang, mau kemana?
1: Oh, rupanya dia tidak mendengarku. Ya sudah. Wah, baru dari pasar ya, Yu? Memborong apa saja? Jangan seperti orang yang tidak kenal, yuk. Ini aku, Laksito. Aduh, kenapa semua orang mau menabrakku? Aduh,
0: hei, awas, ini aku di depanmu.
1: Aduh, Jan, kau tabrak pula keranjangku.
0: Hei, kalau jalan, lihat ke depan.

0: Alah, Topil, Topil. Siapa ya?
1: Ini aku, Mbok. Aku, Laksito.
0: Di mana kamu, Toh? Tidak perlu sembunyi segala.
1: Aku di sini, di belakangmu.
0: Toh, kamu ini loh, jangan mempermainkan orang tua loh. Kualat nanti. Seperti anak kecil saja, sukanya main peta umpet.
1: Bu Omban ini, siapa juga yang bermain peta umpet? Mbok saja yang sudah makin tua, pandangannya kabur.
0: Lah kok malah ngolok-ngolok orang tua?
1: Baik, baik. Sekarang aku di sini.
0: Di mana kamu, di mana?
1: Aduh, Bu Omban ini bagaimana sih? Aku di sini, ini loh, ini aku.
0: Di mana?
1: Di depanmu ini loh, Mbok.
0: Apa? Kamu ada di depanku, toh? Jangan kamu buka langsir, toh. Kamu pasti demit. Kamu pasti demit.
1: Bukan, Mbok.
0: Kamu demit. Doro, hanya demit.
1: Mbok, jangan, Mbok.
0: Doro, tolong.
1: Sudah, Mbok, jangan.

0: Ada apa, Mbok?
1: Ada suara tanpa wujud, Doro. Ada suara tanpa wujud.
0: Sebentar. Maksudmu bagaimana, Tombok?
1: Ada suara, Doro. Ada
0: suara
1: apa? Ngaku-ngaku sebagai Laksito, tapi tidak kelihatan wujudnya, Doro. Saya merintih. Saya takut. Takut, Doro, saya takut.
0: Iya. Laksito. Saya, Doro. Kamu benar, Laksito.
2: Benar, Doro.
0: Kamu tidak merasa aneh dengan dirimu, toh?
2: Sebenarnya saya pun merasa aneh, Doro. Orang-orang berseliweran tetapi sepertinya tak satu pun yang melihat saya.
0: Iya. Karena aku pun tidak melihatmu, toh. Coba ingat-ingat lagi. Apa yang tadi sempat kau perbuat?
2: Saya sepertinya biasa saja ke ladang mencari rumput untuk pakan kuda, Doro. Barangkali karena barang ini, Doro.
0: Iya. Sepertinya memang barang yang kau bawa itu yang menyebabkan tubuhmu lenyap tak terlihat, toh.
2: Iya, Doro. Saya sangat berterima kasih. Untung ada Doro Bupati.
0: Tidak heran kalau kamu sangat ingin memilikinya. Sisi ular belang ini memang unik. Ya, sedikit aneh. Tapi memang bagus juga.
2: Iya, Doro.
0: Nah, daripada membuat masalah lagi, sini toh. Aku yang bawa saja.
2: Jangan, Doro.
0: Kenapa?
2: Biar saya simpan saja. Saya berjanji tidak akan membuat kegaduhan lagi.
0: Baiklah. Kalau begitu, biar aku lihat sebentar.
2: Jangan, Doro.
0: Loh, kan cuma melihat, Toto.
2: Ini hanya sisik ular biasa, Doro.
0: Sini, Toto. Aku sekedar ingin melihatnya.
2: Tapi, Doro... Maafkan saya, Doro. Semua ini memang karena kecerobohan saya. Merasa memiliki barang yang sesungguhnya bukan milik saya. Sekarang, sisik ular belang sudah terlanjur tertelan. Pasti Doro Bupati sudah tidak dapat melihat wujud saya. Tapi saya yakin Doro masih bisa mendengar suara saya. Saya rela dan ikhlas menerima takdir ini. Biarpun wujud saya tak kasat mata, Yakinlah Doro, saya masih setia dan akan tetap mengabdi pada Doro Bupati.
0: Laksito, aku pun menyesal telah mencoba merebut barang yang bukan hakku. Maafkan aku, Laksito. Aku percaya kamu adalah abdi yang sangat setia. Meski dengan wujudmu yang gaib, kau masih ingin terus mengabdi kepadaku. Beri aku tanda setiap kau hadir, toh. Beri aku tanda-tanda keberadaanmu di sumur dekat pendopo sana. Dan mulai saat ini, ku beri nama dirimu Joko Poleng. Joko, karena kau memang masih dijaga. Poleng, karena kau menjadi gaib setelah menelan sisi ular poleng atau ular belang. Jaga dirimu baik-baik, Joko Poleng.
3: Mbah Jaka Poleng. Begitulah saat ini masyarakat Brebes menyebutnya. Keberadaannya benar-benar diyakini, bahkan sebagian masyarakat percaya bahwa Mbah Jaka Poleng masih hidup meski di alam gaib. Sebuah petilasan berupa bilik di Kompleks Pendopo Kabupaten Brebes sampai sekarang pun masih terawat dan disakralkan. Mini drama cerita rakyat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

drama legenda menelan takdir tadi ya, dari Provinsi Jawa Barat kemudian meloncat ke Magetan, sebuah kabupaten di Jawa Timur, dengan tembang Magetan Ninggal Kenangan disuarakan oleh Nogling S ya. Nogling, kalau malam hari ini mendengarkan Pro 4 RRI Semarang, selamat malam ya Di. Ya, saling mendoakan semoga karyamu sukses selalu dan semakin populer begitu. Nih, sudah mengawali ke dunia musik Jawa begitu ya, tembang Jawa sekitar 15-an tahun yang lalu ya, Gling. Baik, setelah Magetan Ninggal Kenangan, kita meloncat kembali ke Ponorogo. Kembali kita mengulik kebudayaan Ponorogo. Kalau Ponorogo tadi sudah kita sajikan sejarahnya, kemudian beberapa macam adat istiadat. Ponorogo juga memiliki berbagai macam objek wisata. Objek wisata industri, objek wisata religi, juga objek wisata alam, sahabat budaya. Nah, di Kabupaten Ponorogo ini terdapat beberapa sentra industri, diantaranya sentra industri Seng di Desa Pacu, Kecamatan Ponorogo, sentra industri Jenang di Desa Josari, Kecamatan Jedis, dan sentra industri kulit di Desa Nambangrejo, Kecamatan Sukorejo. Objek wisata religi di Ponorogo juga banyak hal yang sangat-sangat menarik untuk kita kunjungi, begitu ya. Antaranya Masjid Tegal Sari, terletak di Kabupaten Ponorogo, objek wisata sejarah dan objek wisata agama. Objek wisata ziarah diantaranya adalah makam Bathara Katong, Bathara Katong di Desa Setono, Kecamatan Jenangan, dan makam Gontoloyo di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jenangan. Objek wisata agama diantaranya adalah mata air Sendang Waluyo Jati yang merupakan tempat ibadah penganut Katolik, ya, dengan sebuah patung Maria di Desa Klepu, Kecamatan Soko, dan Masjid Tegal Sari dibangun sekitar abad ke-18 oleh Kiai Ageng Hasan Besari, seorang kiai besar yang sangat terkenal dalam sejarah, ya. Kiai Ageng Hasan Besari berarsitektur Jawa dengan 36 tiang serta kitab berusia 400 tahun yang ditulis Ronggo Warsito di Desa Tegal Sari, Kecamatan Jedis. Ya, itu adalah Masjid Tegal Sari yang dibangun sekitar abad ke-18 oleh Kiai Besar Ageng Hasan Besari di Ponorogo.

Ya, Welas Haringkene ini juga sebuah tembang Jawa yang berlirik bahasa Jawa Timur ya, dari Banyuwangi. Ya, malam hari ini memang teman-teman sedapat mungkin kami suguhkan berasal dari Jawa Timur, karena ulasan kita malam hari ini juga merupakan kekayaan budaya dari wilayah Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Sahabat budaya, selain obyek wisata industri dan obyek wisata religi, Ponorogo juga memiliki obyek wisata alam yang sangat luar biasa dan bermacam-macam ragamnya. Beberapa obyek wisata alam yang terdapat di Kabupaten Ponorogo antaranya Telaga Ngebel atau Ngebel ini ya. Telaga Ngebel adalah sebuah danau alami yang terletak di sebuah wilayah Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, terletak di lereng Gunung Wilis. Telaga Ngebel terletak sekitar 30 km dari pusat kota Ponorogo dengan ketinggian 743 meter di atas permukaan laut. Ya, keliling dari Telaga Ngebel sekitar 35 km dan suhu di telaga ini berkisar 20 hingga 26 derajat Celcius. Jadi kalau Anda ingin mencari suasana yang sejuk ya, tenang, bisa berkunjung ke Telaga Ngebel ini. Kemudian Taman Wisata Ngembak ya, adalah taman wisata yang terletak di Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, sekitar 30 km di sebelah timur pusat kota Ponorogo. Taman ini terdiri dari sumber air yang dilengkapi dengan taman bermain dan kolam renang anak. Sebelumnya, Ngembak dikenal sebagai mata air yang tidak terawat. Kemudian oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo diubah menjadi taman kota yang dilengkapi dengan kolam renang anak dan juga beberapa permainan anak. Air terjun Pletuk. Ya, ini dari namanya ya, Pletuk. Ini juga dikenal dengan nama Coban Temu, adalah air terjun yang terletak di Dusun Keranggan, Desa Juruk, Kecamatan Soko, sebelah tenggara dari pusat kota Ponorogo. Lebih tepatnya sebelah selatan dari Kecamatan Pulung. Air terjun ini memiliki ketinggian 30 meter dan berada di atas ketinggian 450 meter di atas permukaan laut. Kawasan ini dikelilingi oleh perbukitan yang menjulang tinggi dan ditumbuhi sejumlah tanaman. Kemudian ada juga objek wisata alam Gunung Bayang Kaki. Adalah gunung yang tidak aktif yang terletak di Ponorogo, Jawa Timur, tepatnya di Desa Temon, Kecamatan Sawo. Gunung Bayang Kaki memiliki 4 puncak, yakni Puncak Ijo, dikenal sebagai Gunung Ijo. Kemudian Puncak Tuwo, dikenal sebagai Gunung Tuwo, Puncak Tumpak, Puncak Bayang Kaki, ini ya, puncak yang paling tinggi adalah Puncak Tumpak, dan Puncak Gentong, dikenal dengan nama Gunung Gentong. Di balik indahnya alam dan kukunya batu-batu besar yang menjulang, Bayang Kaki memiliki berbagai keunikan dan masih diselimuti dengan mitos yang terus berkembang dalam masyarakat sampai sekarang. Salah satu mitos yang berkembang dalam masyarakat adalah ketika Puncak Gentong sudah terbakar tanpa sebab, berarti musim hujan akan segera tiba. Nah, kemudian terkenal juga Gua Lowo ya, peninggalan situs arkeologi di Gua Lowo Sampung pada tahun 1929. Gua Lowo ini terletak di Kecamatan Sampung sekitar 20 km dari pusat kota Ponorogo. Air terjunnya dinamakan Gua Lowo karena dihuni banyak kelelawar yang hidup dalam gua bebas dan tidak mengganggu masyarakat setempat. Dalam gua ini juga ditemukan situs arkeologi yang memiliki nilai arkeologis tinggi. Lingkungan sekitar gua ini sangat alami dan dikelilingi oleh pepohonan serta batu-batuan. Kemudian ada air terjun Toyo Merto ya, dikenal juga dengan sebutan air terjun Selorejo, terletak di Dusun Toyomerto, Desa Pupus, Kecamatan Ngebel, sekitar 35 km dari pusat kota. Akses ke air terjun ini medannya cukup sulit, sahabat budaya, menanjak penuh dengan kelok dengan
hiasan alami kanan kiri tebing curam dan membutuhkan kerja ekstra untuk menuju ke sana. Namun hal itu dapat membawa pengalaman yang berbeda tentunya bagi para petualang. Masih banyak sebenarnya ya potensi wisata alam dan juga berbagai macam adat istiadat kesenian di Kabupaten Ponorogo. Namun karena waktu sudah tidak mencukupi untuk kita lanjutkan, untuk itu kita akhiri dengan sebuah tembang dalam pesona budaya Nusantara malam hari ini. Semoga menambah rasa cinta kita untuk melestarikan serta mengembangkan budaya bangsa Indonesia.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa. Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos. Masyarakat Desa Cibiyuk nggelar Festival Budaya Slumpring Fest 2016. Warga RT sekawan RW kali Desa Den Sri Kulon bentangaken gendera abrit petak panjangipun 250 meter. Pawarto sanggepipun kawaos dening Tono Langen Martiko. Para miyarsa, masyarakat Desa Cibiyuk, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang, nggelar Festival Budaya utawi Budaya Slumpring Fest 2016 ingkang mawi rairan harmoni budaya dalam gema maulid wonten ing lapangan Desa Cibiyuk tanggal 28 dumugi 31 Agustus. Perhelatan ingkang kombinasekaken pengetan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalian pelestarian budaya lokal menika kaisi kandi prosesi adat pengambilan utawi mendet pitung mata air gerbek maulid kirab budaya tari masal enggo pagelaran ringgit watucal gagrak Banyumasan dening dalang Ki Gandik Wayah Sugino. Sanesipun menika ugi wonten ritual tradisi, acara menika dipun meriahaken panggung hiburan live musik, jalan sehat, senam aerobik, pasar UMKM lan wahana permainan. Rerangken pesta rakyat menika dipun wontenaken minangka wujud raos syukur ngiras pantes sarana ngrupeketaken tali silaturahmi sarta ngeliataken utawi nggerakaken perekonomian warga lokal. Warga RT sekawan RW kali Desa Den Sri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang nggelar utawi bentangaken gendera abrit petak panjangipun 250 meter ngiras pantes nyiapaken daran tradisional gratis kangge ngregengaken hari ulang tahun HUT ingkang kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Ketua RT Abdul Ghafur ngendikaken bilih puncak acara 28 Agustus 2016 ugi nyugataken jajanan khas Lengko Singkong ing sanginggilipun meja ingkang panjangipun 250 meter ing tengah margi kangge dipun dahar masyarakat umum. Rangkaian kegiatan kamardikan ingkang dipunawali jalan sehat lan lomba menika dipun gelar kangge mupuk ruang kebersamaan warga ugi ngenalaken kuliner tradisional generasi muda sarta ngobaraken semangat nasionalisme lumantar hiasan gendera lan lampu hias lingkungan. Pawarto Saboso Jawi Dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawarto sandhaipun Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sesarengan masyarakat nggelar Pesta Budaya Dieng Culture Festival DCF 2016 nggadahi tema Spirit of Harmony ing Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Festival tahunan menika dipun selenggarakaken minangka wadah pelestarian tarian tradisi lokal, apresiasi kaindahan alam dataran tinggi Dieng sarta nggerakaken ekonomi warga lumantar kolaborasi budaya lan pariwisata.
Rangkaian perhelatan ingkang saged dipun dereki langsung dening para wisatawan menika kaisi kanthi ritual sakral ruwatan anak

Fasilitasi dan Sinergitas Pesantren LSEP resmi membuka pendaftaran biaya Ma'ahad Ali tumrap kawanatus kalih dasa santri wiwit 21 Agustus hingga 21 September 2021. Ketua LFSP Profesor Hasyim Muhammad ngendikaken bilih saben panampi badhe pikantuk bantuan dana pendidikan kathahipun 1 juta rupiah per semester kangge biaya UKT utawi SPP dangunipun total 6 semester. Program ingkang dados perangan saking agenda pesantren ubah menika nyasar santri selengkung pesantren ing maneka wilayah daerah kados dene Rembang, Pati, Kudus hingga Kota Semarang. Seleksi pendaftaran dipunlampahaken kanthi cara daring lan sedaya panampi ingkang lolos badhe dipun paringi pembekalan ing peringatan Hari Santri tanggal 21 Oktober 2021 ingkang badhe lumampah. Para pirsa mekaten pawarta sabasa Jawi saking Pro 4 RRI Semarang sugeng dalu nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten

0: mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
2: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
1: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
2: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
1: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
2: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
2: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: Halo Dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa to Pak? Kulo niku wangsul tadi sewulan malih Pak.
0: Iya to, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI, sakit mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftar ke akune si Mbah. Niki, sakit mirsani live siaran, berita. Terus sakit mireng ke acara ugi, Mbah. Loh, Niki, sakit mireng ke RRI se-Indonesia, loh.
0: Wah, jen, gapak tenan RRI Digital jebul gampang.

0: sampai suka ya, Dok. Makasih loh, Mbah sudah dibawain bekal.
1: Iya, Mbah. Simbah pasti ya, capek kan? Lawong dari tadi macul terus kok. Sekarang istirahat dulu ya, Mbah.
0: Iya. Ya, Dok. Aduh.
1: Mbah, aku kagum loh sama Simbah. Simbah hebat.
0: Hebat gimana, Dok?
1: Ya, Simbah ini kan sudah sepuh. Tapi tak lihat-lihat kok masih semangat ya. Semangat banget. Kalau pagi pasti berangkat ke sawah. Siang-siang udah ngurus kebun. Istirahat sebentar. Terus lanjut sampai sore. Aku yang masih muda aja kadang suka malas-malasan, Mbah.
0: Oh, si Mbah ya memang harus begitu, Dok. Mumpung masih diberi sehat, ya kita harus semangat. Kamu yang masih muda, jangan males-malesan. Peribahasa Jawa mengatakan, urip iku urup, Dok.
1: Hah? Urip iku urup? Artinya apa itu, Mbah?
0: Urip iku urup artinya adalah bahwa hidup itu harus menyala, Dok. Maksudnya apa? Selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ya kayak Simbah ini, pergi ke sawah, ngurus padi supaya nanti bisa dipanen. Nah, hasil panen itu bisa buat makan sama kita jual. Ngurus kebun ya biar lingkungannya bersih terawat, Dok. Semangat menyala kayak api. Api itu kan penerang. Kita pun harus menerangi hidup kita dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Begitu loh, Dok.
1: Oh, begitu ya, Mbah. Ya udah deh, sekarang aku gak akan males-malesan lagi, Mbah. Semangat!
0: Ya, begitu. Pinter cucuku, memang pinter.

Tarian Bedaya Ketawang. Nama tarian ini berasal dari dua suku kata yang berbeda, yakni bedaya yang memiliki arti penari wanita, sedangkan ketawang artinya langit. Apabila dua suku kata tersebut disatukan, maka makna yang dimaksud adalah penari wanita yang berasal dari istana langit. Biasanya tarian bedaya ketawang dipertunjukkan hanya untuk acara resmi dengan tujuan menghibur para hadirin. Untuk sejarah dari tarian bedaya ketawang ini, bercerita tentang hubungan Ratu Kidul atau yang biasa kita sebut sebagai Nyai Roro Kidul. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, apabila ada yang membawakan tarian bedaya ketawang, maka Nyai Roro Kidul akan mendatangi tempat di mana tarian tersebut dibawakan, serta ikut menari. Pada umumnya, tarian bedaya ketawang dibawakan oleh 9 orang penari wanita, di mana angka 9 yang dipilih ini untuk melambangkan Wali Songo.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam pira to?
0: Ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kalipan lho, iki lek ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Iki ulangno radione kuwi ulangno.
0: Iki esih esuk ki, Mbak Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya, kok ya wis mateng. Aku kabarono.

0: Salam kula suciwa tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Pot jelang, pot jelangnya boleh selanat gelak-gelaing bumi. Cutek tenan nanti kuiki, wah seprono seperin aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nangi babar pisan aku durung bisa ngepok singgol langgane. Ojo toko ngepok singgol waton tak cedai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Baroto.
1: Sanes Baroto roh. Jagat Dewa Batoro.
0: Lipuran nanti kuiki jet, indra jet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Pasman mesti sumber. Awas kan. Kadek ngidung aku mana kayak ngono cilono. Ciloko iso kok cilono lho. Tapi dek sugih saya. Aku krungu kabar. Omahe sing lawas iki dibiyukno rum. Cuma saiki dibangun. Kapan aku dilin rono ya? Lho. Lho iki arek Jombang iki, Kepatihan Gang Loro nomor 11. Cak selamat tukang sepatu. Ada cak rasanya lo?
1: Enggak kok. Kok kare gak tau pet tambah ngelok-ngelok.
0: Ayo

0: Ketok tak ketok.
1: Wah selono ni.
0: Pasti.
1: Muri dedel.
0: Kecantol mana apa lah?
1: Dahlah pun nyantol-nyantol lah.
0: Pabis.
1: Tapi kok nyantoli. Apa? Becet toh?
0: Ya becet.
1: Kak bis sembarang lah, kak bagus. Kak bis akeh ada lagi.
0: Iya akeh macam-macam bis.
1: Bis joyo yo. Tapi kak bagus. Tapi kau anu cak, yo anu rotok merubut tanya ni kain ya.
0: Iya bis laos ya.
1: Pelambin ya.
0: Ngopo.
1: Lengan ni terung berapat. Lelak kerja tu bisa nak cekak-cekak bisa nunu.
0: Dia ni kerap bis kepas tak.
1: Iya.
0: Aku muda jowo. Terang aku.
1: Kau sih jowo tangan ya.
0: Iya.
1: Kalau
0: tu mencas kamu tak doa loh.
1: Tiba tangan Islam doa.
0: Masuk apa kon?
1: Oh kain ni
0: sih. Kain ni mengkeret.
1: Arloji ni.
0: Oh tua api ya.
1: Wow mandek.
0: Pekelo.
1: Oh otomatis lagi.
0: Otomatis.
1: Waduh. Lo dari sini alih-alih ni le.
0: Nanti alih-alih.
1: Naiku.
0: Ngawur le.
1: Apa?
0: Caplak ni le.
1: Kau ni kata-katanya malah kan kalian
0: alian
1: jadi
0: alian.
1: Oh iya,
0: lakukan sama
1: lu gede ni. Tak ingu macam ni. Ungkap jajasan bang.
0: Iya sih. Kalau boleh tak jajasan lah.
1: Kau ungkap tayam ini jajasan.
0: Yang enggak sih. Waktu ni sih
1: kok. Iya apa ung gedung ini kok waktu ni.
0: Coba kan lo. Rasa panik gak jajasan lo. Enggak sih kalau di mana.
1: Iya macam
0: iya. Iya.
1: Tapi wapi ya tanda ni.
0: Wapi.
1: Lo nak jasirin bola putih.
0: Ketok-ketok ya lah.
1: Iya, melok-melok temen. Ini sembahir kape.
0: Kau di sini-sini lah, tak gawe ini selunas lah.
1: Lunas, tapi pernah aku cerita anak-anak wong suge.
0: Oh, gian.
1: Sama aku lah, mak kerungu-kerungu dok, turun tahun bukti no ya.
0: Gian lah, suge lah.
1: Saya ini?
0: Barat.
1: Oh, gian. Tapi pernah gak isanan ini, gian.
0: Oh, gian.
1: Iya, saya ini?
0: Isanan lah.
1: Iya kan. Luka ngono, lak beduk konyol lah. Wis kadek ngomong gitu, duit sewu, rong ewu.
0: Oleh nanti?
1: Loh,
0: kok
1: lan dia iki. Kebian nang ngono jare arek.
0: Iya, saya gak nyekel iku.
1: Tapi yo nyekel dhuwit ora
0: aku. Kok niku. Iso-iso.
1: Dan delok cemereng ae lho, alis jomplang sisi. Ketara nyekel dhuwit peno, iya.
0: Dadi nek jomplang sisi ku nyekel dhuwit ta lho.
1: Iya.
0: Sing gak nyekel gas jare kene
1: iku. Kang ngono apik rek jas rek. Iki ndadak apik rek. Ndadak 8000 lho. Lho kok murah?
0: Murah misanan dhewe.
1: Oh iya golek dulur-dulur ae cara do enteng.
0: Family-family kena
1: lho. Iya, kapa-kapa.
0: Oleh keringanan.
1: Cak, aku ini, cak, jane. Oh. Aku penduk kena kebenaran.
0: Apa sih?
1: Jane sambat duit.
0: Sambat apa lho?
1: Duh, duit kok.
0: Duh, sambat siapa?
1: Sambat penuh.
0: Rumah sama aku bang ya, kalau sambat sih. Udah emang bang lho.
1: Duh, kak ngono, nangkong jauh dewa, mak didik, ayo biro, mak rung juta ya.
0: Gak kurang, mbak.
1: Lho, lalek, ono ya, terung juta, kapa-kapa, cak, ini kebutuhan aku akeh, saiki.
0: Ayo, apa terung juta
1: ya? Ya, jane, lak. Bangun omah mburi lho.
0: Lah, ada 3 juta piro lho saiki lokasi saiki kanggo apa sih? Bangunan saiki larang ta.
1: Nah,
0: larang ta kon iku.
1: Wis ana 3 juta setengah.
0: Wis temen ta?
1: Iya,
0: wis temen.
1: Iya iku.
0: Duwe bebekmu ya. Kene 2000 glebekan dak ngono. Jutaan kon iku.
1: Arek iki koyo dulure Sapari. Kalau di tiada aku nyile 10.000 aja. Ngiring-ngiring
0: ambil nyekel loh, gak nyekel.
1: Ngiring ke manten.
0: Gak duwe.
1: Wah, lare.
0: Kata 10.000, 500 gak nyekel loh.
1: Wis jasi kita sih loh.
0: Iya.
1: Iya.
0: Kau ini ngambil ke apa? Udah tak aman-aman aja.
1: Wis tak tak sih lirong di nombol. Mulai mesti suwe. Loh. Anu? Mesti licin nih.
0: Gak iso.
1: Oh, nyile mana gak oleh.
0: Tak perlu mana. Gak tak gawe loh. Tak aman-aman loh.
1: Iki dandanan loh nih.
0: Pengen contong.
1: Oh, Dek, ini saya ingin contong itu. Oh, penjahit apiknya ini.
0: Penjahit apa, kirim. Ini kan contong itu penjahit apa?
1: Sebelah lo. Oh, sebelah.
0: Iya, ini kan contong di suara kiretok itu.
1: Kak, ukurannya kalau aku gede di pundai.
0: Oh, gede aku lemur.
1: Tidak tangan nih, doa nih.
0: Doa aku sih.
1: Tapi ya kalau aku pasawangnya aku cili, cuma
0: gak iso, gak iso.
1: Aku ini nyolong petek.
0: Hah?
1: Nyolong petek aku ini.
0: Nyolong liani gak iso, kan?
1: Ngawur. Sawangnya cili, cuma kalau aku pernah kipas.
0: Gak iso. Kalau aku cili kan lo.
1: Aku tak lemu aku tak nang tunjungan. Kadang-kadang rong jam iku mari, Mbok. Mbok engko sik piro, Mbok? 50.000, Mbok piro?
0: Ndak nerono lho.
1: Lah iku ukurane sik.
0: Ya kon awakmu dhewe lho. Sekarang kon ku mesti ndak tejasmu kanggo awakmu ku ukuran wong liya ku tumon ta.
1: Lah enggak sih? Tak padha pundake. Pundak kono koyo pundak botol. Sekali ini saya nito ay.
0: Kon tabangannya aku jelo.
1: Saya tani jero rangkep iki.
0: Rangkep lho.
1: Oh, kaya saya.
0: Cela.
1: Bisa. Delok tok ngukur tangane sik tak yo ngene lho.
0: Arek mesu ae
1: iki. Lho, lulak plek ah.

0: tangane lu kurang jauh sih tak jenjet iki.
1: Yo supek lho makan iki. Lu jenjet kan iso meter
0: iki. Lah ngono, pas lu ngene pas ngene Cak.
1: Lho iya. Pas tapi kundang wetenge.
0: Ya kok bareng aku nggae jas iki.
1: Oh,
0: ganteng ya.
1: Iya, kuning.
0: Ya tak jile seminggu.
1: Baik lho. Kalau nyacak tak jalan lho.
0: Wis, kadung tak gawe, gawe tak digulung-gulung lho. Ayo tak digulung-gulung lho.
1: Iya. Waduh kon niku. Wah, rusak aku tok ae kon niku. Nangis omongmu kon niku.
0: Dulu ae engko tak balik nang kusir tak balik nomor ring
1: iki. Rong jam.
0: Wis rong jam lah. Engko lek gak anu jupuken nang kanca dhewe wis.
1: Tak sing nyelang jupuk nang kanca dhewe.
0: Tak titip nang Basman.
1: Lha apa?
0: Ya engko aku lak selek susu ah. Paling
1: susah mbek aku lak nang Basman.
0: Ya soalnya engko aku selek susu, paling
1: aku ora ono gak wani.
0: Apa?
1: Irunge muning. Iya kebeneran itu aku.
0: Iku ben. Iku ben nyidam kaya kan sengong. Gak apa-apa, engko tak warai.
1: Ya,
0: nek ora ya. Ya sawara. Cak aku dikon kartolo rene.
1: Oh, ngono.
0: Biasa Basman takon, takon syarat. Lek takon syarat wis jawab nek ndo nrimo,
1: ya. Oh, takon syarat ndo nrimo ngono
0: ya. Eling ah?
1: Eling.
0: Si upamane pernah dadi aku dadi Basman.
1: Iya,
0: upamane kula nuwun upamane.
1: Kula nuwun.
0: Lho kon mati ya. Lapor ini.
1: Jukuk Basman.
0: Oh, lah kon wis mencelek ngono.
1: Basman digoreng kena tagak. Lho.
0: Aku rene kon kartolo.
1: Oh, aku rene kon kartolo.
0: Gak perlu nih.
1: Jukuk Basman.
0: Kok sih bal Basman nih?
1: Jukuk apa?
0: Jukuk jas.
1: Jukuk jas.
0: Mat kau nene jukuk Basman tak?
1: Pantas setisan lo.
0: Eh, mat lapor kau ini.
1: Kau kata lo
0: perlu nih?
1: Jukuk jas.
0: Gak syarat nih mat?
1: Ndon rimo.
0: Nah, jalan
1: oh,
0: dia.
1: Oh iya.
0: Syaratin ndon rimo.
1: Rimo ya.
0: Ya wes nunggu. Cepat nanggil Basman ya.
1: Iya.
0: Ya wes. Ini temen
1: lo
0: ya. Ya wes kemasin tuh.
1: Ya. Ya
0: nah iki wis kena iki jas tepake rek. Kayane kalau duwe sing penting lame Basman. Ya apa?
1: Tak rekodoi.

0: ahí. No la hay muncul. Aku khawatir lali ya. Tapi enggak ya. Wong sing diarani wong urip kaya aku iki ngerti kok. Sebab syaraté wong urip cuma telu. Urip, panguripan, urip-uripi. Sing diarani urip ya aku iki iso mlaku. Lembya-lembya urip. Lah, panguripan. Nyambut gawe. Lah nek wis iso nyambut gawe, jurusé nang ngene. Ngurip-nguripi sing darani ngurip-nguripi iki mang anak bojo iso mangan kabeh iku syaraté. Mulane aku saiki sayem bae sayem ya apa tanpa angkat junjung tanpa nyambut gawe sugih. Mulane kabeh wong ngerti lho ora basman sugih. Gak basman tok jenengku ana juluke kok aku iki. Wong-wong gak ngerti yang dijuluk. Jare kadhe juluk jenengku ana basman juluk Selodono. Selo watu dono wewe. Dadi aku iki wong sing suka wewe watu. Enak awet.
1: Kok dibalek yang ini kumat.
0: Kuwi kok gendeng takon iki lho.
1: Menawa mbek sapa cak?
0: Ijen.
1: Lah pokok ngomong dhewe kono wangi.
0: Lho ya, pari gak ngerti nek rekaman arek iki.
1: Mungkin aku iki ngomong jare kowe iki. Ya, apa tak ngomong-ngomong gak oleh. Ngomong uripku lho, uripku lho, ngerti ya?
2: Saya ngomong dulu nang jobol ana dae cek rung sebede kae. Boleh kalau jengking ta?
0: Ben entuk bathukmu kuwi. Kalau wis jengking kuwi.
2: Iya lah bathuk apa lek ngentuk perung.
0: Tapi ya ora iku iku ada lho. Oh, gak tau mrene. Liyane ure-ure wong tok.
2: Wong sugih ngene lek.
0: Lho iya,
2: lungguh ae kursi gading.
0: Ngomong-ngomong kaya galak ngomong.
2: Eh kursi apa yang ngomong-ngomong?
0: Kursi pelitungan biasa ngomong-ngomong. Kursi gading, dapat pencono. Lah ngabuduk ibu degermu ngomong-ngomong. Ngawur lah sembarang kok agaknya.
2: Mejone ukir-ukiran.
0: Iya biasa antik di luaran itu Jeporo. Jeporo.
2: Aku nih,
0: bayi ini
2: Jeporo ya?
0: Iya, nyusul sukan Jeporo aku ini. Jeporo.
2: Jalur tolong naron?
0: Iya bayar loh. Jalur tolong aja, jalur tolong tak bayar.
2: Oh, bayar?
0: Iya.
2: Ya saya ngadep susu saya gak gelem.
0: Iya.
2: Ngadep kucing.
0: Oh ini berapa? Nang kucing-kucing.
2: Ngadep kucing. Kucing-kucingan itu? Teko apa ya? Kuningan apa mas?
0: Lempung. Ya biasa, keramik-keramik. Dan keramik juga.
2: Keramik.
0: Iya keramik.
2: Tembok erat, waduh.
0: Oh iya.
2: Ya jadi hijau, ya abang, ya kuning.
0: Iya kok motor teng. Pun tapi gendek apa ini? Wong tembok abang hijau kuning perayaan tak kon niku. Wis umme saiki ngono sing antik tapi gak boseni lho.
2: Kapan-kapan gak studio Pak Cak? Studio.
0: Ya studio.
2: Iya.
0: Tak syuting rekam kon. Wong kon bulat kudu mangan. Lah kok gitu gila kon sing nyewa rekaman. Bulat wong kon. Kon iki apa sih kedukane lho?
2: Enggak yang ngono aku merah-merahno kanca.
0: Terus
2: pernah no konco sing durung pernah.
0: Aku pernah, wis pernah, awakmu lho potong dhewe.
2: Lho pernah bebek pernah ya?
0: Lho pernah bebek pernah ta iki? Ora wis genah, wis pernah ngono lho.
2: Oh, bayu pernah.
0: Lho pernah yo pernah. Omong yo arek koyo Pak Kidin ngomong karo.
2: Kene jak aku juga gak tau rene, aku ono metuntungi.
0: Lho, lha kon lha dikumpas apa metuntung? Kak ngono, Cak, aku rene iki ono rempel lune.
2: Ngene, Cak. Aku rene ono pentule.
0: Pentule lah, mas dari aku ah.
2: Perlu nih,
0: ya. Orang perlu nih.
2: Ini, aku sama duit kok.
0: Eh?
2: Sama duit.
0: Ki utah.
2: Utel.
0: Kok kalau itu, apa sahabat saya itu maksudmu apa?
2: Ya, terang-terangan cara kasar utang.
0: Oh, telat loh. Coba bingi. Tak tukang ban, jam.
2: Ban apa?
0: Ban kapal, sepur.
2: Ban apa ya? Ban itu loh, ah. Eh, bani apa sepeda apa mau?
0: Ya, sepeda yang motor kaku bani mau parkir-parkir ya. Ini bani mau parkir bedas kalau aku kayak ini.
2: Hari ngomong apa? Sing di motormu sing di?
0: Gak duwe mau parkir lah, katanya. Motor sing di mana? Gak duwe kok.
2: Itu tuh ban.
0: Persiapan, Dewan, gak tolong, lho.
2: Terus kak kakeknya, orang mirasnya sampai 1.000.
0: Iya apa?
2: 1.000.
0: Lho, kerejeng kamu kayak ini. Kalau kada mau, mamu ya peyok, ngomong. Utang 1.000 lho, rumah kamu, pecoyo lah. Modelmu.
2: Nek anak ya 200 ya.
0: Kok ngerti? Aku termasuk wong sosial. Ngerti ya? Wong sosial, amalku gede, suka tolong wong. Wong bodoh apa tak tukokno, bodoh pipi. timah, timun, timeng. Pijab, pijab barang tak tukar no.
2: Kano rong-rong atas, tekan rong atas, telung atas.
0: Kau udah ya sih kau, telung atas saya ibu ya sih kau.
2: Tiba ini sih oke duplet.
0: Kau ngomong udah saya ngono kopo aku, udah duplet. Kalau saya aku tidak no, itu kau teman tahu tangi kau. Ada yang ilok nak.
2: Sakit tahu.
0: Eh,
2: sakit tahu.
0: Kau no lo, kau ingin ini tak kayak kau.
2: Wis ngecak beno iku mbek aku wis ngerti dhewe bener.
0: Iya,
2: Pak. Inae yo. Aku tang lakana.
0: Iya.
2: Aku njaluk dhuwite 10.000 la jas iki ceklono. Timbang cekel wong liya.
0: Kok njaluk 10.000?
2: Jas iki ceklono.
0: Jas tak cekeli.
2: Timbang cekel wong liya.
0: Timbang cekel wong liya.
2: Lho
0: ning ngene ono. Ning ngene ono.
2: Nang jare ka ono.
0: Guyon tok.
2: Mrene iki ringsang.
0: Ayo cakak cekeli.
2: Aku njaluk dhuwit 10.000.
0: Ning ngene ono.
2: Sekarang nang iki lho, jas iki lho.
0: Ya jan jas iki. Ya iki dhuwit. Ya.
2: Tapi kok duwe iku wong ngene tok kok duwe. Wong tangane ngene tok.
0: Oh iki rekaman lho. Kok ada nemang biasa ya. Ya nemang video tok wong ya. Oh kok tak kae. Iki tembung sak upama lir pamane. Asu lir nek tumane.
2: Ya ya ngene iki.
0: Ya, jalali ya. Cakak cekel kok njaluk 10.000 tak kae. Tapi ngerti ya.
2: Iya.
0: Sebab duwe iki.
2: Terus.
0: Ayo, ana putune. Iya, ana putune ya. Aja lali ya,
2: nang guyung mlembreng-mlembreng.
0: Iya. Aja peyok panggulan.
2: Ngene ta?
0: Iya, Pak.
2: Aku gak njupuk dhewe.
0: Lah iya,
2: kok kongkonan arek.
0: Oh, ngono ta.
2: Sopo sing tak kongkon kekno?
0: Oh, tapi atas perintahmu ya.
2: Yo.
0: Tapi mesti ana syarat lan. Oh, iya iya, iya.
2: Sopo
0: sing ayo? Ngomong koyo kandhingan lho, lho.
2: Lah ya wis.
0: Lah iya, lah iya.
2: Iya.
0: Yes.
2: Nggak lah ana arek rene nak kongkon kek no.
0: Ya wis.
2: Wae.
0: Ya ya ya.
2: Sarate ya. Nggak wis tak gawani.
0: Iya iya iya iya ya.
2: Wah, dere.
0: Apa?
2: Sandale.
0: Oh iya. Aku sakjane sih saiki wis gak tau sandal tuku toko bos kena. Kulit sing ape?
2: Kulit.
0: Kulit.
2: Ini dia apa?
0: Kulit nyambi. Ya kulit sapi lho, kok tak
2: kulit sapi.
0: Iya.
2: Kuat yo.
0: Kuat, awet iki.
2: Wah,
0: awet. Kayak turun gak entek.
2: Iya, gak tau digawe.
0: Tak sungun kok. Saya gak sungun lho ngawur aja nih. Ya tak kaya loh.
2: Lah iya, Mijo.
0: Iya, iya.
2: Sopo yang segera ini tak kongkon keno.
0: Iya, iya, iya. Iya, ya, pancet-pancet aja si Mokona ya.
2: Pancet ya.
0: Eh, si Mokoman.
2: Iya, pancet.
0: Ya weh, siapa kono.
2: Tapi, kono. Saya ngontrak lho, ngon kono.
0: Lah, kok ngontrak aku suki ngontrak. Orang itu bingung lah ini.
2: Be kontrak terus dikontrak nopong maneh
0: lho. Gak perlu.
2: Gak perlu lah.
0: Iya, gak tapi nyambut gawe gak isin lho. Sebab saya itu uripe urip gotong royong.
2: Oh.
0: Tanpa gotong royong uripe gak iso langgeng.
2: Iya iya.
0: Kaya aku nama nyambut gawe.
2: Iya.
0: Masih mak buwe terus saya ini wadot.
2: Oh mak.
0: Iya mak. Aku nak mak muah. Kalau mak cepet plus plus mak muah.
2: Penolak nyeluk bujuk penolak.
0: Iya mak nyeluk nangah. Mak. Kena wis blanja mak, wis pak lah kok kok mamak kon. Saiki makmu saiki buta nang kono, Libanon. Ini kan luar negeri biasa.
2: Tibae gendengi nemen saya.
0: Ya bu,
2: anu kena gak butuh pring.
0: Kaya apa?
2: Kayak kulak-kulak pring didol maneh.
0: Wah, kebajet lah wong kene gerakan gede tak to.
2: Ono nggonku pring kuning manglung nang kali.
0: Sopo wong iki gak kudu ngetok?
2: Lencir kuning merasi.
0: Sopo wong iki gak kudu ngetok? Boleh kidung-kidungan. Wadah lodur kaya apa kan?
2: Gak iso lah, kena barian gak kira iso.
0: Apa? Ini gak iso lah, barian gak iso. Kalau ngerti ya, kaya kupat ala selawi.
2: Apa?
0: Gawe lepet tali ini merang. Lagi sing giat nyambut gawe, supaya sampet merang. Ngono. Oh, modelmu kena.
2: Awak nang kali.
0: Iya, iya.
2: Budal wong loro.
0: Iya, iya.
2: Nang Tegal.
0: Iya.
2: Ayo mundu walu.
0: Ada iso jagrek, iya.
2: Sok lali.
0: Iya, iya.
2: Jeng luruh.
0: Iya, iya.
2: Tambah suwe.
0: Iya.
2: Erung mabuk.
0: Iya. Iki nanti, iki di rumah lo bujuk gege. Aku, loh,
2: jangan lupa lo.
0: Dalam
2: musuh, kalau lo pukul ini gegeran
0: lo aku lo. Gak, aku, rekenai
2: kena gijon tuh, Cak.
0: Iya, iya.
2: Masih mau
0: gak tau
2: gegeran. Loh, dorukune. Tatur. Kodoh ngatasi.
0: Tatur.
2: Ekonomi gak tau kurang.
0: Lah.
2: Ya, wong sobo.
0: Sopo terus sopo terus tak no. Aku ngatur bojo stabil aku.
2: Wow.
0: Iya. Gak tamat bojo emang kotor. Masih keadaan kayak gini. Bojo tak tukar sembarang.
2: Pelakar penonjol ya.
1: Apa ya?
2: Gimana gak ngelinding?
0: Model, lu kan gak boleh aku nih.
1: Ya, becah ya?
0: Iya, iya.
1: Tak tinggal?
0: Iya, boleh. Besok
1: apa sih, jopo, tak kongkon kayak no.
0: Iya, iya, iya.
1: Aku sarati, tak kawan.
0: Iya, iya, iya.
1: Sampion.
0: Mampion. Cuman babi tak sampion. Hari kopi gendeng kok hari ini.
2: Lu aku lewat sini.
1: Lu balik lah, apa oh, lawangi kok ndi kok bobolan nunggu.
0: Ya apa model papliyon hari iki. Model papliyon omah kuno tapi anti model papliyon.
1: Iya.
0: Dadi ono pelayonan enak
1: ngono.
0: Iya. Nek model pelayonan enak, upama kok duwe panjer ka iso balekno mlayu kene. Gendeng bare kanyen iki kok iki biasa kok niku.
2: Tapi tekan njopo bersih om.
1: Oh, bersih entek gentene. Ha ngerti.
0: Padu artine licik lah.
2: Lah iya sih.
0: Tak delok teko njero waduh apik.
2: Masalah mulane.
0: Lawang sing mburi bobolan sempleh.
2: Iya bapak ta.
0: Tak to sitok sing sene ngene.
1: Nyuwun kami.
0: Kami cemo.
1: Wis wedeng.
0: Ware kata to. Mikir kon rusak badan ambah.

0: aku ngene ya getun aku. Piye nurut wong tuwa ya gak koyo ngene lho. Panjenengan sembarang kok gak koyo nurut wong tuwa. Oma-oma ya ngono. Piye niku ditarik bapak aku jangan dolan wong Prancis. Kagelem. Tak pikir ora sesuai ambek aku. Ditarik maneh wong Eskimo. Tak delok kok ndek kate adem nduk kono gak cocok aku wae adem. Mele dhewe dadak oleh gajah uling. Gletek lawang kepatian ya.
1: Jogang.
0: Repot ya opo kan ini wis kadung jodho. Mbok gegero bendine ya percuma barang wis dadi. Kayak ngene iki mang pamitan lunga diluk sampe yamine banok mule. Ate jajasan barang curiga. Kemana larinya?
1: Rabo kas. Ngomong kemana larinya rumah sama aku ke pelarian lah yopo
0: ini gak ngono sama pamit diluk saya kok sama yamin ini kayak teko
1: kok kendaraan ini besok macet menungso mana gak macet toh
0: he? Pancet alasan ini kriang
1: macet yuk ngampir kan ngomong arek-arek sih kocok-kocok sih kok
0: dijanji jam rolas lu teko lu kriang macet kok mesti kriang ini sing macet sih
1: kok mesti dirasani gak tau nang aku ketok wong wedok tengok-tengok ngarep ngocok majalah ta orang ta senyum simpul liyane merengut ae mulane rezeki macet kan iku
0: halah ya gak mergo ngono panjenengane sampeyanku ya jujuran tambah suwe iku tambah nyalahno aku tok
1: mergo kan sriwis
0: iya panjenengane ngene salah rewel tambah tua kok tambah tenang tambah pencilaan
1: rumah sama aku jadi asyik cilik takut pencilaan itu aku ini jago nama keluarga itu sampai dicatatkan lian itu tak hati-hati ada pencilaan ini lho
0: aku lo khawatir sama ini kulungan di jajahan barang be tak kena pengaruh kayak biyen kayak arek-arek
1: pengaruh apa aku?
0: Gak tau sama ini dibalaknya orang gede yang amblas aja
1: karena gede itu tarapnya apa sih? Tarap kebanjiran itu tarap gede
0: boleh tenang-tenang wis ndak omah wis ndek perusahaan sepatu kok iki
1: wong macet ngene lho sikil banget kok dandakno nek kok jagakno wingi tok-tok jam 12 bengi tak pikir ya wong dandakno
0: bae lapo
1: nyela kamar
0: ya gak apa-apa sih wong
1: nyelane ya ngono jam 12 tok-tok anak kok dandakno jaluk paku ate gak tak kei iki apa jadi tangga tak kei langsung terus entek ngene bekas iki
0: ayo nang sumu-suman delok nek jange riyo
1: ngopo
0: aku malahan sampean
1: kualan apa nih? Utangmu itu sih nadi kualan itu oh abang kredit cak bendino merin itu apa ember apa panci sewek rantang
0: oh. Aku keman nek barang cili-cili ikut tuku gue eman aku
1: kualan om ditagi abang beli nengkuk warna aku nang pasar padahal gak kondrili di dunia
0: tapi
1: tak tak kandah nih gitu apa tak kandah nih bojoku kebacut kan ini
0: gak ngono ta ngene-ngene ana eleh ya sampean katut
1: katut tapi kamu tahu laku-laku mas aku nyelang utang panci tahu ta ben sewek tahu tronyar tronyor arisan didol wae nopo ketola mesti lah kan kan tanggal iki waktu nomor iki tompo
0: lah iya tak del he apa sih
1: dipangan rendengan iku arisan di jare ngono lah mana-mana lo ngene ku.
0: Wong mesti ora ndengah njaluk jas barang.
1: Kita jagakno kok diginyar utang jas iki nang. Gak karu-karuan aku iki.
0: Mbok brai ku ndelok-ndelok. Nek wayahe rame kok brai, nek sepi gak usah.
1: Mengko yo padha ae.
0: Lah apa?
1: Ngencer brai udan dhuwur gak nang ngene iki brai. Kok kate amblas tak kebrani aku kon niku.
0: Lah apa masih aku brai lak ndok omah sih.
1: Lah gak puok kok karu-karuan. Bo.
0: Apa?
1: Centingi ku kurang tahun gak tumbal. Sampai melinting iku. Salah kat kok untuk oleh bojo aku coba liane ngono wah kuwaplok iki terus kon temen
0: kok iso lho sampe kare main dus ta penggawe aku ngono soro
1: soro apa jane kon iku wis gak entuk apa-apa koprok bareng kan lho wah dadak lho kon gak tau sikat apa gak untung mas
0: apa rae
1: hajem mbok mbok jebul kok sekuning gak karo-karo ya mbak ngilang
0: aku kuning sampean iku kan ganteng entah wong sampean iku ya
1: elek kas, tapi manis tuh nung kan
0: manis apa? Kayak si nyok cemplung tir
1: lu gak kecemplung gak kentas kan lu
0: gak belum ngocok disi
1: ngocok nanti gak gaduh kocok gitu
0: keton aku berong, lo gelem aku dilamar orang Prancis itu temen kan?
1: Protes gendeng iki nglamar kene.
0: Lho gak iso njuk wetek ora kepatian.
1: Ya paling-paling grabi wong tuwa sing terus bingung kenal. Kok mule kok sing
0: ora. Jenenge ra turis, cuma kepatian nek oleh nduk terminal.
1: Lah kene kon duwe numpak bis. Mulane duwe petuk ya aku.
0: Iso. Ana wong nemeni terminal. Gawe
1: ya moro. Karena gak moro ngono diwawe ya moro. Ancen iku ya kudu karep ya dadane.
0: Ya lumayan sih timbang bayar. Kan iku. Ayo ngono. Undangane apa undangane ku?
1: Lho lah ya menit ta.
0: Lah ya jase ku ndi jare diwasekno.
1: Lho malah tak rasa tak jopo, tak gawe ngene embong diselan kancaku.
0: Ya apa?
1: Selan kancaku.
0: Ngono iku koncone wis bagian rotot-rotot tok ae.
1: Apa nih dorotoro kok gak gabung apa-apa kok
0: bukti nih wong jatuh aja lele-lele majasi kok jatuh larang nek lunset iku nang wasre ya bayar
1: iku perlu aku ya seneng tolong nang koncong lho Kas
0: tolong iku ya waduh ngomong sayang ketemu berang koro
1: maksud tau tak
0: kari sayang-sayang kok tabuan
1: hehehe itu tak jaga nih tengkang lama nih beras terus saya rewel tadi
0: apa sih ngeri ku
1: ikan cakup dewe kan tolong
0: pancet ae kumpulane
1: pancet kene grup e are ganti liya gak enak ngono lho
0: cukun jajan cukun
1: wah kok janji mek Kartolo wong sedina sampe tak jam saiki lak dilokno kanca sih aku iki
0: paling gawe pamer nang-nang nang terop wae jas jas liya nek pamerno
1: ora Kartolo tau sing pamer kudu aku
0: cukun
1: meneh sik
0: ha iso Yukun saiki.
1: Tegak yuku ya apa?
0: Gak usah melok meneh aku gak dhewe.
1: Alah bule, melok bule.
0: Gak iso aku wis kadung brai kok.
1: Jadi aku gak jajan gak kerja.
0: Hah? Nanti kita sampe gak kelek sandangnya api.
1: Sandangnya apa? Sandangnya
0: keluar kok rupet anggrem itu.
1: Terus sandangnya apa aku coba dah?
0: Makan jarang lho gain.
1: Terus kan sing ngusiri ngono ta.
0: Oh, itu kalau wong jare-jare nang kok teko nang ana sing suwe iku ya apa?
1: Padahal gak ana tak semen.
0: Alah, gak kena ngono.
1: Kartolo kulek jalan hati-hati.
0: Ah, hati-hati apa? Hati-hati punya kayak JW. Nek wong biasa nggak salah gerakan, ngerti?
1: Wong biasa pelangi sarung mulai bengkak kabel. Tapi lah sarungnya betul.
0: Apa mana tadi jas?
1: Iki harus memet iban. Ya, tak cukup ya. Buat timbangan
0: ini.
1: Jasan, yuk. Nah, jale tuh. Racing api.
0: Sandalku gak dipaku itu. Jangan dikain.
1: Nah, aku paku usuk nganggur urut. Paku ngerti jomplang kan ya.
0: Nemen, bojone itu kan sepat. Sampai sandal kaya ngono gak direken.
1: Wes kan dressing api lho sampai gak awapi metu tak mentak.
0: Ya. Gua
1: kok jerokok lho.
0: Aku gak sampai menjatuhkan lho kalau aku sampai.
1: Kok meneh ndene nek bae sing hati-hati sing hati gak dikocok nyelang kocok. Gak duwe kocok kanggone gak ono ya iko sumur to.
0: Ya.
1: Wis lah mbun dowe. Bekuane
0: saya tak kalah.
1: Bekisan ciu-ciu ta ya jombo mau kebuah.
2: Aku tak ya,
0: Domen. Iya, aku tak nangkap salon.

0: sembarangnya teko akal. Okol bare akal siji. Nek okol metu kekuatan, nek akal metu taktik. Tapi nyatane, yen kartolo arek goblok kok. Kartolo arek goblok pitung turun arek. Balung jos kaya kene. Tak cekel dhe njeluk dhuwit tak kei. Wong saiki jos iku umum nek apik ngono ya. Wis ta. Nek selawi playon. Nek tak delok jos iki wol iki. Wol nyatane nek elingku wol iku nek ulune iku diobong mambular. Wol. Tapi iki enggak. Ya apa sih tawa iki wol ta wol iki. Baru tak jabut ulune gak mambular mambular ilang. Tapi kata siapa wis bentuke potongane gak muga aja dicukuk. Cuma kata lo gak sok ngelamut mas, salah bolot dek. Iki bolot aspal iki. Enak iki tak sikat. Sing resik tak cukup no kastok. Tak kastok seret. Nang gembong pelayan nek selawi 30. Pemane wong ngerti. Geli sih. Jaga tak cukup ni kastok ae.
1: Dun. Dun. Bas. Bas to. Bas. Bas Dream. Jadi ni bas opo sih kau angger ini. Bas.
2: Lo. Lo ya bilan.
1: Kak.
2: Jas. Kui ketorai ki. Lepas mana suwe separuh ini.
1: Pong doa mai kita mimi. Nek waktu aku resepsi gak tak gawe lho, kok kene gemletakan. Nek masuk angin nak ngerok ya aku mboten tenan. Wah wah wah wis wong kopro dikeki jas. Gele gletak-gletek semule ae aku.
2: Lho, eh met.
1: Lho, kok tak wasu nyeluk-nyeluk.
2: Tunggu.
1: Ini kok di roh lho, ilang.
2: Lah kok sak mencet dhewe iki. Wah, kok pencilaan. Kan kok mendayat tanpa subawa gak cek kula nuwun. Mulai gak cek pamit kok wis foto ae kon niku.
1: Lu kating bae proto yang mana ngene nduk mira mira.
2: Lah kon ngleset dhek. Iki pinti bedoro. Lah sampe aku gak duwe biyen. Kok kula opo? Kok gak jlejek rongkong iki anak lo. Iki sampe ni Rama Putra biyen. Lah gedong ah biyen.
1: Kon mulai mulai.
2: Kok kon mulai
1: gedeng apa
2: napa?
1: Mulai mulai.
2: Kon iku jas kon gawe lulu nang samu.
1: Nang rumah kamu jasnya apa sih?
2: Lho, jas saya itu.
1: Jasmu?
2: Iya,
1: embel lah.
2: Lah rumah kamu jasnya apa?
1: Jasku.
2: Embel lah. Rumah samu ngawur ae.
1: Nang rumah samu jas apa?
2: Lho, jas apa?
1: Jas apa?
2: Jasku.
1: Jasmu?
2: Iya,
1: embel lah.
2: Lah rumah kamu jasmu apa?
1: Jasku are.
2: Apa?
1: Embel, embel.
2: Enggak apa ya. Kau lu gendeng aku ni ku.
1: Kau sampel.
2: Eh.
1: Aku jamu.
2: Dalam apa benda jatuh ramu kau ya? Oh sih. Iki ngono tak no. Iki ngono ya.
1: Iya.
2: Iki ngono jasku. Kata kau lancang kau gawe.
1: Masih tak gawe kata apa jasku dewi.
2: Lu sih nalar ya benda jasmu. Nalar ya.
1: Aku di kelongkon.
2: Eh di kelongkon
1: iya.
2: Siapa di kelongkon?
1: Kartolo.
2: Kartolo iya.
1: Oh ya wis ngono.
2: Iya.
1: Eh, sarwa
2: deh. Sarwa.
1: Aku tak
2: boleh. Kok gitu? Goblok. Bapak no, sumule.
1: Kenapa?
2: Tenongnya di lumano. Omongnya di lumano. Omongnya di genang lo, ngono lo.
1: Terus?
2: Lek pon juga kan gak tolong.
1: Iya.
2: Iya kayak apa? Tepak, Yohan. Iya tepak.
1: Omongan mencela-mencela.
2: Gak omor pisan kan kok. Kan itu iya, sih kan ada mungsu aja kan ku.
1: Kan tepak, tepak.
2: Nek kan kan gak tolong tepak. Tapi lah mesti ada sarate ya.
1: Oh no.
2: Nek, kan sarate ini.
1: Kedon rimo.
2: Atau? Kedon rimo ya, sih kan gak tau.
1: Penatu dimcup apa?
2: Dimcup apa, dimcup apa?
1: Penatu dimcup apa?
2: Omongmu itu malu nyangklai goblok.
1: Nek iya apa sih?
2: Aku lah takon dah.
1: Iya.
2: Kan rini mah dikongkong sopo.
1: Atau?
2: Wih dikai sarate. Landi.
1: Kedon rimo.
2: Atau?
1: Kok
2: tak kok
1: tak loro budal nang ngene puskesmas.
2: Lah apa loro gak loro gak apa tak ngawur ae.
1: Eh,
2: loh.
1: Wah, tak delok tekan ya apa guyone memel seneng aku.
2: Guyon apa sih?
1: Iki lho cuma guyon
2: iki. Wong kecewa ada tak guyon.
1: Lah lan dicucuke.
2: Lho cucuke apa?
1: Cucuke padahal tak tradu padahal.
2: Dari pecahan.
1: Ora pete ya apa?
2: Ono apa?
1: Iki ngono iki mah ya gegres. Iya, boleh jublek tak boleh.
2: Nanti kau tak sunti kau.
3: Iki urus aku. Ya. Kalau jasi segai selamat sebabnya yang jasi selamat. Ya. Kang sing ngongkon aku.
1: Loh.
3: Aku beli kau hari ini sih.
1: Iya, iya.
3: Aku tak duit cari kan duit.
1: Iya, kak duit.
3: Aku ngomong cak, aku nyaluk duit 10,000.
1: Iya.
3: Hei.
1: Iya.
3: Tak jasi kita keluar ini, mari kau cekali.
1: Wes.
3: Oh, yo.
2: Iya.
3: Tapi mari
2: kau cekali yo. Wes.
3: Ayo boleh.
2: Ayo boleh.
1: Kon kapan bongko yo? Ada nopo?
3: Lah ya mari cekel lah uwe ta.
1: Lho uwe tak cekeli.
3: Lho uwe
1: ta. Lho uwe. Lho ane ku mangko.
3: Apaan?
1: Apa? Sidu.
3: Duit sidu apa?
1: Duit.
3: Duit sapa?
1: Masalah lho. Kok lak trimo duit cekel aku 10,000
3: ta. Lah aku lak njaluk ta.
1: Iya,
3: njaluk njaluk.
1: Oh. Jaluk.
3: Lah utang.
1: Lah utang nyaur.
2: Nek njaluk
3: bebas.
2: Ono njaluk lho.
3: Njaluk.
2: Bebas temu ya. Mas kan mas.
1: Oh tak pacul gegemuan gua tak ro.
2: Wah, nek ngono kon iki pulih, cek ngono kon iki. Waduh, sok ana pulih klinik.
1: Apa? Pulih klinik apa?
2: Pulih.
1: Pulih iki mulih. Pulih iki ngono kon. Lah tak kon ape ngakali aku arti kelopon gawe koyo ngono. Aku wong tuwek rek. Dak tak kon akal koyo ngono.
2: Tak ngomong karo kemek.
1: Tak cemori-mori.
2: Kalau kamu anane mekro ini ngetok bekas mati ya
3: mergo wong njaluk dikek kok matur nuwun ha iya jas mari cekel ya wis ya
2: lha kon njaluk takeki lho kon keponak aku ah
3: lha salammu dhewe kok keki
2: lho anane takeki kok nak ngomong ta
1: jas iki cekelen tak cekel
3: jas wis kok cekel
1: wis
2: duit mah duit mang jowo jowo catakno ketekek ndi duitmu ketekek ndi
1: lho iya ketekek ndi mang duit mang
2: mau lalian yo
1: duit cek kon gawa mah 10,000
3: wis entek wis entek
1: lho wis entek
3: iya
1: wah nek nyoba trim
2: jelas,
3: lah gak terima tenan.
2: Oh penang kan aku cekak ya gak terim temen aku gak kena menang apa anak menang
3: ya gak tenan di
2: aku gak terima
3: tenan di
2: anak dari ya itu anak kantor pos
3: iya kan gak terima apa sih
1: lo
3: gak terima aku lapor aku dunang ini perhutani
1: aduh hah lapor yang bapak Sanusi bapak polisi anak kantor polisi aku
3: kok katuan ya bas
1: wah iya katuan iya katuan katuan itu kampung orang yang ngurusi yeah. Ojo persoalan ini meningkat
3: yeah.
1: Lapor nang Pak Lurah Pak Lurah
2: oh no
3: lapor nang
2: Pak Lurah
3: tujuh di lapor nang
2: tujuh
3: pernah setuju?
2: Iya lho kok lo pernah setuju ya aku lapor bisa setuju nih ayo lapor ayo lapor lapor lapor lapor lapor lemu aku
1: kocok no
3: kalau main lo tak
1: mau
3: ngalih lo tau main
1: lo dia nak boleh dukung kita kan
3: ngale pindah lo tak
1: ganti
3: bingung
1: tapi ganti
3: biar lo nanti biar
1: dukung kita
3: saya ini dukung orang ada simo
1: lu lagi nih gak tau boleh lagi kocok no wih tak
3: waduh dilapur no
1: ayo apa lo
3: ayo ditutup no kan
1: monggo

0: kan ngene terus udeng-udengan. Eling sesepuh desa kene. Panjenengan repot ah. Kepingin duwe pertenaan. Pertenaan wedhus. Wedhus iki entek mate polahe kena penyakit ae. Dari wong tua-tua wedhus iki nek kena penyakit digawon gawe bediangan. Diobong-obong supaya wedhus gak kena penyakit lambung ilang. Wis tak kena bediangan tak obong-obong anake wedhus kobong. Ngengai konco situ.
1: Gran.
0: Duh, Kaldri.
1: Tak aku telat kan?
0: Ya wis gaen tari.
1: Gak ngoyo-ngoyo. Awak dhewe iki ya.
0: Ngopo sih dengayang kepengin rene. Kita
1: ngasak nambah buring-buring. Ngene lah, aku mangkat jane bocah lah kale mamat.
0: Pon kaya mama itu tadi operi.
1: Lo kemajuan kan?
0: Kemajuan aduk mama.
1: Pada umumnya nak nyelak mesti mak dah. Saya gigi dili mama. Anakku saya kena nyelak kan papa.
0: Tadi operi.
1: Lo, aku kan keturunan Cina.
0: Ih, siapa hari?
1: Aku kalu pikir lo kan?
0: Apa?
1: Kau man?
0: Apa?
1: Oleh separuh.
0: Kon nane wa karimu nek.
1: Kok dhisik ta? Kon iki dadi opo sik jane ngono? Aku kon jak ngalor ngidul. Iya sing ngeru rek, kalau safari ambek sokran ke kancan akrab. Sing gak ngeru kan, aku jane kon rabi ta.
0: Lah kok rabi kon iki kok niku durajak.
1: Lho ya gak usum kan ora ana padha lanen terus rabi-rabian.
0: Lho ngene lho ri, kon tak jak ngalor ngidul iku cek gak bingung ngono lho kon.
1: Terus aku kon gawani buku ambek petrolat ya.
0: Iya.
1: Kau tiap-tiap ono wong dadal kolas kan jalui karcis, dadal kolas kan jalui karcis, terus jabat tamu itu apa?
0: Lho, wong dadal kolas sih kau leh nongol di pinggir embong ini rino pasar, ni pasar tak apa-apa. Wong dadal kolas nongol dengar pe omai wong.
1: Kau nggak jangan-jangan diteropong oleh masyarakat?
0: Lantuk
1: di lereni leh, di lereni.
0: Hah, di lereni.
1: Lha kan dadi apa nggih tarung bareng cewek bareng.
0: Wis peneng kok ta, kon terus jawane opo kon? Pokoke kon mangan gamangan iki kon dikono tangan.
1: Ya saya gamangan iki kan.
0: Mangan kok mangan.
1: Wis ngalor ngidur klentang-klentung opo gawe mok ngene kecok.
0: Wis tulis wis tulis sing kabeh.
1: Nulis apa gak iso iki.
0: Kon iki nulis gak iso.
1: Ah wingi nang wong lapor ya wonge tak gambar ngono tok.
0: Ah bayane kon iki wong buta huruf kon. Mamar bojomu iso kan.
1: Apa iso lah apa bojo digambar.
0: Apa kon nulis gak iso gambar tok sing iso. Kon kon dilek
1: sangu iki mang mlaku wis entek sangu 2 juta lho.
0: Eh?
1: Sangu ton 2 juta mlaku iki.
0: Durung-durung kon gedene sangune nang aku sing tekori ngono ta. Iya.
1: Lho, sebab iki sing keuletane iki alam pikiranmu tak sing ulet iki. Dadi engko aku tekor gak tekor iku wis apa dari awakmu.
0: Iya tapi 2 juta gak tak tekor iki. Dodol oman.
1: Terus apa iki? Apa ngene ae kok dewe.
0: Wis iki. Apa?
2: Ren, ular pak.
0: Mana ular? Ular.
1: Itu ular.
0: Saya ngomong.
1: Niki
0: ular pak. Ular.
1: Kau kula kula kan?
0: Ular pak. Oh, mentas saya doger. Gorengan sepotongan yang ada enggak?
1: Wah, kita kandung ini ada nasib berat.
0: Kali kula mawon. Niki pun berakam bareng kamu kok.
1: Nggih, pasane yang kula niki tunggal kok.
0: Kula ngomong kali Pak Lurah niki kok. Aran sapa? Kulo Basman.
1: Basman.
0: Nggih. Lah perlu gaya apa, Mas? Perlu gaya apa, Mas?
2: Man, Man. Hei, Man, aku melok, Man.
0: Man. Tak iki perlu gak teko, gak teko.
1: Omongane kulo kaya neraka.
0: Lah usah kon menengae.
1: Omongane kaya citraksi kon.
0: Omongan sampean boleh model ngoten, selumran apa? Lah kok tak takoni yo menengae. Anane kula mriki niki ajenge kempot. Kelopak. Sekropak. Kok salah. Kon mrene ku ngono jange perot. Kula mriki ajenge moncrot.
1: Eh, ngomong diatur. Ngomong diatur.
0: Nggih, Pak, nggih.
1: Waduh, jek cerbo-cerbo pon.
0: Lho, mboten nang iki. Kupuy bagi gopok kok bagi ngomongan
1: apa ceprot barang
0: ini. Ini lho kok ngomongin lho kupuy
1: yang bersih ngomongin ta.
0: Bukan gua bersih lah mereka ngaiti mawon.
3: Kak jane kok niki lapo sih, jane lapo sih.
0: Niki lho, kondor lho.
1: Dorpo.
0: Oke, nge.
1: Oh iya sampean ngoten.
0: Lapor.
1: Oh lapor.
0: Nggih, rasa durunge kon lapor tak tulisi.
1: Nggih, nggih.
0: Sing kok perbae tak langsung nang nggone atasan.
1: Nggih, atasan. Sebab iki laporanmu iki tergolong 1K.
0: Iya.
1: Daftar itu daftar 1A.
0: Oke, oke. Tadi daftar 1K kon nek nyeluk bojomu kudu mak. Ya, tergolong wis tuwa.
1: Nggih. Sampeyan tak kene ngoten.
0: Lah apa?
1: Korene ana gaene apa? Lho lak ngoten ta? Oh, ora goblok, kliru lah. Nenakoni kliru.
0: Kon mrene ana gaene apa?
1: Ajeng repot.
0: Repotne sapa?
1: Nini.
0: Kene apa?
1: Loro mata.
0: Kon iku male nini loro mata.
1: Ajeng repotaken kanca.
0: Ora jawaben. Kon repot sapa?
1: Kanca kula.
0: Ah kancamu apa kon repotno?
1: Sebab salah.
0: Salah apa?
1: Salah urat.
0: Kok salah urat?
1: Nggih, salah nek pribadi kula niku lho.
0: Pribadi sapa arane?
1: Kartolo.
0: Lah salah apa Kartolo?
1: Kartolo niku lak kesoma kula ta.
0: Terus
1: satu niki jelas e.
0: Heeh.
1: Nyambut jatra.
0: Ini dhuwit
1: kula kula warung mboten enten.
0: Heeh.
1: Dhuwit pun kanggo.
0: Lah
1: terus Kartolo nek perlu dhuwit ka ono, sak iki cekelen aku njaluk dhuwit e kula kei.
0: Heeh. Sing kei.
1: 100.000.
0: Lah sak kei kok njaluk?
1: Lho, kok durung dhek kula kok dhewe. Oh, sampe niku.
0: Kayak ngene iki.
1: Iki nek dur secara lesan ngene gak enak.
0: Ya dipraktekno
1: iki cekakno ae kabeh.
0: Cekak koyo
1: jelas ngene iki.
0: Iki kan iki kan iki kan.
1: Oh,
0: mlebur iki. Mlebur iki.
1: Lah apa?
0: Lho, kan gak tutut ya.
1: Wah, betul.
0: Iya lho. Gak tutut ya.
1: Ya. Lah kowe kon di to terus. Kamu keren. Kangkang mangsamu.
0: Air foto nanti.
1: Lah ora tak ngurangi.
0: Jangan malu dah. Aku
1: nih direpot iki
0: direpot iki kan iki direpot tenan ta
1: serangge ya no
0: ya apa kabar kabar kon iki ya apa to omongan iki kok mule guyon mule direpot tenan lha iya kon nek direpot karto
1: nggih
0: saya takon iki kon iki direpot tenan lho
1: nggih
0: asal apa kon direpot tenan
1: kula terusin bijuki dek
0: ya kan dibuci ta
1: kula utang dhuwit 10.000 mbenen terus kula njaluk dijukani
0: lah
1: dadi iki kula nyekeli
0: oh
1: mboten dicekeli nggih mpun nak mpun barat
0: iya
1: lho mboten ngoten. Dengit dulu ke Jakarta Allah.
0: Woy, praktek aja. Tadi kamu peduk Jakarta Allah ya, Boh?
1: Tak, aku utang, Dik. Kalau nanti utang.
0: Ya, lu duit 10.000.
1: Pakai ini.
0: Nah, jadi kita kelana.
1: Tuh, mau cekal.
0: Dulu langsung. Nah, tadi kalau duit 10.000. Kero, kero. Kita malah, aku praktek aja 10.000.
1: Terus, nanti itu.
0: Terus, kan, jadi?
1: Jas. Ajeng lo kasto,
0: lo
1: nyuku kasto.
0: Aku nyuku kasto.
1: Aku teke,
0: ya.
1: Anu kursi. Bantuman nyuku kasto.
0: Ya, lagi, kan kalau mari mari oleh duit lho?
1: Mari kita jasnya Joko kali sama.
0: Oh Joko sama?
1: Joko di jas ular
0: ya? Oh Joko, ya di mana jasemu?
1: Nah, aku jamel ya?
0: Iya. Anak kan mari gak jas nih?
1: Jika resepsi pak.
0: Oh iya, cepetan. Selamat jangnya resepsi.
1: Nah, lo angkat duit belanjani bu Joko lho.
0: Kalau tolong belanjani sing wedo, aku jamel.
1: Iya, tak terbaru.
0: Beres, beres.
1: Beres.
0: Pun beres, nak.
1: Beres. Nah, ini sih jalannya lurak Wicaksono.
0: Ayo,
1: apa ngapain? Itu adalah persoalan diatasi oleh desa.
0: Oh ngapain?
1: Mpun sobat meningkat tangan atasan.
0: Aku wong ya?
1: Aku wong, aku wong.
0: Oh ngapain?
1: Lah mulanya ini sampai sadet ngatasin ini.
0: Iya.
1: Kulo matur padron.
0: Oh.
1: Matur kasur.
0: Iya, iya.
1: Iya, iya. Nah, undi anu nih.
0: Siki apa? Kue, siya. Aku tak kenapa nih?
1: Lah, beres. Lah, jas lo bang?
0: Jatuh itu siapa? Jatuh itu siapa? Jatuh itu siapa? Jatuh itu
1: siapa? Jatuh itu siapa?
0: Lampu di selamat ya? Lampu di
1: selamat ya? Oh iya.
0: Iya.
1: Lah Kartolo?
0: Kartolo mulai belanja di sing wedo.
1: Nah, belanja di sing wedo. Lampu di Kartolo?
0: Belanja di sing wedo?
1: Iya. Saya ini mantuk.
0: Apa sih?
1: Lagi apa sih?
0: Pokoknya apa?
1: Selamat pak resepsi.
0: Kartolo
1: tulis. Kartolo belanja di sing wedo si tulis.
0: Lah iya?
1: Walu api tongkol.
0: Lalapa genceng ah.
1: Sampai nanti ini apa?
0: Gapal?
1: Niki ngoten laporan ditempuh dengan jalan kekeluargaan. Tapi tak meningkat perkara.
0: Tapi kalau saya beres.
1: Lo kayak beresnya beres. Dek lo puji.
0: Lapa gak kayak
1: di? Gak kayak di pak.
0: Ya iya lo dorong tuh WSP kun.
1: Kulit nang banjolan mah
0: ngomong.
1: Tapi ini apa
0: sih? Lo iya.
1: Lo sih buatan banyak wali.
0: Tapi ngomong apa?
1: Terus jas kulon wali dek lo wau.
0: Lo kayak lo dek lo juga takon aku.
1: Oh lo gak sempoyongan aja.
0: Lalu kan takon aku.
1: Terus gini. Ngetin aturannya sama jas kulon buatan pecus. Keren sama jas kulon.
0: Lalu apa sih kan lara ini? Aku WSP kakak di lura.
1: Kayak isin deh. Keren sama jas. Lalu kan turun apa? Gua repot juga turun.
0: Tiba kali turun sore-sore.

Pran paseduluran nganti jejodohan kuwi yen siji lan sijine bisa mongki nemong istingarah bisa sempulur becik yen ana padudon sepisan pindho iku wis aran lumrah bisa nambahi raketing sesambungan nanging sumalike yen padha angel nanggone sifat mongki nemong mau genah longko langgeni malah bedaning panemu sithik wae bisa marakake dahuru.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara di FM 88,2 dan AM 801. Pada kesempatan ini kami kembali hadir dengan beragam acara yang akan menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 14146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang Mas Bayu. Dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih Anda kembali bersama kami di Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang pada pagi hari ini, hari Senin, sahabat budaya, 31 Agustus 2026 ya, kembali mengudara melalui FM 88,2, AM 801 dan juga aplikasi RRI Digital. Bersama saya Fahri Marlian yang insya Allah akan menemani panjenengan semua hingga siang nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Di penghujung bulan Agustus, sahabat budaya, kami harap ya momentum yang sudah panjenengan semua bangun, entah itu event ya, upacara atau kebersamaan yang berlangsung di bulan Agustus ini, semakin bisa membuat panjenengan semuanya guyup ya, guyup rukun dan senantiasa menjaga kondusivitas situasi di lingkungan masyarakat ya, sekaligus nah ini bisa terus memaknai kemerdekaan, sahabat budaya nje, di momentum Agustus dan seterusnya tentunya. Pada pagi ini, sahabat budaya, seperti biasa kita akan bersama dalam acara Hikmah Pagi Mimbar Islam. Dan karena pada pagi ini narasumber kita semuanya Profesor Dr. Muhammad Ervan Subahar MAG belum bisa membersamai kita secara langsung, beliau izin, maka dari itu akan kami siarkan ulang. Nah, ini berpatan juga dengan momentum Agustusan begitu ya. Akan kami siarkan ulang ceramah atau tausiah beliau dalam acara Hikmah Pagi beberapa waktu yang lalu dengan tema memaknai kemerdekaan, sahabat budaya. Monggo, ini untuk refleksi kita, pengingat kita supaya di penghujung bulan Agustus kita senantiasa bisa memahami bersama bagaimana caranya kita memaknai suatu kemerdekaan. Monggo, Hikmah Pagi Mimbar Islam dengan tema memaknai kemerdekaan disampaikan oleh narasumber kita Profesor Dr. Muhammad Ervan Subahar MAG. Beliau adalah seorang pendakwah sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin wal hadirat, para pendengar Radio Republik Indonesia program 4, di mana saja berada. Alhamdulillah, ya, kita pada kesempatan ini kembali dipertemukan dengan suasana yang hampir bersamaan, yaitu pertama suasana kemerdekaan, ya, Republik Indonesia, hari di mana kita setiap tahunnya harus memperingati ini. Yang kedua adalah, ya, menjelang hadirnya Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang cahayanya semakin lama semakin kelihatannya, semakin jelas ajarannya, semakin mudah diterima. Bahkan di era ini pun semakin jelas itu syariat-syariat yang sudah dibawa 15 abad yang lalu. Alhamdulillah, subhanalhamdulillah, subhanalhamdulillah. Merah putih alhamdulillah berkibar di mana-mana. Di halaman rumah, di pelbagai perkantoran, di sekolah-sekolah, di kampung-kampung, di sepanjang jalan, di mobil-mobil. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tanggal 17 Agustus adalah hari ini. Bagi bangsa Indonesia, di mana saja berada, merupakan tonggak sejarah yang sangat penting. Bangsa Indonesia menyatakan kepada dunia bahwa kita adalah bangsa yang merdeka. Ya, kini muncul pertanyaan yang patut kita renungkan bersama di pagi hari ini. Apa sih sebenarnya arti merdeka itu? Apakah kemerdekaan hanya berarti tidak lagi dijajah oleh bangsa asing? Tidak ada Belanda di sini, tidak ada Inggris di sini, tidak ada bangsa-bangsa barat yang menjajah lagi kita di sini? Apakah kemerdekaan cukup diperingati dengan upacara begitu saja, memasang bendera, perlombaan, dan pelbagai kemeriahan menjelang dan hari hanya kemerdekaan? Ataukah Islam memberikan makna yang lebih mendalam tentang kemerdekaan ini? Mari bersama pada kesempatan ini kita sempatkan

Jelang datangnya ya hari Maulidun Nabi biasanya sudah mulai ya, mulai diperdengarkan tibaan, berzanji dan seterusnya. Tanggal 25 adalah hari Maulidun Nabi, tanggal 17 ini adalah hari kemerdekaan Indonesia. Nah, memaknai kemerdekaan paling tidak kita akan melihat ya, kalau lancar uraian ini bisa di 6 pengertian kemerdekaan. Merdeka adalah nikmat yang wajib disyukuri. Merdeka adalah pembebasan manusia dari penghambaan yang salah. Merdeka harus menghadirkan keamanan dan kesejahteraan. Merdeka harus dijaga dengan persatuan. Merdeka harus melahirkan keadilan dan amanah. Dan merdeka di abad modern adalah jangan menjadi budak dari teknologi. Tapi kita harus memperhatikan dengan baik teknologi. Karena kalau cermat, tepat kita menggunakannya, teknologi bermanfaat bagi kita dalam kehidupan ini. Hadirin dan hadirat, saudara-saudaraku seiman dan ya, segenap penyimak siaran ini di mana saja berada. Yang pertama, kemerdekaan adalah nikmat yang wajib disyukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 6, disebutkan di sana, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat-nikmatku, jika kalian mengingkari nikmat-nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat berat. Maksud ayat ini, syukur tidak berhenti pada ucapan. Ya, tidak berhenti pada ucapan Alhamdulillah. Tapi syukur mempunyai konsekuensi. Nikmat kesehatan disyukuri dengan menjaga kesehatan dan mempergunakan kesehatan itu untuk beribadah serta bekerja. Nikmat ilmu disyukuri dengan mengamalkan dan mengajarkannya. Nikmat harta disyukuri dengan menggunakannya secara halal dan membantu sesama. Demikian pula nikmat kemerdekaan. Kemerdekaan disyukuri dengan mengisi kemerdekaan itu dengan pelbagai kebaikan. Para pendahulu kita berjuang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Nah, tugas generasi sekarang adalah merawat dan mengisi kemerdekaan itu. Maka pertanyaannya bukan hanya apa yang telah diberikan Indonesia kepada saya, tetapi jauh yang lebih penting adalah apa yang sudah saya berikan kepada Indonesia ini. Seorang guru yang mendidik dengan sungguh-sungguh sedang mensyukuri kemerdekaan. Petani yang bekerja dengan tekun sedang mensyukuri juga kemerdekaan ini. Pedagang yang jujur, ya, sedang mensyukuri kemerdekaan dengan kejujuran. Pejabat yang amanah sedang mensyukuri juga kemerdekaan dengan keamanahannya itu. Ulama yang membimbing umat dengan ilmu dan keteduhan juga sedang mensyukuri kemerdekaan. Jadi, syukur kemerdekaan itu harus berubah menjadi pengabdian. Hadirin wal hadirat, para pendengar yang berbahagia, kemerdekaan juga adalah pembebasan manusia dari penghambaan yang salah. Ya, Islam datang membawa misi pembebasan yang sangat mendasar.
di ajaran Tau.

tauhid mengajarkan kepada kita la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kalimat ini bukan hanya pernyataan teologis. Di dalamnya terdapat spirit kemerdekaan. Manusia tidak boleh menjadi hamba hawa nafsunya sendiri. Ya, atau hawa nafsunya orang yang tidak relevan. Tidak menjadi hambanya, hamba dari hartanya. Tidak menjadi hamba kekuasaannya. Tidak menjadi hamba popularitas dirinya. Tidak pula menghambakan dirinya kepada sesama manusia. Nah, dan yang demikian itu ditegaskan sendiri oleh Allah di Al-Jaziyah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ayat ini memberi maksud bahwa seseorang dapat hidup di negara yang merdeka, tapi secara pribadi belum benar-benar merdeka. Bagaimana mungkin? Karena dirinya masih diperbudak hawa nafsunya. Tidak mampu mengatakan cukup terhadap harta. Padahal kalau mengatakan cukup, berarti dia qanaah. Di situ ada nikmat, di situ ada bahagia. Manusia masih tidak mampu berkata tidak terhadap korupsi. Ya, belum mampu mengatakan tidak terhadap korupsi. Padahal harta korupsi ini jelas harta yang menghadirkan dirinya ke neraka, menghantar ke neraka, menjerumuskan ke neraka. Tidak mampu menahan diri dari kebencian kepada yang lain. Masih sering dengki, sering benci. Masih sering, ya, iri yang tidak semestinya. Tidak mampu mengendalikan lidah dan jarinya dari mengeser hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan demikian. Karena itu, dalam perspektif Islam ada kemerdekaan lahir dan kemerdekaan batin. Kemerdekaan lahir membebaskan manusia dari penjajahan. Kemerdekaan batin membebaskan manusia dari segala sesuatu yang menjauhkannya dari Allah dan merendahkan martabat kemanusiaan. Maka kemerdekaan sejati menurut pengertian kedua ini adalah ketika seseorang hanya tunduk mutlak kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga ia mempunyai keberanian moral untuk tidak diperbudak oleh selain Allah, baik oleh hawa nafsunya, baik oleh hartanya, baik oleh godaannya terhadap korupsi dan melakukan korupsi, dan tidak mampu dirinya mengadakan kebencian terhadap hal-hal yang seperti itu. Nah, tentunya tidak mampu juga orang seperti itu mengendalikan lidah dan jari. Maka kemerdekaan batin membebaskan manusia dari segala sesuatu yang menjauhkannya dari Allah dan merendahkan martabat manusia. Makna ketiga, kemerdekaan harus menghadirkan keamanan dan kesejahteraan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan contoh kepada kita. Berdoa itu tidak hanya untuk diri dan keluarganya bahkan. Diajarkan kepada kita dan bahkan populer sekali doa yang dibacakan oleh beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di Al-Baqarah ayat 126 disebutkan, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlaku minas samarat. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduk. Kita perhatikan dua kalimat
atau dua kata kuncinya di sini. Pertama, baladan aminah, negeri yang aman. Yang kedua, warzuk ahlahu, kesejahteraan bagi penduduk. Maksudnya, Islam tidak mengajarkan kesalehan yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Nabi Ibrahim tidak hanya berdoa, ya Allah selamatkan saya atau selamatkan keluarga saya, tidak seperti itu. Beliau berdoa untuk negeri dan masyarakat. Inilah wawasan kebangsaan yang dapat kita petik. Kita menginginkan Indonesia yang aman, ya, juga Indonesia yang sejahtera, religius, tetapi juga berkeadilan, maju secara ekonomi, juga luhur akhlak, canggih teknologinya, tetapi tetap mempunyai hati nurani yang bagus. Karena apa artinya sebuah negeri maju jika masyarakatnya saling bermusuhan, saling bertikai, carut-marut? Apa artinya kekayaan melimpah jika ketidakadilan masih saja dirasakan di sana-sini? Apa artinya teknologi semakin cerdas apabila manusianya kehilangan kebijaksanaan? Maka pembangunan bangsa harus membangun manusia sekaligus peradaban. Itu pemahaman kita yang ketiga dalam perspektif Islam dalam hal ini. Yang keempat, kemerdekaan harus dijaga dengan persatuan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan garis-garis bagus, guideline dalam hal ini, di firman di Quran surah Ali Imran 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu, kalian semua, pada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Maksud ayat ini, bangsa Indonesia tidak merdeka hanya perjuangan satu kelompok. Di dalam perjuangan ada ulamanya, ada santrinya, ada tentaranya. Di situ juga ada pemudanya, ada kaum perempuan, ada masyarakat dari berbagai suku, agama, daerah, latar belakang. Mereka semuanya mempunyai satu titik temu. Indonesia harus merdeka. Karena itu pekik kita yang sering dengar ketika memperingati hari kemerdekaan adalah merdeka, merdeka, merdeka. Ya tak apa-apa, menarik itu. Ya, bergelegar jiwa kita biar semangat tetap tumbuh sampai kapanpun. Karena itu apabila dahulu persatuan mampu mengantarkan kita kepada kemerdekaan, maka hari ini persatuanlah yang akan menjaga kemerdekaan itu. Tantangan sekarang berbeda. Dahulu musuh sudah dikenali karena datang membawa senjata. Nah sekarang perpecahan dapat datang melalui telegram genggam, telepon genggam. Satu berita bohong dapat tersebar dalam beberapa menit. Satu ajaran kebencian dapat memancing pertengkaran. Satu provokasi dapat merusak persaudaraan yang dibangun bertahun-tahun. Karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Seorang muslim, ya, muslim yang baik, muslim sejati itu adalah orang yang kaum muslim, ya, kaum muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Lisan dan tangan kita ini menyelamatkan lainnya, ya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah, ya. Dari hadis yang di
tahridkan diriwayatkan oleh Al-Bukhari itu mengandung maksud bahwa Islam yang baik ya mempunyai dimensi sosial. Orang lain harus merasa aman dari ucapan dan tindakan kita. Ya, dari lisan ya dan tindakan kita, termasuk dari jari-jari kita yang menggerakkan dunia di kita akhir-akhir ini. Pada zaman sekarang, lisan dan tangan juga sangat relevan dengan media sosial yang harus kita lestarikan bersama-sama. Ya, jari dapat menjadi alat silaturahim. Ya, jari kita dapat menjadi alat dakwah yang baik. Tetapi jari juga dapat menjadi alat fitnah, alat pengadu domba, alat pembohongan. Jari dapat menyebarkan ilmu. Jari dapat mengantarkan rahmat. Dan jari dapat menjadi alat pemersatu penghebat Indonesia. Tapi jari juga dapat menyebarluaskan kebencian. Maka salah satu bentuk menjaga kemerdekaan hari ini adalah menjaga ruang sosial dan ruang digital agar tidak menjadi medan permusuhan. Makna kelima, kemerdekaan harus melahirkan keadilan dan amanah. Allah menegaskan di surah An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila ya menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Ini maksudnya kemerdekaan kehilangan rohnya apabila setelah terbebas dari penjajahan, manusia justru menindas sesamanya. Karena itu salah satu buah kemerdekaan haruslah keadilan. Adil dalam hukum, adil dalam ekonomi, adil dalam pelayanan masyarakat, adil kepada yang kuat maupun yang lemah. Dan keadilan harus berjalan bersama amanah. Jabatan adalah amanah. Ilmu adalah amanah. Kekayaan juga amanah. Kekuasaan adalah amanah. Bahkan kemerdekaan pun adalah amanah. Oleh karena itu relevan sekali ungkapan seorang tokoh Ibnu Taimiyah misalnya pernah menyebutkan tentang dengan hal ini, innallaha yuqimud daulah al-adilah wa in kanat kafiratan wa la yuqimud dhalimah wa in kanat muslimah. Maksudnya sesungguhnya Allah menegakkan negara yang adil sekalipun bukan negara muslim, dan tidak menegakkan negara yang zalim sekalipun mengaku negara muslim. Maksud ungkapan tersebut, pesannya sangat kuat. Keadilan merupakan pondasi tegaknya kehidupan bersama. Keagamaan tidak boleh berhenti pada simbol. Nilai agama harus hadir menjadi kejujuran, amanah, perlindungan kepada yang lemah, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Yang terakhir, merdeka di abad modern ini jangan menjadi budak dari teknologi, tapi menjadi bagian penting teknologi itu bagi kehidupan kita yang bisa dimanfaatkan. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita sekarang hidup dalam zaman yang sangat berbeda dari tahun 1945. Perkembangan teknologi luar biasa. Internet menghubungkan dunia. Kecerdasan buatan, artificial intelligence, AI, AI, membantu manusia belajar, menulis, menerjemahkan, menganalisis data, bekerja, dan mencari informasi. Semua ini dapat menjadi nikmat Allah apabila digunakan dengan benar. Tetapi pertanyaannya sekarang, apakah
semakin canggih teknologi, manusia otomatis semakin merdeka? Belum tentu. Jangan sampai kita merdeka dari penjajah bangsa lain, tetapi kemudian dijajah oleh teknologi. Jangan sampai teknologi semakin pintar, tetapi manusia semakin malas berpikir. Jangan sampai informasi semakin banyak, tetapi kemampuan membedakan yang benar semakin lemah. Jangan sampai kecerdasan buatan berkembang, tetapi kecerdasan moral justru menurun. Maka kemerdekaan pada zaman digital berarti teknologi harus kita kuasai, bukan teknologi yang menguasai kita. Hadirin dan hadirin yang terhormat, rupanya ya bagian ceramah ini harus kita akhiri dengan 3 poin penting, bahwa merdeka pada dasarnya merdekakan diri dari perbudakan hawa nafsu. Mari mulailah dari diri kita sendiri, berani mengatakan tidak kepada korupsi, tidak kepada kebohongan, tidak kepada narkoba, tidak kepada serakahan, tidak kepada kebencian, tidak kepada segala sesuatu yang merendahkan martabat umat manusia sebagai manusia. Kemerdekaan bangsa harus dimulai dari kemerdekaan jiwa. Orang yang mampu menguasai dirinya adalah orang yang memiliki kemerdekaan batin. Yang kedua, jaga persatuan, termasuk di media sosial. Sebelum menulis, berkomentar, atau membagikan informasi, tanyakan 3 hal. Apakah isinya benar? Apakah baik? Dan apakah bermanfaat? Kalau tidak benar, jangan disebarkan. Kalau benar tetapi hanya akan memperkeruh keadaan, pikirkan kembali cara menyampaikan. Kita boleh berbeda pilihan, beda organisasi, boleh berbeda pendapat, tetapi jangan kehilangan ukhuwah dan adab. Menjaga persaudaraan adalah satu cara sederhana menjaga Indonesia. Yang ketiga, isi kemerdekaan ini dengan karya dan manfaat. Tidak semua orang harus menjadi pejabat untuk membangun Indonesia. Guru membangun Indonesia dengan mendidik. Petani membangun Indonesia dengan menyediakan pangan. Pedagang dengan kejujuran. Ulama dengan membimbing umat. Aparatur negara dengan pelayanan yang bagus, adil, amanah. Orang tua dengan mendidik anak-anaknya dengan telaten, open. Ya, sehingga berhasil. Generasi muda dengan belajar, berinovasi, beradaptasi. Bahkan seorang yang menjaga kebersihan lingkungan dan tidak menyusahkan tetangganya sedang hidup membangun negeri ini. Jangan bertanya apakah pekerjaan kita besar atau kecil. Tanyakan apakah keberadaan saya memberikan manfaat bagi Indonesia. Para pendengar yang terhormat, merdeka bukan sekedar beban dari bebas dari penjajah. Merdeka adalah bebas dari kebodohan, bebas dari kemiskinan yang harus kita perjuangkan bersama-sama, bebas dari korupsi, bebas dari kebencian, bebas dari perpecahan, bebas dari perbudakan hawa nafsu. Dan pada zaman teknologi ini, merdeka berarti tidak kehilangan kemanusiaan di tengah kecanggihan peralatan. Dahulu pejuang mempunyai semboyan merdeka atau mati. Semangatnya jangan mati. Mari kita merdeka dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, doa Nabi Ibrahim jangan sampai lupa. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada salah ada khilaf saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6.

0: Sahabat Budaya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menggelar roadshow menyambangi berbagai kegiatan warga dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Minggu 30 Agustus 2026. Sejak pagi, Agustina bergerak dari satu titik ke titik lainnya, mulai dari Ketileng, Jomblang, Sawah Besar, Kali Gawe, Kali Bandeng Kulon, Mijen, Gunung Pati hingga Semarang Selatan. Beragam kegiatan ditemuinya, mulai dari Jalan Sehat, Bazar UMKM, Festival PAUD Kirab Budaya, Karnaval, kegiatan ketahanan pangan hingga pelayanan kesehatan. Padatnya agenda membuat Agustina harus berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain dalam waktu yang berdekatan. Pada kesempatan tersebut, disampaikan bahwasanya pertemuan dengan warga ini adalah menjadi momen bagi Agustina melihat langsung beragam cara masyarakat mengisi momentum kemerdekaan. Beralih ke informasi lainnya, pengurus Kota Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PENKOT PTMSI Salatiga menggelar fun game tenis meja di ruang terbuka kawasan lapangan Alun-Alun Pancasila Salatiga pada Minggu 30 Agustus 2026. Ajang yang dihelat dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sukses menyedot perhatian ribuan warga yang sedang beraktivitas olahraga pagi. Kegiatan tenis meja di ruang terbuka publik ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan di Kota Salatiga dan langsung mendapatkan sambutan luar biasa dari masyarakat luas. Ketua Panitia sekaligus mewakili Ketua PENKOT PTMSI Salatiga, Ali Suryanto menjelaskan bahwa agenda ini bertujuan untuk mendekatkan cabang olahraga tenis meja ke tengah masyarakat sekaligus menjaring bibit-bibit atlet potensial sejak dini di Kota Salatiga. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah, wes

benar-benar akhir bulan banget ya. Penghujung bulan Agustus, sahabat budaya, silahkan saja. Barangkali bisa dibagikan ya kesannya untuk Agustusan tahun ini seperti apa ya, dan harapannya untuk ke depan seperti apa, karena ya ini adalah momentum bulan kemerdekaan yang di penghujung begitu ya, di akhir, sahabat budaya. Wis tanggal 30 gitu ya, besok September. Silahkan saja bisa dibagikan ya nanti ya kesan-kesannya kemarin dalam rangkaian beragam kegiatan begitu nji di bulan kemerdekaan di tempat panjenengan seperti apa ya, harapan untuk Indonesia ke depan juga seperti apa. Silahkan saja mau berbagai aktivitas juga monggo ya, request lagu nanti selama lagunya ada kami putarkan untuk panjenengan ya, di line telepon 0248316661 atau di WhatsAppnya Perompat Semarang ya di 0811277791.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoy Si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Yang di WhatsApp sudah ramai mengirimkan atensinya ini, ada siapa saja, coba kita bacakan satu persatu ya. Yang sudah mengirimkan atensinya dari Pringapus, Kabupaten Semarang, sahabat budaya, ada Pak Muhlisin. Selamat pagi, hadir Mas Fahri, ikut absen saja ya. Terima kasih. Jih, sami-sami Pak Muhlisin ya, sehat selalu untuk panjenengan. Aktivitasnya apa di pagi hari ini, Pak? Monggo bisa bercerita ya. Ini ada juga Bu Arti yang digenuk. Nah, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Fahri. Lihat pagi Perempat Semarang, jos tenan ya. Salam sehat pokoknya untuk panjenengan dan sahabat budaya Lihat pagi Perempat Semarang ya. Dari Genuk hadir ini tapi masih di Telogosari. Keadaan hari ini sejuk ya. Tetap semangat untuk olahraga tipis-tipis sambil dengerin irama lagu-lagu Geliat Pagi yang asyik. Yang asyik nih katanya ya. Selamat bertugas Mas Fahri, semoga sehat selalu. Amin. Bahagia selalu, ceria, smile, semangat dan rezekinya berlimpah. Amin. Jih. Nanti ikan dalam kolam lagunya ya Mas, boleh. Nanti kita putarkan ya. Kemarin gimana Agustusnya Bu Arti, mungkin bisa diceritakan ya, silakan saja. Rame-ramenya apakah meriah gitu sih? Terus harapan untuk Indonesia ke depan apa sih kepenginnya selain di bulan kemerdekaan ini, September besok ya, Oktober barangkali, November, Desember dan kedepannya. Silakan saja bisa dibagikan ya harapan panjenengan semuanya. Pak Kaswo, terima kasih atensinya. Ada juga Pak Wahyudi ya yang di Petompon ini. Kemarin tanggal 23 Agustus ada jalan sehat ya, terus juga ada Solo Origin, nggih, door prize, sepeda dan lain-lain, sangat menarik Mas Fahri, pokoknya meriah. Meriah ya kalau di daerahnya Pak Wahyudi, nggih. Menarik pokoknya. Ada Pak Riyadi di Tambangan Mijen. Wilujeng Enjang, Mas penyiar setia ya. Hari terakhir bulan Agustus, kesan saya memang peringatan HUT RI yang ke-81 ini lebih meriah dari tahun sebelumnya ya. Harapannya sebagai rakyat kecil sederhana, aman, sejahtera, rukun, damai. Begitu saja ya. Salamnya buat Bu Hajah Kuwati, ada Bapak Ibu Haji Karim juga yang di Meteseh Mboja, Bu Hajah Sudariah Basair, ya Bu Rusmina, Pak Wariman Jatisari dan para pandemen Perempat RRI Semarang. Jih. Terima kasih Pak Riyati yang di Tambangan Mijen ya. Ini via telepon sudah bergabung, ada siapa di sana? Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kok masih serak ini Mbok ya, minum-minum dulu.
1: Udah bangun dari jam 2.
0: Bangun dari jam 2 sampai sekarang belum tidur lagi.
1: Halo, kata tadi salat malam,
0: ini berarti puasa ya. Habis sahur tadi ya.
1: Iya.
0: Jadi gimana?
1: Masih dingin, masih.
0: Nah iya masih udah, dingin.
1: Iya, jadi sudah berangkat seperti naik ke kasur.
0: Iya, semua anu di Pulau Kapuk, pokoknya ya Bu Dewi ya, pagi-pagi ya, kembulan ya.
1: Kamu itu nggak berangkat kenapa?
0: Lo kan hari Rabu malamnya saya sudah berangkat. Wingi ditukar lagi karena hari Rabunya saya sudah berangkat yang libur. Makanya kemarin tukeran sama Pak Tono gitu le. Jadinya apa namanya ya, tetap ada tukeran jadwal toh. Nek kerja kokian dino ya ora apik. Ora ono praine. Gimana kemarin Bu Dewi Agustusannya, kesannya seperti apa ini? Meriah atau gimana ya, atau kurang ramai atau piye?
1: Alhamdulillah. Kan apa bersamaan dengan
0: apa?
1: Minggu kan karena hafal di sana.
0: Karena hafal.
1: Ini Selasa, Selasa meluncur ke sana, melihat di sana.
0: Berarti kemarin Minggu masih ada kegiatan ya, Agustusan ya?
1: Iya.
0: Juga
1: ya, nonton hari Minggu kan di Boja Karnaval.
0: Di Boja ada Karnaval.
1: Hari Minggu sana. Pas kedatangan di sini itu.
0: Jadi makin ramai ya Bu Dewi ya. Harapannya ada enggak buat Indonesia ke depan, buat ya masyarakat Mijen ke depan, buat Bu Dewi ke depan kepenginnya seperti apa?
1: Ya itu. Semoga sukses gitu aja.
0: Amin Ji.
1: Iya, semoga kemerdekaan ini semoga saya bisa jajaran, maksudnya kan saya tuh semoga masuk jika gitu mas
0: ya. Jis, pokoknya semoga sukses ya,
1: mengutarakan yang banyak-banyak, maaf ya.
0: Malu. Ya ora usah njaluk ngapura wong urung bodho kok. Harapannya berarti semoga tetap sukses ya Bu Dewi ya, tapi jangan lupa sehat juga loh ya.
1: Iya.
0: Gimana aku pagi ini?
1: Lagunya apa? Bojo video bisa enggak yang remix?
0: Bisa kedah bojo.
1: Saya terkenal sini masih.
0: Bojo.
1: Lagu baru itu.
0: Bojo biduan ya?
1: Iya, kalau enggak ada tak ganti.
0: Apa?
1: Mati kutu.
0: Mati kutu kalau enggak ada. Nih, nanti tak carikan yang ada ya.
1: Iya, ada.
0: Wah, yo aja ngono to.
1: Maksudnya kalau itu yang enggak ada tak ganti jogle.
0: Oh, yo sing cetro ngono lho, mau judul iki sing cetro ora cenanangan.
1: Maksudku kalau itu. Kalau dijual itu apa?
0: Ya nanti tak carikan yang ada ya. Nek misal ora ono kabeh ya wis melu kancane.
1: Buat Mbak Arti, Mbak Arti, Bu Sutarto, Bu Minasman. Bu Heri Warsito, Bu Eni Gojek. Bapak-bapak itu semua-muanya selamat pagi, selamat beraktivitas sambil olahraga
0: Terima kasih. Ya lagunya nanti kita carikan yang ada saja, yang penting asik gitu ya, yang penting remix di pagi ini. Terima kasih atensinya, ada Pak Yarto juga. Selamat pagi Perumah Semarang, jih pokoknya sehat selalu untuk panjenengan Pak Yarto jih. Sejak dini hari tadi sudah monitor ini acara-acara Senin ya di akhir bulan Agustus, kemeriahannya tentunya akan dikenang terus oleh bangsa Indonesia ya. Pokoknya menjelang September, seorang pendatang baru seperti saya ini ya siap untuk menyongsong hari jadinya RRI. Pendatang baru stok lama maksudnya ya. Ini luar biasa Mbah Yarto mengingatkan ya. Jadi di September nanti setelah HUT RI ya toh, di Agustus, Septembernya adalah HUT RRI. Nah, harapannya tentunya sekali di udara tetap di udara Mas Fahri Nji. Terima kasih doa-doanya ya. Untuk Mbah Yarto juga sehat selalu sekali bersama RRI yo, bersama RRI terus begitu ya. Bahagia selalu juga. Kita ke tembang lagi sahabat budaya yang sudah disiapkan. Ini ada Kisinan 2 tapi yang versi remix tentunya.

0: Aduh, saya lupa bawa uang pas, Bu. Bisa pakai kris saja enggak?
1: Oh, bisa dong, Pak. Tinggal scan saja kris ini.
0: Cocok.
1: Cepat, aman, langsung masuk.
0: Wah, gampang banget. Nggak perlu repot cari uang kembalian.
1: Iya, sekarang semua lebih praktis. Bayar di warung, kafe, bahkan ojek, tinggal scan kris. Sekarang saya juga makin terbantu. Jualan lebih lancar, uang langsung masuk, nggak khawatir uang palsu.
2: 5, diterima.
3: Ayo dukung gerakan non tunai bersama Kris. Cepat, mudah, murah, aman, dan andal.
4: Pro 4 RRI Semarang. Jor.

Kita lanjut lagi yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Perempat Semarang. Ini ada siapa ya? Ada Bu Purnani yang di Kismantoro Wonogiri. Matur nuwun Mas Fahri, ini meteor monitor maksudnya ya. Sambil isah-isah alias cuci piring. Wah, lanjut semangat pagi pokoknya ya untuk Bu Purnani ya, yang mengawali hari Senin dengan aktivitas cuci piring ini biar tambah berkeringat juga sambil apa namanya senam tipis-tipis ya Bu Purnani ya. Digeliat pagi Perempat Semarang hari ini, pokoknya sehat selalu, bahagia selalu, dan hari Senin ini semoga berkah ya untuk panjenengan yang di Wonogiri. Bu Eni Lintang Trenggono, assalamualaikum, selamat pagi Mas Fahri, salam sehat ya, gabung Perempat RRI Semarang, tembangnya kalau ada Suketeki. Suketeki kalau semisal nanti yang remix belum ketemu ya, kita ke Ragam Semarang ya Bu Eni ya, gak apa-apa. Salamnya buat semuanya saja yang lagi monitor Perempat Semarang dimanapun berada. Matur nuwun pokoknya untuk panjenengan sehat selalu njih. Untuk Bu Eni juga sehat selalu, bahagia selalu ya untuk panjenengan yang pagi hari ini sudah monitor Perempat Semarang ya, sudah mendengarkan, sudah pandeng terus Perempat Semarang ya. Ada Pak Sugeng ya, selamat pagi Mas Fahri, kesannya di bulan Agustus dari tingkat RT RW Kelurahan ini meriah sekali ya. Harapan untuk Indonesia ke depan ya tentunya menjadi negara yang gemah ripah lo jinawi, murah sandang pangan gitu, ketoto titi tentrem kertora harjo njih. Amin, pokoknya ini doa baik dari Pak Sugeng, semoga diijabah ya, untuk mengijabah atau mewujudkan itu ya tentunya ya kita harus melakukan suatu kerja keras begitu sih, kerja keras, kerja cerdas supaya nanti generasi mendatang ini bisa semakin mewujudkan ya Indonesia yang gemah ripah lo jinawi. Syukur bisa secepatnya gitu sih, ora usah datang ngene ini 2045 wis apik sih, sadurunge 2045 malah apik gitu ya. Luar biasa dari Pak Sugeng yang sudah bergabung ya tadi di Patmorjo. Ada Bu Endah W, terima kasih Mas Fahri, atensi pagi hari ini barusan ke rumah anak nungguin cucu yang enggak masuk sekolah. Oh nji, aktivitasnya hari ini menunggu cucu ini ya dari Bu Endah W yang di Karangayu sana. Ada Mas Hasan juga, selamat pagi Mas Fahri, Agustusan tahun ini seperti biasa ya, ada jalan sehat ya, tanggal 9 dan 30 Agustus. Terus juga ada lomba-lomba. Harapannya ya semoga semakin maju Indonesia, masyarakatnya semakin sejahtera ya, bahagia, intinya doa yang baik-baik untuk Indonesia tercinta. Jih, terima kasih doa-doa baiknya ya Mas Hasan ya, semoga diijabah dan ya makin baik juga, makin sejahtera kedepannya untuk Indonesia dan masyarakatnya ya. Terima kasih, sehat selalu. Ada juga siapa lagi ini yang dari Brangsong Kendal. Ada Mas Zainal ya, selamat pagi Mas Fahri dan semua pendengar Perempat RRI Semarang dimanapun berada ya. Bulan Agustus di Purwokerto. Wah, ini kalau saya mendengar Purwokerto kok malah jadi kelingan kampung halaman ya. Purwokerto Brangsong, tapi kalau Mas Zainal ya sangat meriah Mas, jalan sehat hadiahnya. Ada sepeda listrik, ya ada kulkas, sepeda gunung, ratusan sembako lainnya ya. Pokoknya Agustusan tahun ini, ini katanya meriah ya di wilayah Brangsong Kendal sana. Minta lagunya kalau boleh, apa ini, Orang Yang Salah. Wong sing kleru ya, nanti kalau misal waktunya masih ada ya Mas ya. Kita ke ngopi masih dulu sahabat budaya. Ini biar tambah melek, tambah segar, tambah fresh juga di pagi ini ya.

Siapa yang sering begadang sambil minum kopi? Tahukah Anda, minum kopi bukan sekedar bikin melek, tapi juga bisa meningkatkan kreativitas loh. Sebuah studi dari University of Arkansas menunjukkan bahwa kafein bisa membantu berpikir lebih cepat dan fokus, terutama saat harus brainstorming ide-ide segar. Tidak heran, kaum muda-mudi selalu ditemani kopi setiap mengerjakan tugas. Tapi jangan kebanyakan, karena kalau kebanyakan nanti malah membuat deg-degan dan susah tidur. Jadi, kalau lagi mengerjakan tugas atau cari ide, secangkir kopi bisa jadi teman terbaik kamu. Aroma kopi memang selalu membangkitkan semangat. Tetap produktif dan jangan lupa istirahat ya.

Satu lagu terakhir sahabat budaya, orang yang salah ya, untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini, menutup kebersamaan kita di Geliat Pagi Perempat Semarang ya. Terima kasih atas segala atensi. Setelah ini masih akan terus rame lagi. Kita akan berbagi informasi dan mendengarkan sajian tembang-tembang Jawa kekinian ya, dalam acara Ragam Semarang tentunya. Tetap bersama kami Perempat Semarang, Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.

Sahabat Budaya, Kabupaten Demak menjadi daerah dengan capaian kepesertaan pekerja informal tertinggi di Jawa Tengah. Capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi pekerja di sektor informal. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Cahyaning Indriasari mengatakan capaian kepesertaan menjadi salah satu indikator yang diperhatikan dalam Jam Sostek Award 2026. Demak menempati peringkat pertama, disusul dengan Kabupaten Kudus dan juga Kabupaten Temanggung. Menurut Cahyaning, capaian tersebut tidak terlepas dari kepedulian pemerintah daerah terhadap perlindungan pekerja melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Beralih ke informasi lainnya, suasana sore di Paseban Gerbang Mandala Wisata Kompleks Terminal Wonosobo tampak berbeda pada Sabtu 29 Agustus 2026. Menjelang maghrib, sekitar 120 pengemudi ojek online menghentikan sejenak aktivitas mereka di jalan untuk berkumpul dan memanjatkan doa bersama bagi keselamatan negeri. Di antara para pengemudi tersebut, Kapolres Wonosobo AKBP Riki Pripurna Atmaja turut